Alai senam lebak lunjuk lebak lunyang lunyang kaki balai sege loy bolo sekalo baginya bolo banyak tak untung bunga bunga menabur tanah pola.

Chama ke koko dai na, koko dai na simpang lima. Pasi kasa, pasi halu, pasi lomat menua tujuh. Ungung engeng lah, buong bangking mani, piji.

Tong tabang tabang bringin tong sak. Buai buai tembok moyang melu. Solon teng bunyi selantik. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak bukit gunung tinggi.

Moi nu moi. Lein, daar die party aan lein. Chica FM. Moi nu.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, lain daripada yang lain. Ya, pukul 8.09 minit pagi. Syukur-syukur kita masih lagi dapat bersama-sama Rio, ya.
2: Ya, betul.
1: Hari ini 20 hari bulan Julai 2026, hari 1 ataupun Senayan, hari Isnin. Ya, apa khabar semuanya pagi ini? Ceria apa?
2: Semoga baik-baik hajan, ya.
1: Baik-baik hajan. Masih lagi mata apa ni? Bisak apa?
2: Apa khabar Argentina?
1: Baik-baik. Baik-baik aja, Messi. Tahniah pada yang menyokong ataupun tahniah pada apa ni, Spanyol, ya, Spain, ya, La Roja. Wah, senyum melebar nah Reza ni.
2: Dia yang menyokong daripada awal, ya.
1: Dia menyokong daripada awal. Memang La Roja lah kabarnya. Wah, betul lah.
2: Memang dia lah yang menjaringkan gol lah.
1: Dia nak paling yang paling kuat tersenyum lah nanti.
2: Oh ya. Open table lah.
1: Dia punya kabar untuk apa ni? Menghimakkan kawan tu. Dia nak yang paling kuat menghimak nanti.
2: Himak lah.
1: Okey lah. Aku lepas pasukan kegemaran tu dah ham tu, aku tengok aja lah, aku sokongnya. Tapi dalam perlawanan akhir ni, aku memang nak Spain akan menang lah.
2: Kan? Kenapa?
1: Jangan tahu kenapa.
2: Aku rasa ramai yang nak Argentina kan.
1: Apa? Tapi jangan kisahlah kan? Kalau yang menyokong Argentina kah, pada penyokong Argentina pun, lepas tu yang menyokong Spain pun janganlah terlampau bahan kawan-kawan yang sokong Argentina kan.
2: Yang boleh gitu.
1: Kita jadilah seorang penyokong yang apa ni,
2: sehat.
1: Sehat. Profesional.
2: Ya.
1: Okey, baik. Kita akan temankan sampai ke pukul 12 tengah, ya, Rio. Ya,
2: betul.
1: Nanti kalau nya ada apa aral, kalau tengoklah, kalau mainin tengok ada tetamu ke tak ada.
2: Dan pastinya kita akan ada topik kita lah, kalau setiap hari ni kan. Setiap pagi mesti ada topik.
1: Ya, kita ada topik pagi kita. Jadi topik pagi kita ini bercerita berkenaan nilah ada apa ni? Yang bermain-main di kepala. Tapi lagulah, lagu.
2: Lagu apa?
1: Sebab kita kalau bangkit pagi memang ada lagu ni, salah satu kita punya teman kan.
2: Betul.
1: Bermain-main kita menyanyi-nyanyi dalam hati kan.
2: Betul. Salah satunya lagu alam.
1: Lagu alam. Penggera, ya. Lagu alam. Biasanya kalau pagi mesti ada satu lagu yang bermain di telinga kita ni. Kalau bawa motor kah, mesti dalam hati tu ada lagu kan.
2: Ya, betul. Salah satunya adalah kelah, ya.
1: Lagu apa yang bermain di kepala. Itu topik kita pagi ni. Kita buka lah pada kalau nak komen dan kongsi pada kami, ya. Pukul 9.15 minit ataupun 9.15 ke atas lah. Kalau nak telefon kami pun boleh juga, ya.
2: Betul-betul.
1: Gaji-gaji telefon kami, nak borak dengan kami pun boleh.
2: Nak bagi ucapan pun boleh.
1: Boleh-boleh. Nak bagi ucapan pun boleh. Tapi nak bahan kawan yang boleh.
2: Jangan
1: bahan kawan-kawan. Jangan bahan penyokong-penyokong Argentina, jangan.
2: Jangan, pau.
1: Argentina yang menyokong Argentina pun jangan bahan yang Spanyol ni, yang boleh. Tak dibenarkan bahan-bahan, ya. Kita nak happy-happy je, ya. Okey, pagi ni semoga anda happy-happy. Teruskan kesetiaan anda sama dengan kami, Asyik FM.
2: Moin-moin.

0: Ya, itu dia Fun House daripada Pink. Oh, ni penyanyi yang dah berumur ya. Mm-hmm. Tapi lagu ni lagu baru kah?
1: Lagu lama juga
0: dah. Lama juga kan?
1: Dah lama. Time aku kecek lagi. Waktu aku kecek lagi.
0: Lagu ni antara lagu ni lepas tu aku tahu daripada Pink ni Just Like a Pill. Mm-hmm. Lagu-lagu yang aku masa tu bujang-bujang lagi lah.
1: Uh-huh. Kalau zaman-zaman aku, Just Give Me a Reason.
0: Just give me a reason. Itu kan macam baru sikit bagi aku macam ni lah. Sebelum tu ada Just Like a Pill.
1: Uh-huh. Oh, dia panggil Just.
0: Apa ni? Apa lagi ya? Dah lupa dah nama dia. Banyak lagu-lagu
1: Family
0: dia. Family Portrait.
1: Itu kegemaran.
0: Oh, kegemaran juga ya. Oh, maknanya kau ni layan juga walaupun masih bodek ya.
1: Ya, millennial.
0: Millennial lah. Okey. Bodek-bodek millennial yang masih lagi apa ni? Merasa benda-benda yang purba lah.
1: Yang mana lah purba benda?
0: Iyalah macam kehidupan tu masih lagi macam basic-basic tu masih ada. Kan?
1: Betul.
0: Macam sekarang mungkin dah nyam bodek sekarang ni kurang dah macam apa ni mandi air pigi pun ham dah.
1: Betul.
0: Kita masih lagi mandi air pigi, minum air pigi. Minum air payak pun pernah. Oh, aku pernah minum air payak.
1: Oh ya. Kenapa minum air payak? Air pahit ham kah?
0: Memang ham air pahit.
1: Oh ya.
0: Masa tu baru pindah ke kampung baru tu busuk tu.
1: Oh.
0: Masa tu air pipe ada, dia dihantar pakai letak dekat tangki. Lepas tu lori tu macam jalan dah teruk kan, sangkut kan. Seminggu ham air.
1: Nak tak nak kena air banyak lah.
0: Air banyak. Masa tu gimbal tu memang bersih air ni kan.
1: Oh.
0: Air gawang tu bukan air yang macam tak kopi. Oh, pekat tu bukan. Dia macam
1: jenis,
0: dia
1: ya?
0: Jernih tapi dia ada colour macam teh nipis.
1: Coklat. Betul. Air tanah gambut. Gambut.
0: Tapi pula. Boleh. Okey.
1: Ya.
0: Yeah. Boleh.
1: Ada bau-bau lah kan. Biasalah tu kan.
0: Terpaksa. Bukan yang banyak percaya. Macam aku menipu je kan. Tapi benda tu memang betul-betul berlaku ketika tahun 1994-95
1: macam tu. Aku belum lahir.
0: Okeylah. Lupakan itu benda-benda yang basic-basic purba-purba.
1: Purba.
0: Okey, kejap lagi kita nak ikuti tazkirah dialek temuan ya. Siapa yang sampaikan? Ustaz Amran. Apa khabar Ustaz Amran? Dah lama tak jumpa Ustaz Amran ni. Ustaz Amran ni selain daripada ustaz, dia jurulatih menyumpit. Dia mewakili apa majikan ni, iaitu Jabatan Penjara Malaysia juga. Dalam sukan tradisional
1: menyumpit
0: Malaysia kebangsaan.
1: Oh.
0: Hebat dia ni. Okey, kejap lagi ya. Kita dengar dulu lagu. Satu lagu lah ya Rio ya, sebelum kita ke apa ni,
1: Tazkirah.
0: Baik. Okey, terus bersama kami Nasyid FM.
1: Moin.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menjelaskan tentang bahaya sifat sombong dan angkuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Nyap masuk syurga sesiapa nang ada ket dalam hati ha, seket sifat sombong." Lepas itu, sungguh mengapa? Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu suka pakaian elok dan kasut yang elok. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Dan yang dimaksudkan dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan mengeneh-genehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah memberi komentar tentang hadis ini. Hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, iaitu menyombongkan diri daripada manusia dan menolak segala kebenaran. Orang yang sombong adalah orang yang memandang diri sempurna segala-galah. Dia memandang orang lain reneh, meremeh-remehkan dan menganggap orang lain itu yang layak mengerjakan suatu urusan. Dia juga sombong dari menerima kebenaran dari orang lain. Sombong adalah keadaan seseorang yang merasa bangga dengan diri sendiri, memandang diri lebih utama dari orang lain. Kesombongan yang paling dahsyat adalah sombong kepada Rabb dengan cara menolak kebenaran dari dan angkuh untuk tunduk kepada baik berupa ketaatan mahupun dalam mentauhidkan. Banyak sekali nas-nas yang mencela orang yang sombong dan angkuh, baik yang terdapat dalam Al-Quran mahupun dalam As-Sunnah. Dan orang yang sombong ke dunia dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengecekkan saiz anggota badan gidi sekecil semut. Dan kehinaan datang kepada gidi dari segenap penjuru. Semoga dengan merenung nas-nas ilahiyah ke atas, rahmat Allah akan sentiasa bersama kita dan menjauhkan kita dari sifat angkuh dan sombong. Pikir-pikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jatuh.

0: Pukul 8.35 minit pagi. Ya, itu dia tazkirah dalam dalik temuan. Baik, selamat pagi pada yang baru saja menonton kami dekat TikTok juga.
1: Iya.
0: Ada yang pergi berjoging pagi ni.
1: Mm-hmm.
0: Ya, baik-baik.
1: Sihat-sihat nah, sihat, jangan sakit-sakit.
0: Ya, sihat-sihatkan diri anda.
1: Iya.
0: Kalau cuacanya baik pun, yang mahu juga nak berjoging kan.
1: Betul juga.
0: Tapi macam tempat kita dia belah-belah laut ataupun belah-belah apa ni, di persisiran pantai Selangor ni macam nak hujan.
1: Lilap-lilap. Bukan lampu lilap.
0: Kita tengok macam mana cuaca hari ni, pagi ni Rio.
1: Baik, ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini iaitu 20 Julai 2006 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, ibu petir dekat kebanyakan tempat Pulau Pinang, ibu petir dekat beberapa tempat dekat Perlis, Kedah dengan Johor, ibu petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak dengan Pahang, hujan dekat beberapa tempat Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dengan Melaka, yang hujan dekat Kelantan, Terengganu dengan wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan betul dekat Sabah paling, ibu petir dekat kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Labuan, ibu petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat, Tawau dengan Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Kudat. Lepas tu dekat Sarawak paling, hujan dekat beberapa tempat macam Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dengan Bintulu. Nyam hujan dekat Kuching, Serian, Miri dengan Limang. Itu cuaca belah pagi lah.
0: Okey, untuk petang nanti Semenanjung Malaysia banyak akan hujan dari berpeti dekat beberapa tempat, antara ada dekat Perlis, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Pulau Pinang bersama beberapa tempat akan berpeti di kawasan pantai, persisiran pantai. Berpeti juga dekat kawasan pedalaman, dekat Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Okey, baik. Hujan juga ya, dan kecuali dekat Negeri Melaka aja ni yang diramalkan hujan lah pada petang. Dan untuk Sabah, berpeti beberapa kawasan dekat pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat, kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan, petang kelak diramalkan hap hujan. Dan untuk Sarawak, balak-balak petang kelak ribu petir beberapa tempat dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Okey, itu kan cuaca pagi dan petang lah. Cuaca gelap kami nak baca lah. Masih jauh ya. Masih jauh, cuaca boleh berubah. Mungkin ada perubahan cuaca, mungkin apa, belah-belah gelap kan. Tidak menyangka, ingatkan hujan tapi panas. Tapi panas hujan ya. Tiba-tiba gelap, tiba-tiba matahari keluar ya.
1: Matahari lambat tangkap.
0: Bukan, lambat ya.
1: Iya.
0: Laju benar ya.
1: Iya, laju benar.
0: Dia punya,
1: bukan laju benar.
0: Dia punya apa ni, dia punya apa, jawapan tu mengejutkan.
1: Itulah. Nyam dijangka. Macam cuaca gak lah.
0: Tapi matahari keluar tu nyam mungkin lah.
1: Ya mungkin bahaya.
0: Kalau matahari keluar tu
1: takut.
0: Alam-alam lah kabar wang, mamak tu ya. Kabar dia mamak Bukit Adup. 8.38 minit pagi. Jom kita berhibur.
1: Ya,
0: ayo kita berhibur pagi ni.
1: Ayo
0: ya, lagu happy-happy sikit lah ya.
1: Oi,
0: ini daripada Nisa. Lagu terbaru dekat Asyik FM ya. Ayo kita berhibur.
1: Mau kita berhibur?
0: Ya, Nisa, silakan.

0: don't say no.
1: Yeah, itu dia daripada Magnetic. Eh, bukan, daripada
2: Elite.
1: Macam mana dia sebut? Elite.
2: Eyelid ataupun Elite.
1: Oh, Elite ataupun Eyelid ataupun Imun.
2: Imun, betul. Betul, konsep dia memang imun
1: kan? Konsep dia imun kan?
2: Ya, betul-betul.
1: Okay, Magnetic ataupun besi berani dalam bahasa temuannya ya.
2: Magnetic object.
1: Apa? Betul-betul. Besi berani ni.
2: Betul. Haa. Wah, betul lagi.
1: Kenapa mam ada apa pernah kabar dekat mak ai? Kenapa yang besi berani? Berani kan besi tu?
2: Oh, ya. Kan?
1: Besi tu berani pandang belakang kan? Oh ya, oh berani.
2: Nyedut.
1: Okey, baik. Pukul 9 ya. Kita ikuti berita dalam dialek Temiah.
2: Ya.
1: Dibaca oleh siapa tu?
2: Jam tahun lagi.
1: Oh, jam tahun lagi.
2: Kita tunggu.
1: Harap-harap yang baca berita tu ceria pagi ni.
2: Ya, semoga.
1: Semoga ceria pembaca beritanya. Mungkin penyokong Spanyol ataupun Argentina. Okay, Don't Cry For Me Argentina. Yeah. Kita dengarkan lagu seterusnya. Bukan lagu Don't Cry For Me Argentina ya.
2: Bukan.
1: Kita nak dengar lagu daripada Mia Aulia, Sakit Rasa Hati. Sekejap je lagi kita dengar dulu lagu ni daripada Lan Asal ya. Ana Gadis Pilihan. Untung lah Ana teh.
2: Ya, nah, okay.
1: Dito na ako pa
2: eh.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Melihat perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali hendak selepas menewaskan juara bertahan Argentina 0-0 dan keluar aksi tenaga masa and Stadium Midlife New Jersey. Ferran Torres muncul wira bila meledak gol kejuaraan separuh masa kedua masa tenaga selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah nak mengasuhi sebahagian rayap perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez detik malang buat La Albiceleste apabila Enzo Fernandez melayangkan kad kuning NAR memaksa untuk beraksi masa 10 pemain. Entek kenalian Luis de Fuente La Roja menutup kempen di Cemerlang dengan hanya membolosi Nekali keluar 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status unak sebagai Raja Pai Bola Sepak Dunia.

Atau lebih 25,000 peminat bola sepak menjiri perkarangan dataran Merdeka mana menyaksikan pertemuan Selecao Argentina semat Spanyol yang ditayangkan and keluar je skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersempena dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil itu sambutan luar biasa dan membuktikan minat maklum rakyat Malaysia membola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak kelainan memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan raya dunia now. Berita seterusnya, Kerajaan Malaysia akan memperhalusi kemungkinan MTRO jumlah bantuan rakyat menerima sumbangan tunai rahmah STR sama sumbangan asas rahmah SARA. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti itu perkara-kara nak membincangkan sama akan mempertimbangkan dan mengikut kira keadaan ekonomi semasa. Tegasnya kerajaan sentiasa nak berusaha membantu rakyat dan keluar pelbagai inisiatif mana mengurangkan beban kos SARA gas nos. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan dan kuap keluar fisheri Datuk Seri Anwar nanti itu anak akan nak uga penjelasan berkaitan perkara nak dan Dewan Negara ISDO. Keluar perkembangan moin Datuk Seri Anwar menegaskan usaha nak mempertabatkan sekolah punduk semua institusi pendidikan Islam akan terus mengukur perhatian memastikan peranan kekal relevan keluar melahirkan generasi berilmu sama berakhlak. Jalanan sekolah punduk bukan sekadar warisan pendidikan agama malah menjadi benteng ilmu, akidah sama pembentukan asasi masyarakat. Sementara nak selain 15 juta ringgit yang diperuntukkan mahu sekolah punduk, semak sekolah agama dan seluruh perak tahun itu entek peruntukan 200 juta ringgit untuk institusi pendidikan Islam seluruh negara mana-mana bertambah termin kebedahan serta prasarana sekolah terlibat menurut Menteri Jabatan dan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan tumpuan akan nak org institusi dan memerlukan tambah termin khusus dan membuatkan kebedahan sedia mahu. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Mudani PJRM akan antara namaiho keperluan setempat mana membantu menghanyam beban kos sara gas nos rakyat terutama yang kawasan di depan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Keluar Negeri semua kos sara gas nos Datuk Armizan Mu'ali nanti itu ketika bodoh PJRM termo selebih 9 kali negocek lokasi terpilih dan seluruh negara. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan soal tawaran sama dasar rinacian MTRN merakyat bukan menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen timbalan pengerusi. Perkataan harapan PHIS Anthony Luke menerima itu dan aku ada pendirian untuk tanah menyerang peribadi melalui anggota kabinet sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berlangsung dan selaras menasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rinacian individu dan megang jabatan keluar kerajaan supaya nak menjaga disiplin sama tak nak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. PHIS Negeri 9 keluar benda nak perlu unggul gamadan untuk terus nak menajui kerajaan negeri meneruskan pelaksanaan reformasi semak dasar yang penarikan kerajaan Madani. Ketua Wanita DAP Haitio Necheng negeri itu kerajaan Persekutuan Huayna mencatat pelbagai pencapaian sepanjang 3 tahun itu memang prestasi ekonomi lebih keher berpemuasi skim pencen perkhidmatan awam sama langkah dan perluas peluang pendidikan. Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur di BKL senang MTRN sejatan teknikal terperinci mana-mana pasti punca kejadian Juhu Nakal Endong Tun Razak yang mengorbankan Nisma Babu Isato di BKN dan melongkan sedatan MTL bersama Persatuan Arboris Malaysia dan berangku penilaian keadaan fizikal dan juhu struktur keadaan
Etik semua faktor persekitaran dan sesama pemeriksaan yang melibatkan rekod pemeriksaan penyelenggaraan semua aduan atau berkaitan dan juhu serta lokasi kejadian. Sekian Gajmina CFM, Ganun Setunggulik Azri Fahmi Ahmad dan Pusat Berita TM. Salam sejahtera.

Classic FM. Moi nu moi. Lain dari Padang Lain.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Asyik FM.
4: Moi-moi. Lain daripada yang lain.
5: Motivasi di Asyik.
6: Saya pasti anda semua berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang seronok, ya, keadaan yang mampu untuk meningkatkan segala prestasi kerja kita. Dan pastinya orang yang mampu meningkatkan prestasinya ialah orang yang sanggup menerima cabaran, orang yang sanggup berusaha. Ya, kita sambunglah hendak seribu daya. Maknanya kalau kita nak tu, ya, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Bermaksud bahawa usaha itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi tanpa usaha, kegagalan.

0: atas. Macam mana kita nak tanam pokok? Kalau kita tidak menggunakan benih untuk cucuk tanam, mana mungkin keluar tunas apa yang kita tanamkan itu? Maknanya kita perlu ada usaha. Usaha yang bagaimana? Usaha yang gigih. Usaha yang memberi kita satu rezeki yang halal untuk keluarga kita. Nah, ini satu ya. Maka bila kata-kata usaha pun bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi usaha itulah berterusan. Ramai orang yang berusaha tapi hanya kali pertama, kedua, ketiga, dan kemudian dia akan tinggal begitu saja. Jadi kadang-kadang kita tak hairan ya, kita lihat mungkin tanah-tanah kosong yang diusahakan itu ya, setelah setahun telah tanaman telah dituai, dapat hasil, akhirnya hanya lalang yang tumbuh buat 2-3 tahun pula. Dia dah rasa tak usaha. Jadi ini usaha yang tidak ada berterusan. Jadi apa yang kita nak, semua orang berusaha, tapi mungkin tak ramai yang dapat mengusahakan apa yang lakukan secara berterusan. Kalau dalam peribahasa ni kita kata hangat-hangat ti ayam lah, kita kata kita buat sekejap je, lepas tu kita berhenti ya? Kita rasa dah cukup lah tu, atau kita tak sanggup lagi menerima cabaran. Mungkin kali pertama kita buat tiba-tiba banjir ya? Habis usaha kita, akhir sekali kita tak buat lah. Itu adalah cabaran yang harus kita terima. Jadi usaha kita ialah usaha yang berterusan, bukan usaha hanya jangka pendek. Seterusnya, tumpuan. Ini amat penting ya. Apa yang kita buat, kita perlu tumpu. Tapi jika kita tidak ada tumpuan, tanpa tumpuan, usaha tidak akan melempah kejayaan. Kerana tumpuan, bila kita kata tumpuan, itu adalah keseluruhan pengorbanan kita. Tumpuan maknanya satu. Satu, bila kita tumpu maknanya satu, tak melihat dua atau tiga. Maknanya kita melihat itu, kita melihat apa yang kita buat. Sasaran hanya pada tempat yang kita tumpukan itu saja. Samalah kalau kita bersolat, tumpuan kita ke arah mana? Kita tak boleh ingat benda lain kan? Khusyuknya kita beri tumpuan, sama juga. Maknanya kalau kita buat kerja, kita tumpu. Kalau kita belajar, tumpuan kita. Bukan sambil belajar, sambil dengar radio, sambil menonton televisyen ya, sambil main WhatsApp. Tak boleh. Kita tak ada tumpuan. Tumpuan maknanya kita buat satu dalam satu-satu keadaan. Dan keadaan tu biar dia lengkap. Jadi kalau adanya tumpuan, adanya usaha, insyaAllah segala yang kita buat itu akan menuju kejayaan. Semoga kita berjaya dunia dan akhirat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Asik FM.
3: Moi nu moi. Lain daripada yang lain.

0: Ya, baik, kita kembali 9.19 minit pagi ya. Mm-hmm. Ya, topik pagi kita hari ini ialah berkenaan dengan apa ya. Tapi sebelum topik tu dengar dulu. Ya, topik borak pagi. Topik borak pagi kita hari ini ialah apa, Rio?
1: Topik pagi kita hari ini adalah berkaitan dengan lagu. Lagu apa yang selalu bermain-main dalam kepala Ong Mohan sekarang lah.
0: Kalau aku selalu hari Isnin ni memang lagu yang bermain-main di kepala aku ialah Selamat Pagi.
1: Faham. Dia punya jingle lah, jingle ID.
0: Gajah Asyik Pagi ni lah ya. Baik, apa lagu apa yang bermain di kepala Gun Mama Ina Gau Gendul Nini ya? Untuk pagi ini, apa yang bermain-main lagunya?
1: Kalau aku ni, kalau setiap pagi pergi kerja ataupun waktu nak pergi kerja, jalan-jalan
0: dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan
1: kiri kanan.
0: Apa benda nama untuk kumpulan tu?
1: Rollerblade Nona.
0: Nona
1: Rollerblade. Lagu tu lah.
0: Itu daripada apa ni, artis daripada Indonesia.
1: Ya, the girl band ataupun kumpulan lah, kumpulan wanita.
0: Wanita ya?
1: Wanita, orang Malaysia.
0: Ya ke?
1: Kita orang Malaysia.
0: Jangan begitu.
1: Oh, bukan kita. Bukan lagu ni lah, Didi Tina lah, grup Tina. Empat orang daripada seberang.
0: Dari seberang.
1: Cerita pasal jalan-jalan anda, itu aku pulang kerja tadi kan. Kita bercerita hekin aja. Pulang kerja aku tengah nyanyi lagu jalan-jalan gelap-gelam. Dapat jalan dekat Max tu. Max tu kan ada gimba. Tapi dia tu kan ada pokok-pokok. Aku jalan-jalan, tiba-tiba burung besar di pohon. Jalan-jalan hilang jalan. Nasib baiknya marah papa.
0: Oh, itu memang aku pernah juga. Pengalaman dilanggar oleh burung dekat helmet tu pernah.
1: Burung dia besar.

0: masalahnya. Besar.
1: Hmm. Aku pun pernah juga dekat lebih lebuh raya itu juga. Leburung, lebah.
2: Oh, lebah.
1: Lebah
2: seramlah burung. Okay,
1: lebah. Kali kedua aku dilanggar, dua kali kena langgar lebah. Kali kedua lebah tu masuk dalam celah aku punya tangan ni.
2: Dalam baju.
1: Dalam baju ni. Dia tersekat dekat sini tau.
2: Aduh.
1: Lepas dia
2: Bengkak.
1: Oh, memang bisa bengkak. Sampai sekarang ada kesan. Masih lagi terkesan.
2: Itu adalah laluan Didi yang
1: laluan
2: macam
1: Didi.
2: Mana
1: laluan
2: gelam sabar sepulang gelam.
1: Jadi kita jangan marahkan Didi walaupun itu. Kita khabar ini jalan aku lah. Ini jalan aku ni. Nya boleh sebab Didi adalah laluan Didi, Didinya kisah.
2: Kan? Didi. Aku pun rasa Didi time tu tengah jalan-jalan lecang.
1: Yalah. Orang punya nyanyi lagu jalan-jalan dengan sepatutnya aku. Orang punya jalan, aku punya jalan, orang punya fikir. Jalan aku juga. Dia pun nyanyi juga lagu jalan-jalan.
2: Aku pun kata.
1: Orang jalan-jalan, aku terbang-terbang.
2: Kacau manusia.
1: Itulah khabar mantun. Itu khabar mantun apa? Khabar mantun rezeki.
2: Oh, itu rezeki ya?
1: Rezeki.
2: Aku banyak kali tadi kalau kena langgang burung.
1: Itu rezeki tu.
2: Oh.
1: Kena najis dia pun rezeki juga.
2: Ya, lepas tu besoknya, bukan besoknya, berapa hari yang lepas tu bawa aku perasan ada tai dekat aku punya side mirror.
1: Itu memang dia
2: memang rezeki lah tu.
1: Dia infak tu.
2: Jalan-jalan kau kau buat. Jadi itu kita punya topik hari ni lah ya.
1: Topik hari ni bukan sebab bukan sebab jalan-jalan.
2: Bukan.
1: Bukan sebab kena langgar bunga. Bukan. Ini adalah topik berkenaan lagu yang bermain di kepala kita. Lagu-lagu apa
2: dan kejadiannya.
1: Aku selalu macam itulah bila lagu yang bermain di kepala ni, dia ada dua jenis. Satu memang lagu tu memang kita minat, memang kita akan nyanyi dalam lagu tu.
2: Betul.
1: Lagi satu lagu yang memang dia macam trending tau.
2: Betul.
1: Dia trending, dia tengah kita terdengar lagu tu.
2: Tengiang-ngiang lah kan.
1: Tengiang kita nyanyi. Kita ataupun dalam hati kita nyanyi. dia mesti memang ada. Jadi cuba rakan-rakan kita komen ataupun kongsi lagu apa yang bermain di kepala kita sekarang ya. Baik, kita layan lagu dulu lah ya.
2: Mohon kita.
1: Ini terbaru daripada Sarah Tunaspan. Lagu berjudul Jatuh Lagi.
2: Oh, jatuh.
1: Harap-harap lagu ni boleh bermain-main di kepala anda lah. Lagu-lagu bau ni kadang-kadang Didi lagu dengar banyak kali kan.
2: Betul.
1: Lama-lama ni bermain-main di kepala. Asyik FM.
2: Namai-namai.

0: Apa dia? Kalau 9.30 minit pagi ya. Abaikan perkataan hujung tu tau. Itu lagu daripada drama band JBKT ya.
1: Jangan buat
0: kerja Tuhan. Nah,
1: itu yang apa ting?
0: Itu dah pau tuduh pau. Dah pau tuduh Tuhan. Baik bos, faham.
1: Aduh.
0: Okey. Okey. Ada baca berita pula. Berita saga. Terbaca berita saga. Baik. Kalau nak komen boleh komen.
1: Ya, kita bertopik hari ini. Lagu apa yang selalu bermain-main dalam kepala anda sekarang? Sekarang yang tengah berlega-lega di pikiranmu. Apa benar lagu apa?
0: Lagu apa yang berlega? Keluar masuk. Aku masuk live, keluar live. Masuk live, keluar live. Aduh. Minta maaf ya kawan-kawan ya.
1: Ya.
0: Rupanya kita buka satu, dua apa akaun yang sama kan. Kita yang jadi itu. Okey baik, kalau nak komen boleh komen. Oh, dah ada 10 komen dekat Facebook kita ni. Siapa yang komen agaknya? Kita tengok yang pertama, dia pertama ni daripada bawah ke daripada atas ya?
1: Daripada bawah.
0: Daripada atas kan?
1: Ya kah? Dia bawah tak silap aku.
0: Ya. Tapi macam bercampur-campur aku tengok.
1: Boleh. Mana-mana pun.
0: Okey. Yang pertama ialah daripada Lin Luvia. Yang bermain-main di kepala sekat ni 13 jam yang lalu. Maknanya 13 jam yang lalu. Lebih kurang dalam pukul 7 malam. 7 petang. 8 malam lah. Semalam. Di maknanya topik ni apa ni. Posting ni dah post malam. Kan? Maknanya Dian lagu bermain di kepala Dian 13 jam yang lalu ialah lagu daripada Sudirman, Pelangi Petang.
1: Pelangi Petang.
0: Ku meniti awan yang kelap. Aku enggan jengkok-jengkok enggan.
1: Enggan cover.
0: Okey, itu Dian. Ada juga yang Leong Marlina. OBH. Chombi Sechet. Ini macam
1: yang tu TikTok ni, TikTok.
0: Nin memang hai tengok video TikTok.
1: Yeah, ni.
0: Memang akan bermain-main teringat kadang-kadang sampai termimpi. Sampai termimpi pun ada.
1: Lepas tu ada lagi yang komen daripada TikTok juga dekat bah. Coconut Tila.
0: Coconut Tila.
1: Coconut Tila dekat bah lagu kat TikTok Big Boom Berderum Kebum Kebum. Aku punya tahu mana lagu ni.
0: Beri boom.
1: Gidi.
0: Apa?
1: Kan?
0: Apa lah?
1: Aku punya tahu.
0: Okey. Guy Fairuz. Lagu Helicopter Idol. Lebih kurang macam itulah tajuknya. Lagu apa ya?
1: Helikopter.
0: Helikopter. Itu ya? Betul ya? Helikopter. Dia bukan macam itu. Helikopter. Kan?
1: Ya.
0: Wah, kita nak mengajok.
1: Mim semua.
0: Mim muhai ya? Kebanyakan lagu-lagu mim. Okey, sekejap lagi kita kongsi lagi lagu apa yang bermain di
1: kepala.
0: Kepala. Anda. Bermain-main di kepalaku. Apa ni bermain-main di telingaku ya? Okey. Apa pun kita nak yang lagu dululah sekejap aja lagi ya. Asy FM.
1: Menemui.

0: Ya, itu dia daripada Zarul Umbrella. Mm-hmm. Bukalah hatimu. Ya, pramugara ni.
1: Mm-hmm.
0: Wah, pramugara.
1: Bekas.
0: Memang tinggi-tinggi, handsome lah ya.
1: Ya.
0: Kena handsome kah? Mestilah handsome ya.
1: Berpuatakan menarik.
0: Dia perwatakan ni tu.
1: Ya. Yeah.
0: Walaupun Kabang Montuk, dia handsome ni, dia bukanlah
1: general kan?
0: Bukan. Kabang apa? Orang panggil apa? Subjektif.
1: Subjektif.
0: Handsome ni subjektif. Bukanlah. Yang semesti muka tu putih. Kan? Yang semesti muka tu macam memang muhainya perfect apa dia apa sempurna lah macam dagu dia bersegi ke lonjong ke
1: terbelah dua.
0: Terbelah dua. Ya. Yeah. Dan yang penting perwatakan tu menarik
1: dan kemaslah.
0: Kemaslah ya. Kemas. Zarulin selain dia menyanyi ya, tapi dia macam jadi penyanyi kan, dan menjadi
1: lepas dia masuk pertandingan tu rasa dia dah berhenti.
0: Dah berhenti kan. Sekarang dia ada buat podcast lah,
1: podcast.
0: Oh wah, podcast ni bagus juga untuk apa ni, khabar untuk selain apa ni? Berbicara secara online boleh juga mendapat pendapatan sampingan juga ya.
1: Betul. Mm-mm. Aku suka dengan podcast.
0: Sekarang orang suka dengan orang berborak.
1: Betul.
0: Mm-mm. Apa topik pun orang akan dia akan fokus dia apa dia borak ni dengar.
1: Betul.
0: Kalau seram lah lagi seronok dengar kan. Kalau macam borak pasal macam Zarulin cerita pasal dia jemput bekas-bekas ataupun yang sedang bekerja sebagai pramugari kan.
1: Betul.
0: Kongsi pengalaman itu pun baik juga. Kita dengar pun seronok juga ya. Okey, kita masih lagi bersama dengan Asyik FM pagi ni, Gahju Asyik. Kita teruskan dengan topik-topik pagi kita. Kalau nak telefon kami pun boleh. Telefonlah. Nak borak-borak ataupun bual dengan kami ke?
1: Ya.
0: Mungkin nak kongsi atau yang ada kaitan nak kongsi pun mungkin boleh lah. Tengoklah ya.
1: Bagi ucapan ke?
0: Bagi ucapan pun boleh. Tapi jangan nak bahan-bahan tu bahau.
1: Enggan, kita enggan yang situ.
0: Kita dah habis dah. Dah habis-habis lah. Ya. Yamin Amal, Messi dah lah. Cukup lah.
1: Ya.
0: Jangan nak letak gambar Yamin Amal kena mandi dalam tak mandi lah.
1: Yamin Amal tu umur berapa? 19 tahun ya?
0: Lebih kurang lah aku rasa.
1: Muda lagi.
0: Muda lagi lah.
1: Aku tertengok. Aku termanang video dekat TikTok lah kan.
0: Yeah, yeah.
1: Yang dia main daripada kecil ambil gambar dengan Messi. Oh, dapat tahun ni dia mengalahkan Messi pula kan.
0: Kebetulan lah tu kan? Dia secara kebetulan kan.
1: Itu manifestasi.
0: Manifestasi ya. Oh ya.
1: Macam akulah yang sebelum.
0: Apa benda manifestasi tu?
1: Manifestasi tu macam
0: aku
1: kita.
0: Aku kan selalu dengar juga.
1: Manifestasi tu macam mana aku nak terangkan. Jeli salah kan.
0: Okay.
1: Yang setahu aku tahulah kan. Dia sebenarnya cara manifestasi macam doa jugalah sebenarnya. Macam kita nak contoh macam aku nak jadi penyanyi. Mula-mula kita berharap tapi dalam harap tu kita ada tindakan lah.
0: Ada tindakan.
1: Kalau ham tindakan yang menjadi apa?
0: Sama macam Yamin Yamal ni mungkin. Kan? Mungkin dia dah besar, mungkin bapa ni bawa dia ke akademi bola ke apa
1: kan.
0: Dia dah mula dah.
1: Daripada bergambar berlawan pula dengan Messi.
0: Tiba-tiba orang tiba bahannya Yamin Yamal mandikan Messi. Aduh. Jangan macam itu ya.
1: Gitu je.
0: Tapi kalau gurau-gurau ni apa? Happy-happy tak apa ya. Okay, topik kita pagi ni ialah lagu apa yang bermain di minda. Itu salah satu lagu yang bermain di minda aku itulah, Bukalah Hatimu itulah.
1: Oh, Buka Hati ya.
0: Tapi bukan sekarang lah, main lah. Ada pernah satu masa tu lagu tu ajan. Lagu tu ajan. Lepas tu ada lagi satu lagu yang memang dia dalam carta hati. Carta hati tu maknanya dalam kita punya carta tu. Lama lagu tu, bertahan lama. Kita bermain-main di kepala tu lama.
1: Apa tu lagu?
0: Nanti aku siarlah lagu tu.
1: Ingatkan nak jual Latif carta hati.
0: Bukan lagu nak jual Latif.
1: Bukan lah.
0: Dan ada lagu-lagu yang menjadi apa, siulan dalam kita pergi mana-mana ataupun dalam hati kita setiap hari, tapi lama bertahan. Nanti aku share lagu apa.
1: Baik.
0: Zarul Umbrella ni ada satu masa tu. Sebab lagu tu macam awam putih ke apa? Easy listening. Dia mudah dinyanyikan.
1: Diingatkan.
0: Mudah diingat. Padahal lagu tu bukanlah nak khabar terlalu sedap. Lagu tu memang sedap.
1: Dengan rentak dia tu.
0: Rentak tu sedap. Tapi cuma dia macam entahlah kenapa pun. Entahlah. Kan?
1: Betul. Ada satu rangkap tu mesti kita akan
0: selalu ingat. Selalu kita bermain-main ni masa kita bawa motor ke.
1: Betul.
0: Kan? Dengan mandu. Sebab kita macam macam jauh kan, bosan kan. Tempat macam itulah, tempat nyanyi-nyanyi lah.
1: Jalan-jalan.
0: Betul. Okay.
1: Betul.
0: Mungkin ada kan, kalau ada nak kongsi pengalaman pengalaman yang berkaitan tu pun boleh juga kan, berkaitan cerita kan, berkaitan pasal lagu-lagu bermain dalam kepala pun boleh juga.
1: Mungkin ada kisah ke kan, boleh kongsikan
0: kan, mana tahu kan.
1: Mencakuti mencakuti kan burung tiba burung
0: apa burung yang melanggar kan,
1: burung melanggar masa burung dah besar. Dah lah, kita jangan cerita lagi pasal burung tu.
0: Yalah. Jangan diulang-ulang ya.
1: Jangan diulang-ulang.
0: Bahaya, takut. Seram pula jadinya nanti dalam malam-malam. Jalan-jalan. Dengan sepetul redaku. Aduh. Okey, kita layan lagu lah. Ini pun salah satu lagu yang sekarang menjadi carta aku. Tapi sekarang dah jadi Noah. Tapi sebelum jadi Noah, dia Peter Pan lah.
1: Oh, Peter Pan.
0: Lagu berjudul Langit Tak Mendengar. Ini lagu yang menjadi siulan aku sekarang ni. Dah bertahan sehingga 4 minggu. Dalam carta Harti Zakaria. Kita layan dulu ya. Asyik FM.
1: Wadamai.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

0: itu dia. Kau tak dengan Masih Cinta, lagu lama dan ini ya. Oh, memang healing lagu ni ni.
1: Healing. Jo healing.
0: Jangan gasak macam Jo healing pula gelang-gelang.
1: Aduh.
0: Melepasi 10 pagi dah ya. Dan sebelum nanti kita dengarkan lagu daripada Juliza, artis daripada Gua Musang, Gua Muse. Lagu berjudul Burn Luck. Layak. Ya, itu Isoy Lok. Isoy Belek Maha. Malam ni tak boleh tidur.
1: Oh, nama tidurnya.
0: Sebab teringatkan awak tu.
1: Aduh, angau.
0: Itu kisah-kisah cinta lah.
1: Iyalah, orang bercinta.
0: Syida, terima kasih yang menang dekat TikTok, Syida.
1: Ya. Terima kasih juga rakan-rakan yang tapping-tapping. Wah, tadi. Johnny Jay.
0: Akak happy Spain menang khabar di Syida.
1: Apa tu dia khabar? Aku ada tanya dia nanti. Suami tak kerja ke? Dia khabar dah kerja. Dah pun dah khabar.
0: Tengok bola, mata yang pedih kah?
1: Itulah. Dia khabar dia pun belum tidur lagi ni.
0: Okey. Nanti semangat. Kejap lagi, lebih kurang dalam... selepas ni lah mungkin kita boleh cerita sikit lah pasal apa ni Piala Dunia, sorotan apa ni perlawanan terakhir kita untuk kita kongsikan dalam 10.30 minit pagi kelah lah ya. Okay, baik. Topik kita ni ialah lagu yang bermain di kepala. Bermain di kepalaku. Lagu apa?
1: Cerita pasal bola nanti. Zai Zurani ada komen. Holland, he is blue. Oi. Just like his dad. Oh. Now he's at Etihad. Ha ha ha. Holland, hey. Aku yang tahu lagu ni.
0: Holland. Macam tu lah.
1: Holland, he is blue. Macam tu.
0: Holland, he is blue. Tahunya lebih lebih kurang lah. Sebab lagu ni kan macam Viking sih kan. Negara Norway kan Viking kan. Dia macam viral balik lah. Sebab nak tunjukkan Holland tu memang dia nampak macam kagah kan. Holland tu memang tengok badan dia tinggi. Memang sesuai dengan karakter Viking lah.
1: Viking punya orang lah.
0: Viking punya orang. Okay, siapa lagi ni?
1: Zeni Chai. See you in hell. Don't be late. Ni metacore ni.
0: Yeah.
1: YNGWE Malmsteen. Aku nak tahu
0: YNGWE Malmsteen. Ni zaman-zaman 80-an lah ni. YNGWE Malmsteen.
1: Aku ada dengar juga nanti lagu ni.
0: Dengar ya.
1: Aku nak tahu
0: macam lagu ni memang keras lah. Lagu yang keras. Zeni Chai ni memang peminat heavy metal mungkin. Ataupun
1: metalcore bukan ni.
0: Metalcore lah. Len Kagamin. Len Kagamin ke? Kagamin.
1: Kagamin kot. Main kot kan.
0: Tell Your World. Lagu Hatsune Miku. Vocaloid.
1: Hatsune Miku ni adalah sejenis
0: manusia.
1: Hatsune Miku adalah idola maya. Vocaloid itu adalah idola maya.
0: Okey, ini budek zaman now.
1: Yang mempunyai ratusan ribu lagu popular yang dicipta oleh pelbagai producer. Dan pakai AI lah kan.
0: Ya betul. Kalau Vocaloid ni dia macam macam lagu-lagu AI lah lebih kurang.
1: AI. Kalau sekarang kan ada ada aplikasi AI buat lagu kan. Apa semua. Yang ni memang suara ni memang betul-betul AI punya yang bunyi komputer. Wow gitu. Tapi sedap lagu dia.
0: Sedap kan? Itu macam sound sekarang pun lagu ni pun dekat TikTok, lagu-lagu ni pun jadi lagu latar ya.
1: Iya betul.
0: Dalam TikTok lah. Ni mulai zaman now ni memang lagu-lagu ni. Aku pun ada dengar juga.
1: Peminat-peminat anime.
0: Okey. Itu dia. Maknanya ada juga yang adik-adik kita ni yang apa ni respon pada kita punya topik. Mantap, terbaik.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi boleh kongsikan lagi, boleh call kami ataupun hubungi kami juga. Nombornya.
1: Nombornya adalah
0: surat terdampak
1: 03.
0: Ada nampak kah? Nampak.
1: 328 kan?
0: 328. sudah. Betul lah 032. 03-228 3567. Okey. Ulang suara 03-228-2-3567. Boleh hubungi kami, borak-borak dengan kami lah. Lagu yang bermain di kepala ke ataupun sesuatu yang menghantui. Menghantui diri.
1: Di kepala.
0: Lagu-lagu yang menghantui.
1: Yang sekarang sikit-sikit dengan lagu tu kan.
0: Okey, aku ada khabar. Kan apa ni lagu carta lagu yang paling lama bertahta di hati. Bukan lagu carta hati tau. Lagu okay. Nin lah.
1: Baik, baik.
0: Lagu Nin. Sekejap lagi. Apa yang benar nak nekat? Okey, lagu. Sorry.
1: Jangan nekan-nekan.
0: Jangan menekan-nekan. Aku pun menekan-nekan. Kadang-kadang kita marah yang itu, kita pun menekan-nekan ni kan.
1: Betul lah.
0: Lepas tu itulah sebab tu dia macam aduh, kau ni nekan-nekan sangat. Kau ingat aku tahulah aku komputer ke banyak. Okey, lagu ni Nerio. Kita lain lagu dululah.
1: Mau kita.
0: Ya. Yeah? Lain jingle dululah. Hai, jingle pula. Lagu ni Rio. Lagu ni.
1: Oh.
0: Lagu ni memang bermain dalam carta cukup lama.
1: Lama, betul.
0: Oh. Pergi gogo lagu ni. Pergi hunun lagu ni. Benda wali ya. Cari jodoh. Asyik FM.
1: Mana boleh.

0: Ya, topik borak pagi kita lagi boleh teruskan. 10:23 minit pagi. Mm-hmm. Daripada Adira Suhaimi. Sayang orang sama, ya.
1: Sayang orang yang sama. Mm-hmm. Ada yang komen dekat kita punya live TikTok. Deng khabar lagu yang sentiasa di kepala ni terngiang-ngiang. Lagu ni lah, lagu Adira. Oh. Sayang orang yang sama. Dia khabar saya pergi ke pasar ada lagu ni, saya pergi Kenduri ada lagu ni. Ni khabar
0: Kenduri pun main lagu ni.
1: Kenduri pun lagu ni. Oh. Karaoke bohong.
0: Okay. Okay. Lagu ni ada makna kan untuk kawan kita tu?
1: Iman dia khabar. Itulah yang dia khabar tu. Sebab lagu ni selalu main dekat pasar, dekat Kenduri apa semua. Yalah. So, tengyang-nyang dekat kepala ni.
0: Apa tu, ada satu lagu tu ya yang Adira ke siapa soalan gitu ya?
1: Nadira
0: kot. Kan? Apa tajuk dia? Kita adalah kita. Bukan. Ada aku pernah terngiang juga benda tu. Pergi sini lagu ni juga. Pergi situ lagu tu juga. Macam itulah. Banyak lagu-lagu yang ni. Cepat apa ni?
1: Bukan untuk lagi kita.
0: Bukan lagi kita. Lagu tu lah. Bukan lagi kita. Kita okay, bukan kita. Lagi kita.
1: Dia punya tarik tu kan.
0: Dan mungkin kerana kekuatan lagu tu dia tekankan kat situ kan. Sebab tu lagu tu menjadi macam
1: terngiang-ngiang.
0: Okay.
1: Macam tahun lepas ada satu lagu Malam Chaos Ini. 2 tahun lepas ya? Asyik lagu tu je. Aku terngiang. Malam Chaos Ini ku terasa sepi.
0: Malam Chaos.
1: Malam Chaos.
0: Kios.
1: Chaos.
0: Oh, Chaos.
1: Chaos.
0: Ingat kan kios tempat beli item tu.
1: Bukan yang tu.
0: Okay, Chaos untuk bahasa Inggeris tu lah.
1: Malam Chaos Ini ku terasa sepi.
0: Okay. Kalau orang teringat Asyik FM, dia mesti ada teringat satu lagu kan.
1: Lain pada yang lain.
0: Itu lagu baru. Lagu yang apa, orang
1: yang lama.
0: Yang lama.
1: Lain dari yang lain. Aku ingat yang tu.
0: Ya.
1: Asyik FM.
0: Dan lagu-lagu, bukan lagu ID, bukan lagu jingle.
1: Apa?
0: Dan lagu yang mengingatkan, lagu ni mesti ingat Asyik FM.
1: Pren Hot kalau aku.
0: Pren Hot eh? Okay. Lagi-lagi lagu apa?
1: Hitam. Kalau Pren Hot nanti lagu daripada Sineroy kan?
0: Sineroy ya?
1: Sineroy. Kalau Hitam Jelmo. Ni lagu lagu Damat dengan ting ting ting ting ting ting.
0: Lagu itu kan lagu apa, Bujang Manau.
1: Bujang Manau, ya.
0: Kelain dulu lah ya.
1: Oh, betul.
0: 10:26 minit pagi. Asyik FM. Betul, memang ada lagu ni.
1: Mantap.
0: Oh, mantap, bagus. Orang punya kepala otak. Macam mana orang tengok melodi tak boleh tembus ya?
1: Chemistry.
0: Chemistry.
1: Yeah.
0: Asyik FM.
1: Moin.

Classic FM. Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain. Classic FM. Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain.

0: Yeah, itu dia dicedet penanya hak mayik daripada Linda ya. Linda.
1: Kalender.
0: Okey, kita sampaikan sorotan untuk Piala Dunia aku rasa ni terakhir lah kan.
1: Dah juara dah.
0: Juara dah. Tahniah
1: Spanyol. Spanyol.
0: Okey, Rio, apa ceritanya semalam berkenaan dengan perlawanan akhir Argentina dan Spanyol? Ramai orang tahu dah menang. Ramai di antara penyokong ataupun yang menang bola sekarang ni mungkin tengah tidur lagi. Tapi jangan baik kita yang
1: kita bagi sorotan sikitlah.
0: Sorotan untuk rakan-rakan kita yang mendengar.
1: Baik. Kalahkan Argentina, Spanyol julang Piala Dunia kali kedua. Kedua. Spanyol memerlukan jaringan pada masa pertambahan daripada pemain gantian Ferran Torres untuk meraih kemenangan 1-0 ke atas juara bertahan Argentina yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus muncul juara Piala Dunia 2026 sebentar Argentina. Torres memecah kebuntuan pada awal separuh masa kedua, masa tambahan untuk menghadiahkan gelaran Piala Dunia kedua kepada juara Eropah itu. Argentina terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua pada masa kecederaan babak kedua.
0: Ya, itu dia. Argentina buntu dekat bahagian serangan dan gagal membuat apa hanya percubaan. Sebang percubaan tepat ke gawang sepanjang 115 minit permainan. 115 minit. Lebih manis pada umur 65 tahun. Pengendali Spanyol Luis de la Fuente jadi jurulatih paling berusia memenangi Piala Dunia. Kapten Argentina yang berusia 39 tahun, Lionel Messi, menjadi pemain kedua yang beraksi dalam 3 final Piala Dunia dengan pemain bukan penjaga gol paling berusia tampil dalam perlawanan akhir. Maknanya selain daripada penjaga gol lah, penjaga gol yang paling berusia ialah penjaga gol itulah Capo Verde.
1: Yang viral tu kan.
0: Ya. Okey, jangan menangis Messi. Ya. Jangan menangis. Yang penting Spanyol dah menjadi juara. Jadi kita ambil positif lah ya.
1: Betul.
0: Perlawanan bola itu bulat, mesti ada pemenang dan yang tewas tu mesti ada. Kan betulnya?
1: Betul.
0: Betul. Okey, itu dia sorotan Piala Dunia.
1: Ya. Yeah.
0: Kita jumpa lepas ni Asia FM.
1: Monomoy. Let's play football.

0: Ya, Aisyah FM, moi no moi, ketuk pa, ketuk pula untuk apa ni, topik borak pagi kita pagi ini. Mm-hmm. Apa ceritanya topik borak pagi kita pagi ini?
1: Topik borak pagi. Ya, Aisyah.
2: Okey, Aisyah.
3: Okey, mahalop.
0: Mahalop. Mahalop, orang paham mahalop. Mahalop.
3: Mahalop. Lagu, topik kita pagi ni adalah lagu apa yang selalu bermain-main dalam kepala Om Wan sekarang.
0: Aha, lagu yang bermain di kepalamu.
3: Yang tiap kali pergi sini, lagu Nin juga. Tiap pergi, lagu Nin juga. Lagu apa? Yeah. Ada komen daripada Brody. Dia khabar, banyak lagu bermain di fikiran. Kadang bermain di fikiran lagu bergenre English Country.
0: English Country.
3: English Country, iaitu Ella Langley. Choosing Texas. Lepas tu dia khabar lagi, lagi satu dia khabar, Two Step From Hell Victory. Lagu tiada vokal. Cuma lagu je lah yang ni.
0: Ada juga yang suka dengar lagu je, ya?
3: Lagu country.
0: Lagu country ni lagu macam
3: lagu kalau yang main-main tu Taylor Swift. Lagu first dan teng tong tang teng teng teng yang dia bunyi bunyi lebih kurang macam
0: dia macam ada bunyi lagu-lagu cowboy lah.
3: Yeah, cowboy. Betul.
0: How are you
3: though? No restaurant.
0: Oh, macam tu
3: bunyi dia bunyi tu kan.
0: Okay. Pandai orang buat, ya. Aku kadang je pandai lah.
3: Ngejek.
0: Bukan ngejek lah, dia mengajuk.
3: Ngejek pula.
0: Bukan ngejek.
3: Salah.
0: Okey, baik. Nin siapa lagi? Nin Mantera.
3: Mantera.
0: Zihan Hazi Azharin. Kabarnya daripada Mantera.
3: Mentera.
0: Bukan kumpulan, bukan yang Mentera, bukan?
3: Bukan.
0: Bukan Mentera, tapi Mantera. Lagu berjudul 101A. Lagu ni, lagu keras ni. Kabarnya lagu tu ada masuk tersirat. Lagu lemah gemalai je, cuba lah yang keras sikit. Kabarnya. Yalah, baiklah.
3: Abang rok kapak.
0: Abang rok kapak. Ada maksud lagu dari dulu lembab. Maknanya dari khabar. Kebanyakan lagu bagi Dian lah. Banyaknya lembab ataupun macam selu ke. Itu cerita rasa sebenarnya.
3: Ya, betul.
0: Cerita rasa masing-masing Zian, ya.
3: Ya, betul.
0: Zian minat lagu yang keras. Tapi ada masa-masa mesti Zian nak lagu yang slow-slow.
3: Ya.
0: Macam aku minat juga lagu macam kumpulan Mantra ni keras kan. Ada juga masa-masanya kita nak lagu yang macam slow, perlahan, tengok pada masa lah kan.
3: Macam kapal sebelum ni orang kadang-kadang dengan 60-an juga kan.
0: Betul. Tak apa, kalau awak nak keras sekejap lagi saya bagi lagu keras. Kita boleh ada penghujung. Ada lagi kah?
3: Hamdah
0: kan?
3: Ya.
0: Terima kasih. Topik kita berakhir sini sebab kita akan bersama dengan tetamu ya, lepas berita ke dalam segmen bersama dengan farmasi lah.
3: Ya.
0: Topik hari ini kita cerita pasal ini cocok-cocok nak cantik.
3: Apa nak lawa ni?
0: Ya. Waspada ya. Whitening drip. Ataupun cucuk nak cantik. Siapa yang bercadang nak pergi cucuk apa? Cucuk vitamin ke? Cucuk apa ni? Macam apa kau bah? Vitamin lah kan?
3: Vitamin, glutathione.
0: Dia macam nak jadi kulit putih-putih. Tu macam gebu-gebu kan?
3: Putih-putih.
0: Jadi waspada lah. Ini topik kejap lagi pukul 11.15 minit pagi ya.
3: Ya.
0: Kita berakhir di sini. Semoga apa yang bermain lagu-lagu yang bermain di fikiran bawah tu lagu-lagu yang apa memberikan kita macam dia mungkin semangat lah.
3: Semangat kan, dan hiburan lah.
0: Semangat dalam hidup kita pagi-pagi nak semangat kita main lagu tu.
3: Betul?
0: Dalam jiwa kita kan. Kita semangat kan. Macam aku naik motor kadang aku dengar earphone juga. Tapi sepanjang perjalanan lah. Dia macam aku pakai earphone tu masa aku rehat tengah-tengah tu aku pakai earphone. Sampai di tempat kerja ke aku pakai lah.
3: Paham.
0: Perjalanan jauh kan. Perjalanan jauh ni tengah-tengah kena berehat. Sekejap lah. Dalam 5 minit macam tu jalan balik.
3: Kematu muntut.
0: Kematu muntut. Kita ni mawai motor payah.
3: Payah.
0: Kita orang payah atau payah nampak kita.
3: Jembula.
0: Okey, baik. Kita sampai ke sini ni.
3: Ya.
0: Sampai ke sini. Semoga anda terhibur. Bukan. Bukan sampai sini. Kita ada sambung. Lagi kejap lagi kita sambung lah dengan topik bukan topik dengan tetamu pagi ya.
3: Ya.
0: Farmasi. Okey. Siapa hati yang nak lagu keras kan? Nin, aku belanja satu lagu yang agak keras bunyinya. Tapi lagu ni mungkin orang selalu main ataupun selalu bermain-main di kepala. Lagu yang kabar orang tu lagu lama. tapi dikeraskan oleh Mantera. Macam dia minat kau kumpulan Mantera dengan.
3: Ya, ya, ya.
0: Kita layan lagu ni Cok Cok Kendong. Pernah dengar selalu daripada bagai untuk baik kau. Cok Cok Kendong. Kendong menari-nari. Nani nani. Nani anak ani.
3: Asyik.
0: Kita jumpa lepas ni ya.
3: Ya.
0: Asyik FM.
3: Mana mana.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Darjah Konka, Duaib De Azli Ismail. Sari berita utama. Dimulakan dengan cerita Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menamatkan penantian 16 tahun bila muncul juara dunia buat kali kedua lepas mengalahkan juara bertahan Argentina 1-0 The Stadium Midlife, New Jersey. Jaringan Ferran Torres pada masa teman cukup untuk mengesahkan kejuaraan skuad La Roja sekaligus menafikan hajat Argentina untuk muncul negara ketiga biaya mempertahankan kejuaraan. Detik Malang buat La Abi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua masa dia semua beraksi dengan 10 orang pemain. Tambah kalian Luis de la Fuente, Spanyol menutup kempen gemilang dengan hanya debolosi sekali dalam 7 perlawanan. Sehingga mengesahkan status dia semua selaku raja baru bola sepak dunia. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mempertahankan gelaran hak dimenang edisi dulu. Apabila muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penyaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berumur 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina, Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu mestika muncul penyaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan mengatasi rekod Messi hak mengumpul 21 gol. Sesuai kejayaan menyiarkan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma, Radio Television Malaysia RTM bakal mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Baid pengumuman mengenai hal pertandingan terbaru itu akan dibuat pada masa hak sesuai. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menegaskan RTM akan turut mengukuhkan kerjasama strategik dengan media tempatan bagi memastikan rakyat mendapat akses kandungan sukan berkualiti empat lenggungnya sebagai satu persaingan. Kerajaan Madani sedia memperluasi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buaid hal itu dibincang dan akan dipertimbangkan dengan mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Adalah kerajaan selalu komited membantu rakyat mengikut pelbagai macam inisiatif bagi mengurangkan beban kos hidup hak terkena oleh masyarakat. Dan hal rugi pelaburan kumpulan wang perseraan dipermadankan kuap dalam e-fishery. Atau Suri Anwar memberitahu beliau akan memberi penjelasan berkaitan hal itu di Dewan Negara Hari Ika. Datuk Suri Anwar dalam pada itu menegaskan usaha mempertabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Tambah beliau, sekolah pondok bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah tindak sebagai benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah orang ramai. Sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak atau di Ika. Untukkan itu adalah sebagian daripada dana RM200 juta bagi memperkasakan institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, tempuan akan diberikan dekat institusi hak memerlukan penambah baik, khususnya membabitkan kejalan setia ada untuk kesesaan pelajar. Selalu dibuat penganjuran program jualan ramah Madani PJRM akan ditambah lagi ikut keperluan setempat bagi mantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Cara itu memberi tempat khusus dekat kawasan hak berdepan hal barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali Buaid mesti program jualan hak menawarkan harga potongan sampai 30% itu dibuat sebanyak 9 kali sebulan di tempat terpilih di seluruh negara. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menyokong penuh pindaan Akta Pengangkatan Jalan 1987 yang mewajibkan pesalah mayar pampasan dekat mangsa kemalangan atau waris. Menurut YADIM, cara itu selari dengan roh Islam yang menuntut keadilan serta pemilihan sepatutnya dekat keluarga mangsa. YADIM turut menyambut molek usaha kerajaan untuk menunggung cara terbaik pampasan lebih komprehensif termasuk kami kira prinsip syariah seperti diat untuk sistem perundangan hak seimbang. Dewan Menteri Kuala Lumpur DBL tengah membuat siasatan teknikal terperinci bagi melapasi punca hal pokok tumang di Jalan Tun Razak hak menyebabkan perhukuman tulang jantan semalam. DBKL beritahu siasatan bersama Persatuan Arboris Malaysia itu merangkumi penilaian fizikal pokok, struktur akar, keadaan tanah serta faktor persekitaran. Permasalahan geruh turut melibatkan rekod penyelenggaraan dan aduan terdahulu berkaitan pokok di tempat itu. Dan berita dalam Darjah Konka, Darjah FM, berita sunting Dek Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ашик FM.
1: Moi nu moi. Lain dari Padang Lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, HFM pukul 11.13 minit pagi. Jadi, kita kembali untuk bersama dengan tetamu ya, Rio ya.
2: Betul.
1: Tetamu untuk pagi ini setiap hari Isnin ataupun hari Sabtu. Kalau ada, kita akan bersama dengan tetamu lah daripada farmasi, Jabatan Farmasi ya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kali ini kita akan berbual ataupun bercerita berkenaan dengan topik waspada whitening drip. Nah, betul lah aku sebut ya, whitening drip.
2: Betul, whitening drip.
1: Cucuk nak cantik.
2: Nak cantik, nak putih ya.
1: Sebenarnya memang ada, di negara kita pun ada tempat apa ni, wellness lah ya, untuk kecantikan ni kan.
2: Betul.
1: Yang cucuk ni pun ada ni sebenarnya. Memang ada. Boleh tahan kos tinggi juga.
2: Kos tinggi. Benda
1: paling
2: tu
1: murah pun aku rasa macam RM500 kah?
2: Itu sekali.
1: Sekali aja.
2: Benda tu sebenarnya kena buat banyak kali.
1: Kena buat banyak
2: kalau
1: kali.
2: Kalau nak lawa.
1: Tahu.
2: Tahu.
1: Aku pun tahu juga. Sebab kita tengok, kita biasa tengok berita apa semua kan. Okey, baik, sekejap lagi ya Rio ya. Kita akan kelingai hujan pula. Kita mam. Bukan kelingai hujan. Kelingai lagu hujan. Lagu berjudul Rantai Rasa.
2: Rantai.
1: Untuk kita nak feel dulu sebelum kita bersama dengan tetamu sekejap lagi ya. HFM.
2: Mana
1: Rantai Rasa. Yeah.

Bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik, Aisyah FM, Moin No More, milik kami sebagai teman setia anda pukul 11.27 minit pagi. Baik ya, Rio?
1: Baik, sentiasa baik.
0: Itulah yang nak kita nang ya.
1: Ya, betul.
0: Kamu tu sentiasa baik dan sentiasa
1: sihat-sihat lagi.
0: Sihat dan sentiasa kita menerima apa ni, apa hajian yang ada. Apa yang kita lalui sepanjang hari kan?
1: Ya.
0: Dan menerima seada-adanya.
1: Ya, ceria-ceria
0: diri kita ini.
1: Ya.
0: Baik, untuk topik kita akan buat perkongsian lah bersama dengan farmasi kan. Lambat sikit sebab kami tengah memelor-melor sikit eh. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita dah pun bersedia di talian, iaitu Puan Atika binti Shaharudin ya. Merupakan pegawai farmasi bertugas di Hospital Kemaman Terengganu. Apa khabar, selamat pagi Puan?
2: Sama baik. Alhamdulillah sihat.
0: Cuaca di Terengganu macam mana? Baik ke pagi ni?
2: Pagi ni baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
2: Betul. Dia tak panas, tak sejuk sangat. Santai saja.
0: Terima kasih. Maaf sedikit lambat. Kita tengah godek-godek. Akhirnya boleh. Okey, kita bercerita. Kami pun dah wawarkan topik ini bersama dengan pendengar-pendengar juga pagi ini. Iaitu berkenaan dengan cucuk nak cantik. Ataupun whitening drip. Tapi kena waspada. Itulah topik kita pagi ini. Waspada whitening drip. Cucuk nak cantik. Whitening drip ni nak cerah lah. Betul ya, Puan ya?
2: Betul-betul.
0: Jadi trend suntikan mencerahkan kulit ni dalam negara kita pun memang ada, bukan setakat di luar negara. Ramai juga yang tahu, ada juga yang dah pun apa menggunakan apa ni suntikan ni pada wanita-wanita yang ada bajet dan buat untuk cantik lah. Bukan suatu perkara yang baru lah Puan ya. Sebab dah banyak ditawarkan dan dikomersialkan, meluas juga di negara kita pun tak terkecuali. Daripada menerusi suntikan yang kita buat ni, suntikan yang dibuat dapat memutihkan, dipercayai dapat memutihkan seseorang itu dengan cepat. Siapa nak putih? Rio nak putih, Rio? Menerima seadanya, Rio kan?
1: Seadanya ya.
0: Seadanya. Bagaimana tren rawatan kecantikan secara suntikan ni di Malaysia, negara kita? Apa komen Puan berkenaan isu ni?
2: Okay, baiklah. Terima kasih ya DJ Rio dan DJ Hadi. Okey, baik. Sebenarnya, trend kecantikan ini telah menjadi popular sekitar tahun 2023 dekat negara kita dan hangat diperkatakan pada tahun 2024. Jadi, golongan wanita kebanyakannya sangat mementingkan kecantikan. Dan ada yang sanggup berhabis wang ringgit semacam-macam untuk cantik kan. Namun kebelakangan ni golongan lelaki juga tidak terkecuali ya. DJ Rio tu.
0: Okey,
2: masa tu semakin mengambil berat tentang penampilan diri.
0: Saya tak terkejut Puan, memang ada.
2: Betul, okey. Malah fenomena kemunculan pelbagai produk kecantikan negara ini bak cendawan tumbuh selepas hujan. Menyebabkan pengguna semakin rambang mata ya, memilih produk sehingga memandang remeh soal keselamatan serta kandungan bahan sesuatu produk tersebut. Jadi terdapat pelbagai jenis cahaya pemutih kulit berada di pasaran. Antaranya termasuklah glutathione drip, vitamin C, whitening drip, skin bleaching drip dan pelbagai lagi nama cahaya pemutih yang digunakan secara intravenous. Intravenous itu IV ya, disuntikan terus ke dalam saluran darah. Yang diklankan dengan tujuan untuk memutihkan, mencerahkan, meremajakan dan memberi efek anti penuaan, glowing dan sebagainya. Jadi iklan yang menawarkan perkhidmatan suntikan whitening drip sebagai alternatif yang pantas bagi mendapatkan tonal warna kulit yang lebih cerah ni turut meningkat. Produk yang sebenarnya penjual ni klaim telah mendapat kelulusan KKM, namun sebenarnya produk tersebut tidak pernah mendapat kelulusan KKM. Jadi yang lebih membimbangkan, prosedur suntikan ini dilakukan di tempat-tempat yang tidak bersih dan tidak steril seperti yang sepatutnya. Perkhidmatan suntikan secara terus ke rumah juga dipercayai disediakan oleh individu mereka yang bergelar sebagai dripper. Jadi dalam pada itu, tinjauan oleh bahagian pengurusi farmasi juga mendapati antara modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan cara menjelajah ke seluruh negara, menyewa sebuah rumah, bilik, hotel dan menjadikan lokasi tersebut sebagai prosedur menjalankan whitening drip ni mengikut tempahan slot janji temu yang telah dibuat oleh klien lebih awal lagi. Jadi rawatan kecantikan secara drip ni menjadi semakin trend lah. Yang ni adalah suatu perkara yang membimbangkan KKM. Di mana KKM ni telah berulang kali memberi amaran tentang keselamatan suntikan ini. Namun lawatan kecantikan ini semakin bertambah trendy apabila terdapat selebriti, terkenal dan influencer yang membuat rawatan whitening drip. Malah ada yang mendakwa whitening drip ni lebih selamat daripada mengambil ubat secara oral. Jadi selain premis kecantikan menawarkan perkhidmatan, produk suntikan ini juga mudah diperoleh melalui penjualan online. Di pelbagai platform media sosial, TikTok ke, kan, diorang promosikan. Jadi yang ni ada juga yang dijual secara sembunyi di pasar malam, terutamanya yang terletak berhampiran sebandar negara. Yang tu yang kita bimbang. Saya sangat bimbang lah tentang perkara itu.
0: Oh, maknanya apa, berleluasa juga ya. Betul. Sebabkan trending tu sampai apa ni, yang boleh datang ke rumah, ada yang menggelarkan ataupun yang mendakwa diri sebagai seorang penyuntik yang, tapi masih lagi ada juga orang yang apa ni, kata orang tu masih lagi menerima benda tu walaupun
2: dalam kereta pun ada.
0: Okey. Dia macam puan kata tadi, whitening drip ni menyuntik pemutih kulit, koktail ya, pemutih kulit.
2: Betul.
0: Puan, walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia ni dah memberi amaran tentang bahaya menyuntik vitamin C, tapi masih ramai yang berani buat sebab tak sop untuk memutihkan kulit. Dan lebih menakutkan, puan kata tadi, macam-macam. Ada yang antara mereka yang sanggup menyuntik vitamin C tu dengan lebih kerap. Ada duit lah, ada duit tu dia yang berduit ni memang dia bang tak berkira dah. Lebih kerap supaya lebih cepat. Ni macam mana pula cakap temuan. Macam mana pula puan boleh jadi macam ni? Boleh apa ni, kata puan tu, komen puan lah berkenaan dengan ni yang nak apa, suntik lebih kerap. Maknanya dia bukanlah suntik sekali dia terus putih kan. Dia kena berkala dan mungkin ada jarak-jarak masa. Tapi nak lagi kerap pula, nak lagi cepat putih macam tu kan.
2: Ya, betul. Jadi sebenarnya bahagian regulatory farmasi negara ataupun MPRA ni, KKN ni, tidak pernah mendaftarkan produk suntikan yang mengandungi vitamin C ni ataupun glutathione ni untuk kegunaan manusia. Tidak pernah.
0: Jadi,
2: ya, betul. Kita tidak pernah memberi kebenaran. Kerana dia tidak ada bukti-bukti yang kukuh untuk menyatakan produk itu selamat untuk didaftarkan di Malaysia. Jadi suntikan vitamin C yang biasa didaftarkan untuk kegunaan veterina bahagian untuk diberikan sebagai treatment kepada haiwan seperti kuda dan anjing. Jadi produk tidak untuk manusia ya. Jadi produk yang digunakan secara suntikan ini tidak boleh dikelaskan sebagai produk kosmetik, memandangkan cara penggunaan produk berkenaan adalah di luar skop tarifan kosmetik, di mana kosmetik adalah sediaan yang digunakan di bahagian luar badan sahaja. Maksudnya produk ini perlu didaftarkan sebagai ubat. Namun KKN tidak pernah mengesahkan atau menjamin aspek keselamatan dan kesahihan tuntutan produk tersebut. Jadi sehingga kini tiada lagi produk suntikan vitamin C yang berdaftar yang tiada bukti keselamatan digunakan secara IV untuk manusia. Hasil saringan berkala oleh bahagian penguatkuasa farmasi KKM mendapati penjualan produk suntikan vitamin C ini berlaku secara dalam talian. Hal ini disebabkan pengguna ni biasalah dia mudah terpedaya dan percaya kan akan keberkesanan produk tersebut dengan periklanan yang sangat meyakinkan dan testimoni oleh individu-individu yang berpengaruh sebagai duta produk tersebut. Jadi laporan yang pernah dikeluarkan oleh Cawangan Penilaian Teknologi Kesihatan MAHTAS juga daripada bahagian perkembangan perubatan menyatakan bahawa belum ada bukti klinikal yang signifikan membuktikan suntikan vitamin C sama ada tunggal ataupun dalam bentuk kombinasi dengan glutathione dan kolagen dapat meningkatkan keanjalan kulit, kesan anti penuaan dan anti kedut lah, serta dapat memutihkan kulit. Jadi tak ada bukti. Jangan percaya. Pengguna juga perlu sedar bahawa penggunaan suntikan vitamin C yang tidak berdaftar ini pada dos yang sangat tinggi boleh mengakibatkan kesan mudarat. Jadi pengguna tersebut terdedah kepada risiko kemudaratan pada wajah, alergi, tubuh badan, jangkitan kulit pada kulit tu dan salur darah tu sendiri, serta sampingan, kesan-kesan sampingan yang biasa dilaporkan pada penggunaan dos vitamin C yang tinggi, termasuklah ceret-beret, batu karang, batu karang ni pun bahaya, dan kerosakan buah pinggang. Ya, sebab kita punya buah pinggang tu tak dapat menampung vitamin C yang diberikan pada dos yang tinggi. Dah lah tu dos yang tinggi, lepas tu dia suntik secara berkala pula tu dengan dalam tempoh masa yang singkat. Jadi kesian buah pinggang kita tu, jadi dia dia juga boleh mengakibatkan anemia kepada individu yang kekurangan enzim G6PD ni. Jadi berhati-hati kepada semua pengguna.
0: Ya, berhati-hatilah. Ya.
1: Betul-betul. Jadi pun bagaimana pula dengan risiko dan kesan sampingan whitening drip ni?
2: Okey. Sebelum berkata berkaitan dengan risiko dan kesan sampingan, antara perkara yang boleh kita pertikaikan dan lagui ialah kandungan whitening drip itu sendiri yang tidak didedahkan kepada pengguna. Jadi bahan-bahan berbahaya mungkin digunakan dalam IV drip ni seperti hydroquinone, mercury ataupun heavy metal yang lain. Tiada cecair pemutih kulit yang diuruskan oleh KKM. Oleh itu, tiada jaminan keselamatan lah bagi rawatan pemutihan kulit ni. Jadi bagi penggunaan berbahaya seperti dos yang tinggi memberi jangka masa kesan jangka panjang seperti toksisiti pada sistem saraf, risiko kegagalan buah pinggang dan hati. Jadi berdasarkan kajian diterbitkan di dalam Journal of Hazardous Material Advance, bahan toksik ini kebiasaannya mempunyai half-life yang lebih lama, iaitu kekal dalam sistem badan sebelum ia keluar dan tersimpan serta boleh terkumpul di dalam sel otak, buah pinggang dan juga tulang. Jadi, walaupun glutathione ini dikatakan selamat dan tidak mempunyai kesan sampingan yang serius, tetapi disebabkan sifatnya yang larut air tu ia akan dikumpulkan melalui buah pinggang. Jadi kepekatan glutathione yang terlalu tinggi ni yang kita dapat mengenai suntikan IV tu menyebabkan buah pinggang tu bekerja lebih keras lah daripada biasa untuk menyingkirkan glutathione. Malah menurut pakar dermatologi Hospital Kuala Lumpur, suntikan glutathione yang berterusan ke dalam badan pula boleh menyebabkan hati ni berhenti menghasilkan bahan itu secara semula jadi dalam badan kita. Jadi kaedah suntikan yang salah oleh individu yang tidak berkelayakan berisiko menyebabkan terjadinya embolism udara lah. Apa embolism udara ni? Dia adalah gelombang udara yang boleh memasuki vena atau arteri yang boleh mengakibatkan pembentukan gumpalan dalam saluran darah tu dan berpotensi membawa mautlah kepada pengguna dia.
0: Jadi berbahaya. Kata orang tu apa ni, lagi-lagi lah kalau kita ada pesakit, kalau kita merupakan pesakit kecil manis dan darah tinggi kan?
2: Ya, betul.
0: Bertambah-tambah lagi kalau kita apa ni ambil suntikan yang sebenarnya memang tak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan sendiri kan.
2: Betul.
1: Baik puan. Whitening drip ni sering dipromosikan sebagai sebahagian daripada rawatan estetik kan. Apakah yang perlu diketahui oleh orang ramai sebelum mendapatkan rawatan estetik macam whitening drip ni?
2: Okey, orang ramai perlu memahami bahawa perubatan estetik ni merupakan satu bidang amalan yang melibatkan pelbagai prosedur invasif, invasif minimal dan tidak invasif. Jadi, whitening drip ni termasuk dalam kategori prosedur invasif kerana merupakan prosedur yang melibatkan lapisan dalam kulit kita, iaitu prosedur memasukkan sesuatu bahan ke dalam badan melalui suntikan. Di mana rawatan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh individu yang mempunyai tidak mempunyai kelayakan perubatan. Jadi hanya doktor dan individu yang berkelayakan lah boleh dibenarkan menjadikan prosedur invasif. Tapi malangnya terdapat kes apabila rawatan whitening drip ni dilakukan ke rumah, hotel atau spa ke, dalam kenderaan ke. Jadi sebelum mendapatkan sebarang rawatan estetik ni, orang ramai disarankan mengamal apa? Prinsip 3P. Iaitu yang pertama adalah prosedur. Kena pasti prosedur yang akan dijalankan, fahami risiko dia serta manfaat dia. Yang kedua, pengamal perubatan. Yang kedua adalah pengamal perubatan, di mana pastikan rawatan dilakukan oleh doktor yang mendaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia, MPM, dan mempunyai kelayakan yang berkaitan dengan bidang perubatan estetik ni lah. Okey. Yang ketiga adalah premis. Pastikan prosedur dijalankan di premis kesihatan yang berdaftar seperti klinik atau hospital dan bukannya di rumah hotel ke, bilik ke ataupun dalam kenderaan. Okay. Pengguna juga perlu berwaspada terhadap iklan yang menjanjikan kulit putih, cerah ataupun glowing dalam masa yang singkat. Dalam bidang perubatan estetik ni, keselamatan pesakit harus sentiasa menjadi keutamaan berbanding hasil kosmetik semata-mata. Okay. Jadi mendapatkan rawatan daripada individu yang tidak bertauliah ataupun di premis yang tidak sesuai boleh meningkatkan risiko jangkitan komplikasi serius pada kita punya kulit ni dan juga dalam anggota dalam badan kita dan kesan mudarat yang tidak kita ingini.
0: Okey, Puan, kita berhenti sekejap untuk rehat dengan lagu. Nanti kita akan sambung semula perbincangan kita berkenaan dengan whitening drip ni. Apa ni, cucuk nak cantik sekejap je lagi, Puan. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Kita berehat sebentar. Terus bersama kami, Nasya FM.
1: Mana-mana. Ya.

0: Ya, cantik ya. Itulah kapal wang tu, cantik ni bukanlah dari pandang dari segi luaran saja kan. Cantik dalaman juga penting.
1: Betul.
0: Kalau kita suntik dengan benda yang mungkin tak memudaratkan diri kita, boleh jadi apa-apa juga kan. Mm-mm. Kita tak tahu. Kata orang tu, kecantikan tu subjektif pun eh. Kita apa ni, tak semesti yang putih tu cantik. Maksud saya tu bukanlah putih tak cantik. Putih tu cantik. Maknanya apa, cita rasa. Kadang-kadang kita tengok eh, contoh eh, pasangan yang berkahwin, suaminya gelap, yang isterinya putih kulitnya kan. Maknanya kecantikan pada pandangan setiap orang tu berbeza-beza pun eh. Maknanya kita kena mensyukuri apa yang seada-adanya diri kita. Tapi tak dinafikan jugalah ya, kulit cerah tu yang didamba-dambakan oleh wanita lah. Betul dan puan ya. Tapi macam saya sawo matang. Macam Rio dia apa ni,
1: overcook.
0: Bukan overcook. Bukan overcook Rio.
1: Bukan
0: jangan macam tu Rio.
1: Bukan.
0: Hitam manis.
1: Oh, hitam manis.
0: Macam manggis.
1: Manggis.
0: Kata orang tu mentaliti tu apa ni, masih sama, tetap ada kulit cerah tu dia agak cantik. Tapi puan, apakah tip atau panduan pada para pengguna yang nak kulit yang cerah lah? Mungkin Rio nak cerah ke? Rio nak cerah ke? Ke macam biasa? Kita terima je.
1: Bersih cukup.
0: Bersih kan? Macam mana puan? Puan, pendapat puan sendirilah, tip atau panduan kepada para pengguna yang nak dambakan kulit yang lebih cerah tu.
2: Semua orang nak cantik kan. Betul, tadi lagu pun cantik.
0: Betul, lagu pun cantik kan. Siti Badriah. Jadilah macam Siti Badriah. Cantik luar, cantik dalam.
2: Inside out beauty eh. Okay, orang ramai peringat eh, untuk mendapatkan kulit yang cerah, tidak ada teknik yang segera. Sebagai pengguna, anda harus curiga jika sesuatu produk itu mampu mencerahkan kulit dalam jangka masa yang singkat. Okay, jadi antara tips yang boleh diamalkan sebelum memilih produk pemutihan kulit ni, pertama, pastikan produk tu berdaftar dengan KKM untuk ubat dan juga bonetifikasi untuk produk kosmetik. Jadi berhati-hati semasa mendapatkan rawatan atau khidmat nasihat kecantikan untuk membeli produk kecantikan tersebut. Pastikan premis yang digunakan untuk melakukan prosedur kecantikan diyakini dan sah. Jadi ingatkan barang produk yang mempunyai tuntutan yang melampau, kerana produk sebegini lazimnya sering dicampur palsu dengan bahan-bahan yang tidak kita ketahui. Jadi bahan, baca dengan teliti bahan-bahan pada produk tu, pada label produk dan juga sisipan bungkusan setiap produk tu. Jadi perlu diingat, semakin ringkas maklumat yang ada pada sisipan bungkusan tu, berarti semakin kurang data keselamatan yang ada pada produk tersebut. Jadi rujuk dan dapatkan nasihat daripada profesional kesihatan ataupun pakar kecantikan yang bertauliah sebelum menggunakan sebarang produk kecantikan atau mendapatkan perkhidmatan rawatan kulit ni. Jangan terlalu mudah nak percaya dengan testimoni daripada influencer-influencer yang mungkin sekadar rekaan semata-mata demi menarik perhatian pengguna. Jadi jangan juga mudah terpedaya dengan iklan yang menjanjikan perubahan drastik. Produk yang selamat biasanya memerlukan masa yang lama untuk memberi kesan yang diinginkan. Okay, boleh juga gunakan sunscreen yang bonetifikasi sebagai krim pelindung matahari yang mengandungi yang SPF 50 tu ke atas tu. Okay, selain tu gunakanlah natural macam payung ke, topi, penapis udara, sinaran yang berkualiti pada macam tingkat kereta. Okay, pastikan juga produk tersebut dermatologically tested, iaitu dia ada kena support dengan evidence yang berkualiti.
0: Dia di apa ni, dibuat kajian oleh dan juga diluluskan oleh inilah produk-produk
2: betul,
0: tu.
2: Betul.
0: Jadi kadang-kadang produk-produk pemutih pun walaupun dia pakai secara luaran pun, kita pun kena lihat juga adakah ianya betul-betul kata orang tu genuine ataupun betul yang mendapat
2: betul
0: kelulusan kan.
2: Sebab kita takut yang ada merkuri tu.
0: Betul, merkuri.
2: Itu, ya betul. Merkuri tu akan menyebabkan kerentaan pada kulit macam kemerah-merahan semua tu. Jadi kena pastikan
0: Apakah nasihat puan dan pesanan akhir puan lah kepada para pendengar berkenaan topik hari ini? Topik saya kira topik ni menarik lah sebab sekarang ramai yang nak cantik secara cepat.
2: Betul.
0: Handsome okay. pun dia, lelaki pun sama. Bukan je wanita kan. Kita tak adalah, kita tak mengatakan apa gender mana yang ni tak. Kita dua-dua pun sama je kan. Jadi apa pesanan puan? Nasihat dan pesanan lah.
2: Sebelum memberi pesanan ataupun nasihat, saya kongsikan satu kisah kan. Kisah yang tular di laman TikTok apabila seorang pengguna sampai menceritakan kesan yang dialami olehnya setelah mendapatkan rawatan pemutihan kulit. Okay, ya? Bagaikan mimpi neri yang bagi wanita tersebut kerana disahkan menghidap penyakit kanser akibat melakukan vitamin drink ni. Kerana glutathione yang dos ni yang tinggi tu akan menghalang pembekukan melanin ni dalam kulit ni. Melanin dalam kulit ni dia dihasilkan secara semula jadi untuk menghalang sinaran UV selain menentukan warna kulit, warna mata ni. Melanin ni dia secara semula jadi dalam kulit dan dia mengelakkan kerosakan sel kulit bila dia halang sinaran UV. Tapi bila glutathione tu disuntik, dia halang pembekukan melanin ni. Jadi kita punya kulit tu mungkin akan terderah pada kerosakan lah. Dan dia akan terderah kepada bahaya-bahaya lain termasuk kanser kulit. Jadi kaedah rawatan pemutihan kulit produk ni banyak sangat membawa kemudaratan berbanding manfaat kepada pengguna. Jadi definisi kulit yang cantik tu bukanlah kulit yang putih, tapi sebenarnya memiliki kulit yang sihat. Jadi antara kaedah semula jadi yang untuk menjadikan kulit kita ni sihat, sempurna, cerah tanpa menggunakan ejen pemutih kulit dan pencerah kulit yang secara intravenous ni adalah pertama diet lah. Diet kita kan diet yang makanan yang sihat dan berkhasiat lah untuk menjadikan kulit lebih sihat. Jadi minum air, air dengan kerap mengelakkan dehidrasi dan menjadikan wajah kelihatan sihat dan tidak kusam lah. Okay. Yang ketiga adalah gunakan pembersih muka yang sesuai dengan kulit. Jadi untuk mengeluarkan sel-sel mati kulit tu. Dan yang akhir sekali, amalkan gaya hidup yang sihat.
0: Ya, itu dah. Itu adalah cara-cara yang sebaik-baiknya. Dan semua perkara bukan mendapat hasil yang segera. Perlu ambil masa. Ya,
2: betul.
0: Baik puan, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi dengan kami topik yang sangat menarik. Kira-kira kita kalau nak menonton semula perbualan ataupun kita punya topik hari ini, boleh je di Facebook rasmi Aisyah FM. Sebab kita ada live juga di Facebook pagi ini. Dan untuk kita tonton semula, boleh menonton semula ataupun di apa ni, mana-mana platform jugalah. Kita pun ada platform media sosial kita yang lain.
1: Podcast pun ada.
2: Ada satu lagi, jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok, Kenali Ubat Anda.
0: Itu penting juga. Follow Facebook program Perkhidmatan Farmasi. Kenali Ubat Anda di media sosial jugalah. Jadi follow dan kita boleh kita tengok posting-posting menarik berkenaan dengan yang berkaitan ubat dan juga kesihatan lah. Terima kasih puan, kita jumpa lagi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih puan Atikah ya. Terima kasih banyak-banyak Rio.
1: Sama-sama.
0: Kita berada di hujung-hujung dah.
1: Ya, tu kedai dah.
0: Akhirnya kita menutup kedai dengan sedikit hajat masa untuk kita bercakap dan juga memberi apa kata-kata akhir.
1: Ya.
0: Kepada Encik Rio, ada kata-kata akhir dan pesanan buat pendengar-pendengar?
1: Macam biasalah. Kita jangan jadi orang jahat lah. Jangan berhenti untuk jadi orang baik. Sebab apa yang kita nak tuai, apa yang kita semai hari ni, itulah yang kita akan
0: tuai.
1: Terbalik pula. Tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Itu yang penting.
0: Ya, betul-betul. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa senyum ya. Aku terbalikkan.
1: Boleh nyapai sama aja.
0: Terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberikan manfaat buat anda lah ya. Minta maaf banyak kalau kami terlebih khabar apa. Kan? Terlebih cakap ke, tersasul ya, kan.
1: Betul.
0: Kami minta maaf banyak sebab bukan kami berniat nak gitu. Itu kadang-kadang kami kesilapan kami sendiri nak kadang tu kita mengaku ajalah kan.
1: Ya, mengaku.
0: Mengaku aja kami nyam ada khabar kami baik kan nyam. Kami gini nah. Gitu aja nah.
1: Ada apanya? Ada apanya eh?
0: Apa adanya?
1: Apa adanya?
0: Aduh.
1: Ada kata-kata.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Jumpa lagi Aisyah FM.
1: Bye-bye.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenembak sono ai sepatut nayoskan rasa syukur ma Allah Subhanahu wa taala kembe perkara. Kula kembe perkara yang nak nakon. Bersyukur erti nam terima rasa senang hu kok tak merung-urung atau teh tu baji-baji engkeret. Sifat sentiasa bersyukur nate. Pir edlamat nung perkara-perkara terjadi seperti kemalangan, kebakaran, kok mohon-mohon. Bersyukur juga bererti sentiasa berterima kasih ma Allah Subhanahu taala yang nak ukem be nikmat-nikmat yang amat dekat doh. Oleh ge nak sentiasa lah. Et bersifat syukur, pok cara et bersyukur nak lah. Sentiasa lah nam TL kebajikan seperti sembahyang, puasa, zakat, bantu kuat-kuat yatim, bantu sen-sen tuha, kok momo yang mecik. Kok eh berusaha untuk nambaiki diri eh memasa dada. Sentiasa nam jeruk kenle-kenle Allah. Itulah tanda-tanda eh senua yang bersyukur. Senua yang kenang budi ma Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kenang jasa-jasa senua yang mecik mai. Pasti akan enak hormati oleh Sayyidina Muhammad. Kau enak kasih oleh Allah SWT buat Rasulullah. Moga-moga sentiasa bersyukur ma Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Selamat datang, salam sejahtera, salam yang benar diucapkan untuknya berkenaiba yang tiada lagi bersengmong SFM untuk SST. Yang kita jawab pukul 12.12 minit SST. Jadi untuknya berkenaiba terus layanan SFM. Dan juga terima kasih buat rakan tugas atik DJ Hardy dan juga DJ Rio. Mana-mana berkenaiba bermula pukul 8 iaitu atik sehingga ke pukul 12 aduh atik. Dan nyobakan terus bersama dengan ia segera salah akan menemani nyob kenewa selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 12 dah sehingga ke pukul 4 dah leng akal. Jadi terus selain SFM, terus bersama dengan kanak yang keluar ruang radio SFM. Semoga dapat menemani SIS nyob kenewa sehingga meleng akal mungkin. Ngeronak mok rakan-rakan yang sedang bergembira. Mok rakan-rakan yang sedang berduka lara. Dan juga sudah pastinya ngeronak mok rakan-rakan yang sedang menahan sedlut tempat kerja. Jadi terus layanan SFM dan juga terus bersama dengan kanak supaya terus menemani leng ak nyob kenemba.

Dan jadi untuk Sisra yang akan keluar Simon Mahi Asyik menemani Nyom Kenembut sehingga ke pukul 2.30 Leng Akar. Dan tepat pada pukul 2.30 Leng Akar yang akan keluar Simon Kazana Seni Asyik selama 30 minit akan ke udara bermula pukul 2.30 Leng Akar sehingga ke pukul 3 Leng Akar. Dan tepat pada pukul 1 Sisra Akar akan ugelaluan buat rakas tugas untuk nantar loigah melekat semua ke udara. Dan juga tepat pada pukul 3 Leng Akar akan sekali lagi akan ugelaluan buat rakas tugas untuk nantar loigah agah nombor dialek temuan. Jadi terus kesentiaannya terus bersemenangkan yang keluar ruang radio Hasil FM. Jadi ilu-ilu pun terus layan Hasil FM. Jumlah saya mong lagu nama surat Chen Wai, lagu tujuk kau tetap ku nanti. Hasil FM, moi-moi.

Berdata saya mengelakkan nama suara Amelina. Lagu dia bertajuk Sayang Memang Sayang. Bertemankan Akademi Band Kelas saya menemui Asyik. Jadi untuk GT Jam terus bertemankan bersama dengan Ye sehingga ke pukul 4 dah leng akar. Jadi itu rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira mana saja perjalanan yang nyum-nyum, tak kira jeruk ataupun nyum, terutama puduh musim-musim teater, jadi kena lebih berhati-hatilah. Kadang-kadang nong-nong yang nyum melalui nak asli dan juga moong-ong yang menurut naon akibat daripada teater yang berlarutan. Jadi kena lebih berhati-hati rancang perjalanan nyum penimba dengan men selepas akal yang akan kongsikan. Untuk nyum penimba gah berkaitan dengan infotrafik, gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah leng akdu supaya nyob nyolek dan juga boleh memudahkan nyob kenemba untuk merancang perjalanan nyob kenemba ialuk-iluk saja yang nyob nyohai untuk isdo. Selamat kerja, selamat bertugas. Yang sedang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat. Untunglah yang bercuti, mungkin layak kita hanya jago dan nebula gitu. Dan seglog berehat. Jadi yang bekerja, selamat bekerja. Yang tak dapat cuti, KMW teruskan kerja walaupun layak tetap orang jago pula. Jadi ya, harap jom kena dalam keadaan yang main-main sentiasa. Yang selanjutnya, selamat menyemua selera. Ucapkan untuk nyam kenemba yang tiba-tiba memasak, selamat memasak. Tentu-tentu gitu. Anda pun mungkin sedang bergoreng, mungkin sedang sesi lada ke sesi lada gitu jauh. Jadi terus selera SFM, ilik-ilik saja yang nyob-nyob. Jadi terus semua mening lagu nama suara resah band, lagu tajuk Rindu Kasih SFM. Moi-moi.

Pada atas saya menggelagun nama suara Sakira dan juga Burna Boy. Hello, grip cuk dai dai. Bersepeda dengan sesuanya Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, United Sengmong lagu rasmi untuk Piala Dunia untuk tahun itu. Jadi, untuk rakan-rakan yang mungkin senang bergembira, yang mungkin sedang berduka je. Jadi, sama-sama lah. Burna Sengmong, hiburan-hiburan untuk SIS itu. Jadi, dan juga, tanah saya ucapkan buat pasukan Spanyol yang berjaya merangkul kejuaraan untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun itu. Jadi terus selain SFM dengan perkembangan semasa gagah yang kami akan kongsikan untuk Nyom Kenema setiap Isnin bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak.

Jadi Lulu pun terus selain SFM selepas akhir yang akan akan diuglaluan buat gah semai ke udara bersama dengan rakan dan tugas di Vicky yang akan terlalu gah dan mendelek semai ke udara sebelum kembali bersambung dengan Kloy Simon Mahir Asik sehingga ke pukul 2.30 leng akal. Jadi terus selain SFM Jonas Simon lagu dan mesra Bella Inara lagu tajuk Malam Temasa SFM Hamoy Namoy.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kasmai, Kipulau Lamra Anjangga. Berikutnya, Kerajaan Madani sedia naik perhalusi mungkin akan naik perhu jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah STR, rus sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kiurok perkara juga telah berbincang akan BOI pertimbangan runai kod kira keadaan ekonomi Hunan. Ngeroilai kerajaan sentiasa mong tanggungjawab untuk dibantu rakyat melalui pelbagai cara untuk naik pergek kos SARA Sinoi leda dihadapi ketika Hunan. Berhubung isu nerugi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP KUKTI Fishery, Datuk Seri Anwar Kiurok ialah akan kiok penjelasan berkaitan perkara adik ku Dewan Negara ku hari ini. Datuk Seri Anwar KUKTI juga kiok tegas usaha untuk biha memertabat sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus biok perhatian ada untuk biha pepasti peranan kekal relevan KUKTI kiper mong generasi mong ilmu serta akhlak. Ngeroilai sekolah pondok bukan talih sebagai warisan pendidikan agama tetapi juga biok bertindak sebagai benteng ilmu, akidah dan juga pembentukan sahsiah masyarakat. Ijung oi, RM15 juta telah pun biok peruntukan untuk sekolah pondok dan sekolah agama ku seluruh negeri Perak atau Dari. Peruntukannya juga ingleg jul dana RM200 juta untuk pihak perkasa institusi pendidikan Islam ku seluruh negara. Menurut Menteri ku Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan Kiurok, tumpuan akan biok nu institusi lebih perlukan untuk ditambah bor khususnya membabitkan kemudahan leda sedia mong demi keselesaan pitak pelajar. Kementerian Pendidikan sedia naik teliti semula garis panduan perinjek sekolah sekiranya mong keperluan. Menteri Fadlina Siddiq Kiurok ada juga termasuk kikot kira aspek lokasi, demografi serta keperluan pendidikan semasa. Bila juga komited untuk memastikan semua jenis sekolah biok perhatian sewajarnya demi kijamin akses pendidikan memang kualiti ku setiap pitak murid. Senator Dr. R.A. Lingeshwaran Kiurok sebelum ada sekolah jenis kebangsaan Tamil yang alami senusah untuk jerk nukolit lokaliti ledemong permintaan lebih tinggi susulan kekurangan murid ku sekolah haji. Falina juga kipasal begeji projek bahana sekolah jenis kebangsaan Tamil ku Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya pada suku keempat pada tahun hari. Ila juga kira projek lebih tertangguh sejak tahun 2015 Hunan bergerakkan naik kelas kerajaan yang perlulus peruntukan tambahan RM12 juta. Ila kira nelewat projek berpunca dari memberi isu termasuk kekangan duit dan juga pertikaian perundangan yang telah pun berlaku. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM sentiasa naik ui kajian dan juga naik teliti lebih secara berterusan untuk naik pastikan kefahaman serta penghayatan Islam ku katih masyarakat Hik Sengoi dapat dibekukuh. Timbalan Menteri ku Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marham Hamah Yusri kipasal usaha juga akan BUI mesti bidek pegawai mubalik Hik Sengoi serta da'i Hik Sengoi di negeri ku kawasan komuniti adik untuk memantau perkembangan pengham agama secara lebih rera. YADIM juga pada ketika aja menyokong penuh Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga lim wajib pesalah ni bayar pempasan mangsa kemalangan ataupun waris. Menurut YADIM, langkah aja juga sama dengan roh Islam ni turut menuntut keadilan dan juga menela sewajar dengan keluarga mangsa. YADIM juga turut ni sambut bor usul kerajaan ni teliti mekanisme pempasan lebih komprehensif termasuk ni kod kira prinsip syariah seperti diat dan juga kudumi sistem perundangan leda seimbang. Kekerapan penganjuran program Jengual Rahmah Madani PJRM akan terus ditingkatkan kijoi keperluan setempat untuk membantu bipergek kos SARA Sinoi pitak rakyat. Langkahnya juga akan kiok tumpuan khusus untuk kawasan ledemong isu harga barang lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos SARA Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali kipasal ketika Hunan program Jengual mewakilkan menawarkan jumlah potongan sehingga 30% saja juga BUI ijeng oi 9 kali nugecek ku lokasi terpilih ku seluruh negara. Mahkamah Session Kuala Lumpur naik terlah serta naik terbebas Datin Sri Zizi Izin Abdul Samad 47 tahun Juni pertuduhan subahat rasuah ada juga membabitkan suapan bernilai RM2.8 juta berkaitan pelaburan ijeng oi RM150 juta ku kata unit amanah Public Mutual Berhad 11 Tor Canum. Keputusan BUI telah pihak pendakwaan gagal naik pembukti kes adik melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di PKL sedang naik usia saat terperinci mengenai kenalpasti punca kejadian Kol Johor ku Jalan Tun Razak dan juga mengorbankan Nuk Mam Keral Kabinet. Di PKL Leurok, siasatan bersama Persatuan Arboris Malaysia ianya merangkumi penilaian fizikal Johor, struktur iris dan juga keadaan T serta faktor persekitaran. Pemeriksaan menyeluruh juga turut melibatkan rekod penyelenggaraan dan juga aduan terdahulu berkaitan Johor dua lokasi kejadian berlaku. Sekian Gas Mai Ju Ashik FM, gada lebih pesuntinlah Ashrik Fahmi Ahmad di pusat berita RTM. Manakala gas seterusnya akan dipulai tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Wassalam Malaysia Madani.

Kita lagi bersama dengan di segala temankan Nyob Gnebe untuk SST. Jadi terima kasih rakan-rakan yang kita lagi bersama SFM. Untuk nanti tepat pada pukul 1 SST Sengmong agah 6 delek Asmai Kudara bersama dengan rakan Setugas. Jadi terus selain SFM, boleh lut saja Nyob Nyehe yang lut saja Nyob Nyugel. Jadi lelut saja aktiviti yang Nyob nyentil, semoga dipermudahkan dan juga tak mau berlaku benda-benda yang tak ingin berlaku. Puduh cuaca yang runak bila leng akhir nyata-nyata, jadi kena lebih berhati-hati dan juga rancang perjalanan aktiviti yang mungkin dengan meja. Jadi akan teruskan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk Nyob Kenimba untuk leng akhir. Ia pun terus layan SFM, Junai Saimong, lagu nama suara Raja, lagu dia bertajuk Jujur. SFM, Hamoy Namoy.

Men det är samma glädje när man svarar sanna äsligen. Hela grejen är ju meletup. Meletup. Get i jam. Hanya di terus selayan SFM. Gerger untuk SST. Hel berteman kan ye untuk nyob kenebu. And cloud segment mahi asyik. Jadi terus selayan SFM. Walau ilik sana nyob nyuhu. Yang lo saja nyob nyuhu. Gila jenis kongsi. Agak berkatakan ramalan cuaca itu sebelah SST sehingga ke Leng Akal yang itu pada pukul 12.50 minit SST dan jangka sehingga ke pukul 5 Leng Akal. Nombor beberapa tempat yang sedang mengalami tehtir dan juga dengar antaranya adalah Perlis, Kedah, Kebang Pasu, Ketesta, Pokok Sena, Padang Terap, Kulim, Semak Mada Baru, Pulau Pidang, Perak dan Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk, Hilir Perak, Semak Mualim, Terengganu, Imbaran, Dungun dan Samak Kemaman, Pahang dan Tanah Tinggi, Kemenang Highland, Lipis, Sarawak, Jerantut, Bentong, Semak Beras, Selangor, Semak Bernam, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan Semak Lulangat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Jelebu, Kuala Pilah, Jempol, Semak Tampin, Melaka, Johor dan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Semak Johor Baru dan Sarawak, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Semak Mukah, Kapit, Embin Tulu, Semak Miri. Jadi unak adalah kawasan-kawasan yang mengalami tehtir untuk sebelah Leng Akduh. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malam berada di kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar atik, supaya nyoba lebih berhati-hati dengan aktiviti-aktiviti elok yang nyoba-nyoba. Ya. Terutama rakan-rakan yang beraktiviti terdedah dengan madis, yang terdedah dengan cuaca, jadi kena lebih berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyoba kenewa. Tak kira elok saja yang nyoba-nyoba dan saja yang nyoba-nyoba. Jadi Jonas Simon dengan suara Baby Acha dan juga Zara Ben, lagu tajuk Dua Jiwa Satu Cinta. SFM, Hamoy Namoy.

Ya, dan jangan kongsi untuk yang kena berkaitan dengan sukan belah sepak 6 negara sudah layak Piala Dunia 2030. Sepanjang berhasil membuatkan sebagai juara Piala Dunia buat kali kedua kelas sejarah. Dan perhatian pun mula terarah mak edisi ke-24 di kehendak nak 2030 buat julung kali Piala Dunia akan menganjurkan 3 negara dan menara benua apabila Sepanyol, Portugal, Semak Maghribi yang pilih sebagai tuan rumah edisi 2030, namun kejohanan akan datang hanya menampilkan naib unik apabila tiga perlawanan pertama akan berlangsung di Amerika Selatan sebagai sebahagian dalam sambutan ulang tahun ke-100 Piala Dunia. Memperingati naik abad kejohanan berprestij Majlis Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebulat suara dan bersetuju untuk dalam termok sambutan istimewa dan Montevideo Uruguay, iaitu lokasi berlangsung Piala Dunia pertama emas 1930. Malah tiga perlawanan pembukaan Piala Dunia 2030 akan anjuran Uruguay, Argentina, Semak Paraguay. Edisi sulung Piala Dunia emas 1930 menganjurkan Uruguay dan menangi pasukan tuan rumah selepas menewaskan Argentina dalam final. Paraguay belum pilih kerana menjadi lokasi berjabat ulah bola sepak Amerika Selatan CONMEBOL. Jadi pun adalah gah yang didapat kongsikan untuknya berkenaan gah berkaitan dengan Piala Dunia 2030. Yang malu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2030. Jadi sama-sama airport dan juga seperti biasa untuknya berkenaan perkembangan-perkembangan semasa berkaitan dengan sukan, berkaitan dengan gah-gah semasa yang kena sentiasa kongsikan untuknya berkenaan NSFM setiap isi menemani isinya berkenaan. Jadi sambil berkongsi gah-gah untuk isduh sambil hibur dengan lagu nak bersorang Mentera Kuang, lagu dia bertajuk Merdu. NSFM, moi-moi.

Menata sembang lagu nombor suara kapal, lagu bertajuk Sutera, bertemankan Ekonomi and Close, Evan Mahi Asyik, terus Sembang FM. Ini terjah pukul 2.4 minit aleng yang menemaninya berkenaan jam yang ketiga untuk lengah dan jadi terus selain SFM. Boleh elok saja nyob-nyoha, elok saja nyob-nyogel. Rekan-rekan, senang berhajat, selamat berhajat, selamat bertugas. Senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Jadi, ada channel kongsi, gambar berkaitan info trafik. Awas maklumat awal kemalangan iklim itu 256 arah selatan, Nob Senawang, Punda Selingi. Lorong yang terhalang trafik perlahan, pandu berhati-hati. Dan juga mahu kemalangan kilometer 260.1 arah selatan Nom Seremban Upur Iksin, lorong tip sebagai lagi terhalang trafik perlahan. Dan detail lagi berkaitan dengan info kemalangan yang kilometer 178.9 arah selatan Nom Jasin Matangkak, lorong tip terhalang trafik perlahan. Dan juga untuk nyob kini berakar-akar yang tertilik bersama Wasa FM yang senang memandu khususnya, jadi semoga nyoloi dengan selama destinasi yang cian nyob nyotuju. Hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyob nyowek, tak kira jeruk ataupun nyon, kena lebih berhati-hati. Dan setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui, kena nyob runak nyohoh papan tanda yang telah ditetapkan berkaitan dengan had-had laju yang telah ditetapkan. Kadang-kadang kurang pun tak lengleh, jadi mok papan tanda nak kena lah nyob nyoho, jadi kena lebih berhati-hati untuk nyob kenebu. Jadi terus layan SFM. Lagu dah bersuara Haziq Putra, lagu tajuk Cinta Usah Kau Datang. SFM, moi no moi.

Rata Assalamualaikum dan bersorak Andy Bernardi. Hai, lagi kita cuti dulu bro. Cuti dulu bro. Mungkin Moya senang bercuti. Selamat bercuti. Hanya selepas akan tempat pada pukul 2.30 minit. Lengkak akan keluar jat segmen Kazana Seni Asyik yang akan menemani jam kenema selama 30 minit dan bermula pukul 2.30 sehingga ke pukul 3 leng akal. Tepat pukul 3 leng akal akan ada laluan buat akal seterusnya untuk nonton loikan oleh ketemuan ke udara sebelum kembali bersambung. Dan kalau ajak seman Mahir Asyik bermula pukul 3 leng akal sehingga ke pukul 4 leng akal. Jadi terus selain SFM seluruh nak semua maning lagu nama surah Arul Rasid dan lagu penyanyi Garis Kebaya Ungu. Hasil FM, Hamoy Namoy.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan diri sampai keluar sama simpan. Pengurusan dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan di perbankan. KUAP adakan berdasarkan prinsip ketelusan, accountability dan juga tadbir urus yang elok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mengabar kemana setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehsanaan dan juga penilaian risiko oleh panel pelaburan juga jawatan kuasa berkaitan. Tambah biar lagi kemana kerugian itu juga perlu ditengok dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang juga merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion hengen dan juga pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga menyokong penuh langkah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu pelaburan berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengarahkan pengurusan KUAP juga memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan siasatan berjalan secara telus dan juga bertanggungjawab. Macam mana pun, berdasarkan laporan awal, HAM unsur salah laku dan dikesan dalam kes itu. Beliau juga mengabar gitu semasa memberi penjelasan tentang pengurusan dana KUAP dekat Dewan Negara. Bilangan rakan niaga program Sumbangan Asas Rahmah SARA Genen mencecah lebih 13,000 premis dekat seluruh negara setakat 15 Julai lepas. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mengabar ke mana peningkatan drastik berbanding hanya 700 premis pada 2024 bertujuan memudahkan lagi akses barangan keperluan asas buat penerima khususnya di luar bandar. Menerusi inisiatif itu juga, penerima Genen boleh memanfaatkan MyCan untuk memperoleh lebih 140,000 produk keperluan asas yang ditawarkan. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad mengabar kemana daripada jumlah itu 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Anggota lagi kemana muhai program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjuran mematuhi undang-undang dan juga yang menjejaskan keselamatan juga ketenteraman awam. Kementerian Pendidikan sedia menyediakan meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah kalau terdapat keperluan. Menteri Han Fazlina Siddiq mengabar ke mana ia hang termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan juga keperluan pendidikan semasa. Biar komited untuk memastikan muhai jenis sekolah dibagi perhatian sewajarnya demi menjamin akses pendidikan yang berkualiti kepada setiap murid. Senator Dr. R.A. Ligaswaran mengamalkan ke mana sebelum ini jenis sekolah jenis kebangsaan Tamil mengalami kesukaran untuk berpindah ke lokaliti dan juga mempunyai permintaan lebih tinggi susulan kekurangan murid dekat sekolah berkenaan. Fazlina juga dalam padat itu memaklumkan projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dia agak siap sepenuhnya pada suku keempat 2027. Just biar lagi projek itu juga tertangguh sejak 2015 dan Genen kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan 12 juta hengen. Anggap biar lagi kelewatan projek berkenaan daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan juga pertikaian perundangan. Kajian dan penilaian tentang tahap kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat orang asli dilaksanakan secara berterusan bagi membolehkan penambahbaikan penyampaian ilmu dakwah. Timbalan Menteri Kat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli mengabar ke mana usaha itu juga dipergiatkan bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menerusi pegawai mubalik juga da'i orang asli yang menetap di penempatan berkenaan. Langkah itu juga bagi memastikan kefahaman komuniti itu juga diperkukuhkan bukan hanya menerusi teori di dalam kelas tapi juga dari sudut pengaplikasian amalan seharian. YADIM dalam padat itu juga menyokong penuh pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 yang berupaya untuk mengenakan hukuman setimpal ke atas pesalah malah memastikan hak mangsa juga terpihala. Terbela. Menurut Yang di-Pertua YADIM Datuk Dr. Hassan Bahrum, langkah itu juga selaras dengan pendirian Menteri Kat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berhubung dengan pindaan itu juga mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan atau waris kian. YADIM juga menyambut elok usaha kerajaan meneliti mekanisme pampasan yang lebih menyeluruh termasuk mengambil kira prinsip syariah macam diat.
Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

Kembali ke bersama dengan saya teman kan Nyom Kenemba United yang sama tepat pada pukul 3 lengah kata bersama dengan rakan setugas. Terima kasih buat rakan setugas DJ Emma Nathan Laigah dan Mdela kat teman sebentar hati akan terus sekali perhiburan dan juga perkongsian yang menarik yang dia kena kongsikan untuk Nyom Kenemba. Berbaki di timur minit sahaja lagi ia menemani Nyom Kenemba jam yang keempat untuk lengah doh. Jadi terus layan SFM dengan perhiburan yang menanti Nyom Kenemba. Sebenarnya sama mana lagu nama surah Afdan lagu tajuk pernah hadul SFM. Moi.

Berat saya mengelakkan nampak suara seni roh negeri bertajuk Di Saat Merindu. Jadi untuk yang kena ibu, ada tidak yang keluar segmen Mahi Asyik kita jatuh pukul 3.37 minit lengkas melengkas. Untuk yang kena ibu terus selain SFM, ya harap cuaca mata panjang kena ibu. Dan tidak lagi dalam keadaan yang kami sentiasa. Jadi untuk rakan-rakan yang telah elok dalam semua SFM, dan boleh bersemong SFM melalui frekuensi antara nyalan 89.3 FM Lutut Meling Rantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bida Sungkai Kemengkajah Kampah, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Gerincang Tapah Langkap dan juga Sungkai.

Penata sama lagu dalam surat Kak Yung, lagu daripada single itu mahal. Bertemankan Nek Kenema untuk Leng Ark. Jadi kita jam pukul 3.50 minit Leng Ark yang berada di penghujung yang berserang bertugas bertemankan Nyom Kenema. Terima kasih jadi ucapkan untuk Nyom Kenema yang malah bertemankan di pukul 12 sista tak sehingga ke pukul 4 Duh Akal. Jadi selepas ada akal akan diserah bertugas mereka dan seterusnya yang akan mengendalikan konti bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakkan. Jadi teruskan kesetiaannya Beseng Mongan CFM. Jadi ia segera salah yang menggunakan diri. Dan jumpa lagi kepada Remo yang akan berkata lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenema. Sebelum itu, try tugas ia untuk lengang di Iprat Meneng Nyom Kenema dengan lagu nama suara Arif. Lagu bertajuk Cinta dibalas tu. CFM. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Yasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. InsyaAllah kali ini Mak akan membawa perkongsian hak ringkas, tetapi mungkin ramai hak terlepas pandang. Kelebihan menyebut bismillah, iaitu sentiasa mengingatkan kita pada Allah SWT. Dengan memulakan sesuatu, menyebut bismillah akan menyebabkan kita sentiasa mengingati Allah, kerana kebiasaannya manusia mudah lupa dalam tindakannya. Jadi salah satu cara untuk sentiasa ingat Allah ialah dengan menyebut bismillah, mengingatkan kita pada tujuan kita dihidupkan. Tujuan manusia dihidupkan adalah untuk beribadat pada Allah. Firman Allah, hempak menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadat pada Ma. Jadi sekiranya kita membiasakan diri menyebut bismillah, insya-Allah kita akan ingat akan tujuan kita diciptakan, menjadikan setiap perbuatan kita sebagai ibadah. Setiap tindakan kita akan dikira sebagai ibadat, kiranya niat kita hanya untuk Allah serta tujuan kita untuk mendapat keredaan Allah. Menjadikan kita hamba hak sentiasa mengharapkan pertolongan dari Allah. Dengan nama Allah hak Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, keyakinan hak teguh dengan sifat-sifat Allah akan menyebabkan kita sentiasa mengharapkan pertolongan dari Allah. Sifat Ar-Rahman Allah berikan pada semua makhluknya supaya kebergantungan kita pada hanya Allah hak satu. Terkadang Allah sengaja membiarkan hamba-Nya kerana Allah rindu suara hamba-hamba yang jauh darinya. Allah sentiasa mengharapkan hamba-Nya berdoa dan meminta padanya. Pertolongan dan sokongan siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan dari Tuhan yang Maha Berkuasa, menghalang kita dari melakukan perkara yang Allah empat suka. Lafaz bismillah insya-Allah akan menghalang kita dari membuat perkara yang boleh mendatangkan keburukan dan dosa. Cuba aje mau bayangkan, jika seseorang berniat untuk meniru atau mencuri, tetapi mulutnya terlebih dahulu menyebut bismillah dan hati dan akalnya memahami kalimah itu, adakah dia akan menerus niatnya hak jahat itu? Sudah pasti orang itu akan terus menghentikan niatnya, kerana empat mungkin kita mengingati Allah serta mengharapkan bantuan dan pertolongannya sekiranya kita nak membuat dosa. Betapa besarnya manfaat menyebut nama Allah. Diharapkan kita semua dapat mengamalkan perkara yang mudah ika. Semoga kita semua akan beroleh rahmat dan hidayahnya dengan menjadikan setiap amalan kita sebagai ibadah. InsyaAllah gajaran hak pokok akan menanti orang-orang hak beriman. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati.
2: Moi numoi.

0: Ini. Ah, coba baca.
1: Oh, kalau saya baca kena berdiri baca.
0: Ah, berdiri.
2: Wangi dan
0: hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih.

0: Hei, masa macam ni kalau kena kopi sedap ni. Ui, manalah pula rumah aku ni. Ita! Ita! Ita! Oh, jatuh pula Ita. Yang awak berlari dari dapur, kenapa Ita?
1: Yelah,
0: sampai jatuh, sayang bini aku ni.
1: Saya takut abang marah, bang.
0: Ya ke, ya Allah, abang baiknya. Ya ke, ya Allah, ada orang puji lah, ya.
1: Kita
0: pergi kejap,
1: bang.
0: Ya, selfie. Okey, kejap. Okey, selfie. Okey, baby. Ita, sebenarnya abang bukan nak selfie. Abang nak kopi. Mananya kopi Ita sampai jatuh-jatuh ni, Ita.
1: Oh. Ita dah sedia, bang.
0: Mananya kopi, tak nampak pun. Kaki gaut ni, ya Allah.
1: Abang, daripada abang minum kopi yang manis gila tu, manis lagi senyuman abang kalau abang happy macam ni. Senyuman.
0: Oh, senyuman. Ya.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.

Itu dia hadangan dari Timos menghiburkan kita. Aleh oh aleh ya. Aleh oh aleh di mana aleh berada sekarang ni. Kerana rindu pula aleh. Aleh hilang dah. Hoi dah aleh ya. Kemana agaknya. Baiklah pukul 4.27 minit petang untuk semua rakan-rakan pendengar ya. Mana yang di pendalaman dekat kampung kita buat apa agaknya. Mungkin petang-petang hari ya. Pada apa ni pok-pok gengsi kita. Maklumlah kita ada kampung masa ni mungkin dalam keadaan cuaca petang hari hujan dan sebagainya. Mungkin ada kelumpur, ada kuah lumpur untuk masihkah hujan-hujan manja-manja ya. Kita anggapkan hujan tu sebagai satu rahmat. Ingin menyejukkan bumi ya, untuk segarkan apa yang layu. Gitulah. Begitu juga diri kita. Penama hujan tu akan memberi kita kesemangat lagi untuk bukan lebih berubah kepada kebaikan. Gitu ya. Jadi mana rakan yang tengah minum petang, selamat minum petang lah. Kalau kita ada kampung kopi panas satu, wah, dalam keadaan cuaca panas-panas hujan-hujan ni kan, sedap pula dengan ubi goreng. Memang kena lah dengan selera. Selera orang kampung. Yelah orang kampung ya. Buat pula jemput ikan bilis. Lagilah. Baiklah, sambil-sambil kita berehat ya. Mana yang di rumah, tapi kalau orang bekerja tu mungkin dah ada yang nak balik, dah bersedia untuk balik ke rumah masing-masing habis kerja tepat pukul 4.30 minit petang. Tu dia. Memandulah dengan berhati-hati. Andai pun ada yang di atas jalan raya yang menuju ke perjalanan jauh dalam mengerjakan sesuatu dan penghantaran barang dan sebagainya, memandu dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan ikut rasa mudah ya. Jangan ikut hati kepada pemandu, nak cepat saja kan. Jadi kena pandu berhati-hati, sabar dalam pemanduan. Jom kita bersama dengan The Rosak Band, Nyawa Muda. Ya, nah, muda ke? Ke remaja purba? Moin, oh moin.

0: rasanya.
1: Frekuensi Lembah Klang 91.1 Asyik FM.

0: Boleh belanja dengan RM300. Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
1: Awas, memandu di lorong kecemasan.
0: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
1: Melebihi had laju.
0: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
1: Memotong garisan berkembar.
0: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
1: Tidak mematuhi lampu isyarat.
0: Lampu kuning. Jalan.
1: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Hai, B. Jumpa dekat mall tak?
1: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Itu dia kumpulan Pink dengan ingat rakan kita dari Sekolah Kau menjahun menghiburkan kita untuk masa ini melalui ruangan rentak genin. Baiklah Azara, orang kata debaran Piala Dunia FIFA dah pun berakhir, tapi orang kata masih lagi ada apa ni, macam mana nak cakap ya, masih lagi bersemangat untuk kita katakan berkenaan dengan bola tu tadi ya. Kenapa kalau yang menang tu, kita penyokong yang menang tu, itulah apa nama ni, kita fan club pula ya. Kita memang sokong pasukan kegemaran kita. Oh, dia empat cukup habis. Tapi pun tahniahlah kepada yang mana tidur bola, makan bola, punya lama menunggu sekian lama ya, menanti. Dah hari orang kata pagi tadi seawal jam, orang kata kunci jam 2:30 pagi ya, kalau di rumah. Kalau yang menunggu di kedai makan tu memang betul-betul lah, memang lain daripada lain. Yang berada di dataran Merdeka seawal jam 11 malam tadi hinggalah tamatnya siaran bola. Oh, itu Pak Nahul nak cakap apa kan. Dia pun nak tanya kepada kumpulan Spain yang dah pun memenangi untuk juara World Cup FIFA 2026 ya. Jadi orang kata yang apa ni, yang fanatik ataupun klub-klub Spain tersenyum kan, tak habis-habis dengan tahniah dan sebagainya. Apa jadi pun, itulah dia antara orang kata yang hidup makan bola kan, menang dan kalah itu terbiasalah kan, bola punya pasal. Jadi apapun, itu dia Piala Dunia 2026 melabuhkan tirainya awal pagi tadi dengan Spanyol muncul juara selepas menewaskan Argentina 1-0 pada masa tambahan untuk aksi final ya, di Stadium New York Jersey yang rata-ratanya dipenuhi dengan penonton-penonton yang berbagai ragam. Itulah dia kan. Jadi apapun, tamatlah sudah kisah bola. Dan apapun, sebentar lagi tepat pukul 5 petang kita akan beri laluan untuk berita utama. Dan kita akan menyusul lagi 1 jam menerusi ruangan rentak genin. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kita beri bola menerusi ruangan rentak genin. Lagu-lagu moden masyarakat orang asli yang kita dengarkan pada di stesen radio yang lain. Gitu kan? Dan terus bersama rencam BSG. Ngangok daripada ngangok ya. Daripada Sukukom Jakun. Moin-moin lain daripada lain.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan 12 juta ringgit. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak. Ia berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa menyebabkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kakitangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.
1: Moi nung moi!

Itu dia dengan daripada Ajat dengan lagu orang kita dah membuat ke pukul 5.16 minit petang. Jadi satu jam pun dah lepas, dah berlalu, dan untuk jam yang seterusnya kita masih lagi menerusi ruangan rentak gini. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus bersama mendengarkan siaran Asyik FM di mana saja mau ada. Mungkin dalam kenderaan yang ingin menuju untuk balik ke rumah masing-masing, berhati-hati ketika memandu. Jadi kalau dalam pemanduan, dalam keadaan cuaca kita mungkin di Kuala Lumpur hujan masa ni, jadi pandulah dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi hari tuju. Mana yang berhujan lagi mungkin agak mendung ya. Jadi kita akan intai-intai seketika dengan keadaan cuaca dan hari kita.

sebenarnya dalam kenderaan di pasar raya dan sebagainya, kedai runcit. Cuma kasih. Jadi teman-teman di ruang udara bersama dengan Malaili Apik AKA Bunga Kemastaman, nak mokcik pun boleh. Bersama menerusi ruangan rentak genin, kita bersama Seni Roy, marilah berdendang. Jom terus. Rentak genin.

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS? Dah berapa speed ni? Alamak, weh, laju pula kereta pun. Oi, cek SMS je. Ada SMS lah.
1: Oi, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau type SMS lagi eh. Tangan sebelah kanan kau pegang steering, tangan kiri kau pegang handset. Habis kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Weh, Samion, buat hati aku SMS lah.
1: Kau ni ya. Kau suka macam ni ya? Kau suka ya? Kau suka ya? Suka macam ni ya?
2: Tom, berlanggar motor kah?
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia HFM kerana kami menyayangi anda.
4: Samurai, teruskan mendengar Radio Malaysia HFM.

Kia-kia ataupun bermaksud ke sana, ke sini, ke kecun, ke can kan, macam itulah. Ha, kalau yang 4 tahun dengarkan lagu-lagu macam kat orang kita kan, itulah dia kelainan daripada lagu-lagu siaran Asyik FM Moy No Moy, lain daripada hak lain. Lagu yang kalau kita mainkan dari 18 suku kaum yang ada lagu-lagu yang diciptakan, lirik, muzik dan sebagainya, semuanya masyarakat orang asli sendiri. Tahniah, semakin berjaya, semakin orang kata boleh melahirkan, mencipta lagu dengan berbagai-bagai genre. Itu yang paling penting. Okey, kalau tadi kita dengarkan Serigala, alamak, nak bunyi pula kan. Jom kita bersama rock orang kita. Mana rock orang kita ni? Joy adakah? Joy, mana Joy? Masuk je, masuk je, masuk. Bersama dengan rock orang kita, Jasad Bernyawa.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Makan je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Itu dia lagu dari kumpulan Ria Wak Anuk menghiburkan kita. Lagu yang cukup popular di tahun 2006 kalau tak silap. Baiklah, menghampiri jam 6 petang. Dan dengan itu, sebentar lagi tamat sudah untuk ruangan rentak genin, di mana selama 2 jam lagu-lagu masyarakat kita diputar-putarkan, ya, didengar-dengarkan baik rakan-rakan kita di pendalaman, di pekan, yang di bandar, di hulu pun boleh dengarkan yang Ashk FM. Terima kasih. Dan selepas ini pukul 6 petang kelak, selepas itu kita akan bersama menerusi ruangan Matih Marih. Jadi Matih Marih kita akan campur semua-semua lagu, tapi orang kata lebih banyakkan lagu masyarakat orang kita. Jadi apapun, terus bersama Mochie untuk menerusi ruangan rentak genen. Dan pastinya lupa nak beritahu tadi, untuk hari khabar tarikh 20 Julai 2026, hari Isnin, memulakan segalanya dalam kehidupan kita, baik yang bekerja, baik adik-adik kita yang bersekolah, ya, baik meneruskan kehidupan kita seperti rutin biasa. Itulah dia kehidupan, namanya mencari rezeki. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan masing-masing. Jom terus bersama menerusi ruangan rentak genin selama lebih kurang selama 5 minit, dan kembali semula menerusi Matih Marih, moy no moy, lain daripada hak lain.

Baiklah, Zara dah pun masuk pukul 6.04 minit petang. Masuk jam ketika untuk kita bersama menerusi ruangan seterusnya selama 2 jam, iaitu ruangan Mati Marih. Jadi apa pun terus untuk rekan-rekan mendengarkan nampak kira ada Manu Haji Mubada. Selamat beristirahat yang dah sampai di rumah. Bagi adik-adik yang yang sekolah petang, mungkin belum lagi mok pun tengah tunggu ya, nak keluar sekolah dan sebagainya. Apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan yang keluarga yang mementingkan pendidikan anak-anak kita. Pastikan di rumah, pastikan anak kita dah buat kerja rumah dan sebagainya. Kalau hujan, jangan main hujan. Nanti sakit. Siapa susah, betul tak? Okey. Baik, apapun, terus bersama menerusi ruangan Mati Marih Moy Nomoy. Lain daripada lain.

Itu dia, pujuk ya, pujuk-pujuk lah. Dia dengan Haziq Rosby dan juga Baby Shima. Ha, lagu baru menerusi ruangan Mati Mare untuk ruangan seterusnya. Ha, pujuk-pujuk. Siapa-siapa yang pujuk-pujuk tu, cepat-cepatlah. Apa nama yang merajuk, kita pujuk. Yang tak makan, dia pujuk. Biar dia gasak, dia merajuk sampai esok hari. Ya, 2-3 hari barulah kita pujuk. Nak buat macam mana dah pujuk-pujuk dia. Dia orang kata dia ngak nak pujuk tu kan. Ha, dia gasak dia. Ha, lama-lama dia pujuk kita balik ya. Ha, macam tu. Jangan merajuk lama-lama. Ha, Abang Lanzara masih lagi untuk kita bersama menerusi ruangan untuk...

Itulah orang bekerja ya, payah kan. Tetapi yang penting kalau sama-sama menolong, itu akan memudahkan penama ni kerja masing-masing. Dari segi hidangan, dari segi masakan kan, abang pun tolong, jadi tak ada masalah lah. Kalau yang sendiri lain macam, dia sendiri mudah-mudah. Kalau yang bujang-bujang pada masalah ya. Oi, garang ya. Baim garang sungguhlah. Lantak pilah dia merajuk pun ya. Okey, jadi apa pun dalam kita, apa pun dalam kita lakukan, harus bersama mana yang berpasangan atau mana yang berumah tangga. Yang bujang-bujang tu lainlah cerita kan. Okey, terus bersama Mati Mareh, bersama dengan Hitam Jemol, kau tetap di hati. Moi-moi lain daripada hak lain.

perhatian, perhatian, jangan kekuatan.

Itu dia bersama dengan Lukah dan Tajur, rakan kita dari dialek Jakun yang menyuburkan kita, alias in the house yo. Pukul 6.25 minit petang masa ni. Baiklah saudara, sikit perkongsian berkenaan dengan apa yang berlaku. Tambah-tambah ada yang merancang nak pergi bawa keluarga tersayang ya, pergi berkelah di mana saja kawasan, baik di berkelah di tepi pantai dan sebagainya. Dalam keadaan cuaca macam ni kena nahulah. Kalau di Langkawi katanya masih panas ya, tak ada ribut petir segala macam. Tapi kalau orang kata ada tempat-tempat di Selangor, di Penamoni, Kuala Lumpur kan, ada yang tempat-tempat yang hujan lah. Jadi berbahaya juga, terutama dikongsikan bersama berkenaan dengan kepala air yang berlaku ya tentunya di Kedah. Jabatan dikabarkan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia merekodkan 11 kes kejadian kepala air di 6 lokasi pusat peranginan dan rekreasi di negeri itu, termasuk di Sungai Sedim. Kulim hak mengorbankan 3 nyawa dalam kejadian pada Jumaat tentunya ya. Dan di mana kesemua kes berlaku, termasuk 5 kes di Sungai Sedim, Lubuk Sembilang di Langkawi, dan juga Lata Bayu, Kuala Ketil di Baling, Lubuk Kawah di Dian, serta di Changlun, serta di Lata Mengkuang di Sik. Dan di mana merekodkan kehilangan 12 nyawa, manakala 4 mangsa berjaya diselamatkan hasil tindakan pantas dan cepat pasukan penyelamat dan juga agensi berkenaan. Jadi itulah dia, kita harapkan semua rakan-rakan yang ingin mungkin nak pergi apa nama ni, nampak macam cuaca okey nak berkelah tu dekat tepi sungai. Orang kata sungai adalah tempat yang paling yang boleh healing, nak sejuk segala macam. Untuk sementara lupakanlah dengan keadaan cuaca, kita buat menentu. Kadang-kadang walaupun panas, tengung panas, apa ni, angin-angin sepoi-sepoi bahasa tu, tapi kita dapat nahu di atas kepala air tu. Orang yang pandai tengung macam mana keadaan cuaca, dia nahu bila datangnya kepala. Percayalah ya, orang-orang tua yang orang dah biasa dengan keadaan muka bumi ataupun keadaan cuaca dia nahu. Walaupun cuaca panas, dengan keadaan cuaca panas gitu, angin okey, tapi kita tepat menyangka tiba-tiba ada kepala air yang akan lalu. Jadi berhati-hati ketika rakan-rakan pendengar ingin pergi bercuti, tambah-tambah di kawasan sungai dan sebagainya. Itu kita harapkan ya. Jangan diulangi ya perkara-perkara yang tidak diinginkan. Apa yang berlaku, pergilah di tempat lain selain sungai. Untuk sementara tempat payahlah. Biarlah orang kata dalam keadaan cuaca yang lain, apa nama ni, yang kau panas dan sebagainya, empat dia lagi musim-musim hujan. Jadi pergilah ke tempat lain yang baiknya. Okey, jom terus bersama. Ini yang tak tahan ni, kenapa pula tak tahan? Kalau tak tahan, tanya Syidaluddin. Aku tak tahan lagi katanya. Moi no moi, lain daripada lain.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Ya, terbawa-bawa, terbayang-bayang perasaan ni jauh kan. Jauh kita ke Bollywood menerusi ruangan Mate Mare. Kepada rakan-rakan untuk masa ni, dah kita berpenama ni. Melayang jauh perasaan ber-Bollywood bagai. Dah tiba masa ni, dah pukul 6.43 minit petang. Jadi mana mak di rumah, mak? Neni, atuk. Jadi pastikan kita punya anak-anak ya, yang dah bermain tadi, sibuk sampai ke hujung kampung naik basikal, main bola, main gitar dekat tepi longkang dan sebagainya, baliklah di rumah. Sebelum kita disiplinkan anak kita, sebelum pukul 7 malam, pastikan semua dah mandi-manda, bersiap. Kenapa? Untuk kita makan malam bersama dengan keluarga tersayang. Jangan biarlah si apa ni, Kunun Jun Amik tu makan sorang-sorang. Ajak sekali ya. Jangan kita biarkan apa nama ni Leman ke si Zek makan sorang-sorang. Ajaklah sekali kan. Ada mak bapak di rumah ya, ada Kunun Jun Amik, ada Zek, ada Leman, ada Murni kan. Keluarga yang besar makan bersama, nikmatnya berlainan ya. Kasih sayang mak bertambah, itu yang paling penting. Jadi kalau yang berpasangan tu, pastikan orang kata laki bini makan bersama, oh lebih lagi jatuh cinta gitu. Baiklah, apapun terus bersama menerusi ruangan Mate Mare untuk rakan-rakan pendengar. Moi no moi, lain daripada lain. Jom kita bersama dengan Arya Sari, Itik Pulang Petang.

0: Bukan banjir, oh banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, lupalah, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Hai, kami Kazana. Dengarlah Asyik FM. Lain dari yang lain. Gomar.

Ya dah pun pukul 7 malam. Ya, pejam celik, masa terus berlalu dan mencemburui. Itulah dia. Kita harus, orang kata, walaupun masa tu cepat, jangan kita berputus asa. Yang penting kita terus ke hadapannya. Dah 7 malam, saudara. Jadi di malam-malam hari ni kita percaya mana-mana rakan yang dah rumah dah bersiap sedia untuk makan malam bersama dengan keluarga tersayang, dan mana yang ingin sebentar lagi ingin menunaikan fardu maghrib, mungkin dah bersedia, ya, dah bersedia dengan keluarga tersayang. Sambil-sambil menunggu tu kan, nak menunggu maghrib untuk sama-sama. Itulah dia peluang dan ruang untuk bersama dengan keluarga tersayang. Mungkin ada perkabaran atau mungkin ada cerita-cerita daripada anak kita nak berkongsi pasal sekolah, pasal permainan dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita sentiasa berkomunikasi. Kadang-kadang pun apa, anak-anak kita yang sekarang terdedah dengan apa ni, bahan-bahan melalui telefon khususnya, ya, dah nahu internet dia dengan wifi segala macam masuknya, segala macam apa ni cerita di telefon yang boleh masuk dan sebagainya. Itulah kadang-kadang menjadi penama ni, harus kita ambil perhatian pada mak bapak untuk berbincang, bercakap. Mungkin anak 4 tahun, mungkin kita terus bertanya, berikan jawapan yang sebaik mungkin. Itulah ni kan, orang berkeluarga ada anak ni kan, satu cabaran pada mak bapak untuk masihkah dengan dunia digital yang boleh masuk macam-macam dalam kepala otak. Itulah dia. Jadi mak bapak pun memainkan peranan masa ni untuk ambil ruang dan peluang untuk kita sama-sama borak, sama-sama kita bercakap kan. Hal-hal yang macam ni, itulah dia. Bagus, yang terbaik. Kadang-kadang pun mak bapak pun pak nahu zaman-zaman sekarang. Tapi kita cuba alami, kita masuk jiwa budak sekarang macam mana pula rasanya. Macam-macam ya. Bukan main lagi. Baiklah, terus bersama dengan Mercy Ruangan Mati Mari untuk jam yang terakhir hingga ke pukul 8 malam kelak. Yang kita dengarkan dengan daripada Leon, Balasan Janji Palsu. Moi namoi, lain daripada hak lain.

0: Alahai, Nur Laila.
1: Ya, ahai lah Nur Laili. Abailah, alahai macam-macam ya. Apa pun cuma kasih tu dia lagu Nur Laila, bukan Nur Laili ya.

Kalau sesekali kita perasan ya. Siapa lagi nak? Siapa lagi kita nak apa nama ni? Nak berperasaan ya. Sesekali tu. Okeylah. Jadi terima kasih kepada yang mana menemani Nur Laila pula. Nur Laili di sini bersama menerusi ruangan Mati Mare. Untuk anda teruskan untuk kita sama sampai ke pukul 8 malam kelak. Jom terus bersama AB. Tak terpendam moy-moy lain daripada hat lain.

Belum Zarah, itu dia lagu dia dengan senero dengan pertemuan kita untuk pada hari ini. Dan 7.30 minit malam kelak kita akan terus bersama dengan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu yang kita kumpul dan kita rakamkan di perkampungan, ya. Kita masuk di perkampungan masyarakat orang kita sendiri, sama ada di pendalaman, ya, ataupun di pinggir-pinggir bandar. Kita jadikan lagu-lagu tradisional agar ia kekal sepanjang zaman dan orang kata dapat diturunkan kepada anak cucu, ya. Maklumlah, kadang-kadang lagu-lagu hak lama ni kita takut akan dilupakan, ya. Sekali orang kata zaman moden, ya, dengan peralatan muzik yang makin canggih, kita takut lagu-lagu tradisional yang dimainkan, muzik-muzik tradisional akan dilupakan. Sekejap lagi, dengan itu kita hasilkan, kita rakamkan lagu-lagu Ika untuk dibawa semula dan menerusi rakaman yang diadakan di setiap perkampungan. Kita simpan dan kita mainkan sebagai ingatan kepada generasi-generasi muda yang akan datang. Jadi apapun, terus bersama kami menerusi ruangan Khazanah Seni Asyik Isra. Moy no moy, lain daripada hak lain. Moy no moy.

Kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongki ora iman aja mong 70 ataupun 60 cawangan. Ile paling utama sekali perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ru ile paling rendah ne ialah higas perkara ile kiperhodhi ku tengah nong. Terus sifat malu aja sebahagian ju iman. Iman aja nanak batas perbezaan antara mai Islam rumai ile bukan Islam. Sebab iman aja ibarat nanak juhu ile mong icabak rumong icak lepas aja mong islah. Bila juhu aja Cina bor hijaga mong ibaja hari-hari hisiram juhu Cina akan hijadi subur ruki berkembang loh serupa iman. Erti malu ne hingsel untuk hobah nanak perkara ila hilanggar hukum Allah ataupun perintah ke. Tapi bukan hingsel untuk hubah nanak perkara ila debor. Bagai pepatah gop mengbiurok, hingsel kayuh perahu akan higal. Hingsel tanya nong akan hisesat. Kalau hingsel caca akan hicuar. Oleh aja sifat malu adih akan hiburu. Kumai ila kijoy perintah Allah rusun oi ila isingi mulia. Antara sifat ila kijadi cawangan iman ila kilak ne bagai hibrani kerana benar, hisengoh kerana salah. Lepas aja bagai pemurah, tekun ataupun sabar ku kata nanak perkara. Oleh aja tiap mai ila beragama Islam hon ki hias diri ke rusipat ila debor nu ikawak-kawan sahabat handai, sanak saudara ataupun rumah berkila sebab malu aja separuh ju iman. Sekian. Ini sudah hir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jaki.

0: Chic FM.
1: Chic FM warna moy, lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat malam, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam sejahtera kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Chic FM. Inyam Ranjang bertugas untuk mengodadi edisi hari ini 20 hari bulan Julai 2026. Jom bersama aku kati segmen pilihan Chic pukul 8 hingga pukul 10 mengodadi dan pukul 10 hingga pukul 12 tengah mengodadi akan dibersama dengan segmen berikutnya. Ya, Aji Joe Healing. Jadi 2 jam yang pertama ini akan kudengarkan lagu-lagu pilihan daripada para pendengar semua, leader sedang dan juga telah pun pilih lagu. Terus pilih lagu ini akan kudengarkan lagu pilihan kek seketika nanti. Sebelum aja lagu pembuka Tirai 015, lagu yang bertajuk Sedih Pedih. Asyik FM, moi no moi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pilihan Asyik.

terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Pilihan Asyik.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Asyik FM Boy Nomoy, lain daripada yang lain. Joe Healing, hatlah pun Kimo Yunan dah pukul 10.02 minit malam. Selamat malam dan juga selamat gerti ke Syekh FM. Terus beribu dan juga bersama dengan G semua. Ya, pada ketika ada saudara, ini akan kudarakan untuk ke semua lagu-lagu santai dan juga healing. Ya, jadi harapkan ke semua teruslah lekat melekat di ruang udara Syekh FM. Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi Joy, lagu-lagu yang ingin akan kudarakan, mungkin barangkali lagu-lagu yang ingin kudarakan kena dengan satu-satu cerita, ya, sesuatu cerita, ataupun mungkin juga lagu dia pernah getik cuma pakai pasti, dan juga Dahliu pakai getik, dan juga mungkin lah kan lagu-lagu adik tepik pernah ketik sama sekali. Tapi walau kira pun, di sinilah Joe Healing akan terus bersama dengan hi semua, ya. Untuk je kepada para pendengar semua, jom layan dan juga getik Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain. Jom saudara terus berhibur bersama dengan himpunan lagu-lagu santai Lidemongku Imengodadi. Untuk aje, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Leni, hiburan hi bersama orang pertama di SFM Moy No Moy, Joe Healing.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Karis dan juga Nadira yang bertajuk Tentang Kita di Asyik FM. Moi no moi. Baik, selamat mengot dan juga selamat malam healing kui mengot tadi. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga sedang bersama dengan Asyik FM, santai-santai je saudara. Tak kisahlah ya, aku blok tali Ledemong pada ketika tadi. Kudek barangkali telah habis bertugas, telah pun siap selesai makan malam dan juga mungkin pada ketika adik sedang bertugas, semuanya diharapkan semua dalam keadaan borborim. Baik, kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik G, pada ketika adik jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu yang Demong dan ini kudarakan untuk hiburan bersama sebelah mengon adik seketika nanti bersama dengan Kumpulan Samudra. Tapi sebelum lagi, Vanilla Cubes jom berhibur dan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi, jom healing.

lebihan akan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Jadi ada ni cerita killer ni berkaitan minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan nano benda yang boleh trigger ataupun meningkatkan risiko penyakit kanser. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga bersama dengan G dan infografik Ali disediakanlah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk penani bersama kita kongsi sama-sama cerita ya. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika ini, jom berhibur seketika nanti bersama dengan kumpulan Sukses akan menghiburkan hi semua. Tapi sebelum aja, rama-rama band Nenpet untuk hiburan bersama mengawal adik sambil aja teman berteman di ruang udara Chef M, Joe Healing.

Kesempurnaan Cinta daripada Auras Man menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Nomoi. Selamat malam dan juga selamat ketika Asyik FM pada ketika ada pukul 10.46 minit mengot. Selamat mengot dan juga teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM walaupun belah tali demong pada ketika ada. Baik, saudara pendengar, lay demong dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Setakat adik, kalau hening untuk penani para pendengar dan juga my leader Pai talih bersama dengan G ya, mong cerita ataupun berkongsi bersama dengan K semua ya, sepintas lalulah ya cerita mengenai Imam ya. Jadi untuk penani semua leader Niger Tech G pada ketika adik mong nana cerita leader Hiha kongsikan bersama dengan K semua ya, pengesahan umur di media sosial jadi perisai digital kekang jenayah siber terhadap pitak sangit ya. Jadi untuk penani semua my leader berumur bawah 16 tahun baik boleh ya nemong media akaun media sosial ya, baik kisahlah matali platform tapi ni janji akaun media sosial baik boleh. Jadi kalau hening sebabnya kalau hihapani sebabnya pitak sangit ataupun kanak-kanak belum lagi bersedia dengan semua isi kandungan yang berada di media sosial. Jadi pemantauan daripada kedua ibu bapa amat penting dan juga get nasihat untuk naik kerana mada hipani ancaman ledemong adalah lebih ekstrim turut terbuka kepada mangsa termasuk akan terjadi berpotensi mong ugutan, pemerasan siber dan juga ancaman fizikal. Itulah dia di antara sebab ma biget pitak sangit yang berumur bawah 16 tahun mong media sosial kerana media sosial lubuk pemangsa siber untuk jejak pitak sangit yang dia memang kurang pengetahuan tentang ayah. Jadi hi sebagai ibu bapa haruslah jaga ya melindungi pitak sangit adik dengan cara bergerak he get naik untuk mong akaun media sosial sendiri. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom lainlah juga gerti kasih ke family no moi jom bersama dengan sebuah lagu seketika nanti Lady Gaga menghiburkan hit semua. Tapi sebelum ini terus layan dan juga gertik Pink Asyik FM Jana Liza.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Anda sedang mendengar Ash FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Asyik FM Moi No Moi, Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Kasih di Asyik FM Moi No Moi. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM ku i mengodadi ya. Antara lagu-lagu yang ikudarakan adik adalah lagu-lagu untuk yang terbaik untuk ungkit semua. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua ya. Kalau hining pada ketika adik ya, dalam maupun juga adik iwi, semoga semuanya dalam keadaan berbual-bual sentiasa ya. Okey, kepada para pendengar semua, lanjutkan saja dengan lagu-lagu sambung healing je terus ya. Seketika nanti bersama dengan Budak Kacamata. Tapi sebelum aja bersama dengan sebuah lagu Gia Indrawari, lagu yang bertajuk Jiwa Yang Bersedih di Asyik FM Moi No Moi, Jo Healing.

Itu dia peluang kedua daripada Nabila Razali menghiburkan hidup semua di Asyik FM Manamoy dan Hunan 11.45 minit malam. Jadi sekali lagi kepada para pendengar semua, terima kasih Joy kerana terus bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adih. Dan gini itu saudara, Ing akan pergut tugasan Ing dan selepas ini akan diserahkan tugasan adih anu rakan penyampai daripada Salam FM yang akan kikot oleh tugas tadi. Dan esok jangan lupa untuk bersama dengan Asyik FM seawal jam 8 pagi dengan topik yang menarik. 2 pagi aku kata segmen Gaju Asyik akan bersama dengan K semua ya. Dan kepada para pendengar semua Lady Mong, gosip untuk terus bersama dengan G komen ya. Kuji punya media sosial untuk G punya topik yang telah pun Mong pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan bersama dengan G semua ya, pada ketika ini dan seterusnya. Jadi dengan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama sepanjang hari ini bermula jam 8 pagi sehinggalah saat ini. Terima kasih di atas komitmen K semua ya. Untuk Aji Ing Wis dengan memberi bawah lagu sebelum berakhir ya, tugas hari ini pada Ku Imuan ini. Dengan ucapan, dengan kata-kata, selamat malam, selamat berehat, selamat bersantai dan juga teruskan berhibur gerti Asyik FM Moy No Moy walau kublot tali pada ketika adih. Jadi untuk itu, bertemu kembali kepada para pendengar semua, teruskan gerti dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada kita semua, abor, bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terlebih dahulu untuk edisi 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijri, kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas yang menemani saudara bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 12.30 malam menerusi Ashik FM. Dan kini giliran Salam FM menemani saudara untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi dan kejap lagi pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terlebih dahulu untuk hari ini, sebelum kita mulakan untuk edisi Selasa ni, sedikit kata-kata yang untuk saya kongsikan. Isnin adalah langkah pertama, tetapi Selasa menentukan rentak perjalanan. Teruskan momentum kerana kejayaan dibina daripada usaha yang konsisten setiap hari. Saudara, sama-sama kita ikuti HIDS dan juga nanti kita akan ikuti Sumarak Cinta Dendang Sukma. Terus kekal Salam FM.

0: Itu dia Dendang Sukma dengan Sumarak Cinta. Dah pun 12.16 minit tengah malam ketika ini. Sedikit trivia untuk lagu berkenaan lagu Sumarak Cinta, nyanyian Dendang Sukma, hasil ciptaan Rahman Mahdi dan juga lirik Adli Syazwi. Dan lagu berkenaan merupakan Rahman Mahdi ini merupakan salah seorang penerbit di bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Baik saudara, sama-sama kita ikuti ruangan Al-Kisah untuk minggu ini. Teruskan bersama kami, Salam FM.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatal milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Pastinya setiap figura ada kisah. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah untuk minggu ini. Pastinya kita menyanyi seorang figura yang sangat istimewa, seorang figura yang saya sangat hormati dan saya sangat segani sebenarnya. Figura yang sangat penting, entiti yang sangat penting dalam Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pastinya. Tanpa kita membazirkan masa, kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Puan Marhamah binti Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum YB.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pertama kali kita bertentang mata untuk kita berjumpa dan bersua dalam rancangan Al-Kisah, dan pastinya kami di Salam FM sangat berbesar hati untuk hari ini untuk bersama-sama dengan YB.
2: Alhamdulillah, pertamanya terima kasih banyak-banyak sebab sudi jemput saya. Dan mudah-mudahan kisah yang dikongsikan ini boleh memberi manfaat dan kebaikan kepada pendengar lah, insyaAllah. Apa khabar Cik Fandi?
0: Alhamdulillah, kita baru saja selesai selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Dan ini di Syawal, pastinya banyak program dan juga banyak rancangan yang kita aturkan untuk kita bersama-sama dengan pendengar kita di Salam FM.
2: Okay.
0: YB, pastinya dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri, kita nak ceritakan, kita nak kongsi kepada pendengar tentang kisah-kisah inspirasi. Setiap figura yang dijemput, yang diundang dalam rancangan ini mempunyai kisah yang memberi inspirasi kepada orang ramai di luar sana. Terlebih dahulu, serba sedikit tentang latar belakang YB.
2: Okey, pertamanya saya dari latar belakang biasa sahaja ya. Maksudnya saya ni bukanlah ada background politik, saya tidak adalah background yang hebat sangatlah, biasa sahaja. Kalau bercakap tentang latar belakang dari zaman kanak-kanak, saya tinggal di pedalaman Sabah. Dia pedalaman bawah, satu daerah di Sepitang. Saya lahir di Tawau. Tawau tu bahagian pantai timur Sabah lah. Tapi ibu bapa saya berhijrah ke Sepitang. Dan Sepitang ini dia punya daerah tu bersempadan dengan Sarawak. Rumah saya dengan sempadan Sarawak tu lebih kurang kita drive dalam 20 minit, 15 minit sampai Sarawak. So menunjukkan bahawa saya memang latar belakang bukanlah hidup di bandar. Bukanlah hidup yang orang kata serba-serbi lengkap. Tapi kita hidup di satu kawasan pedalaman yang kita mau sebut Sabah, kita faham kan keadaannya macam mana. Maksudnya jauh daripada kesibukan kota. Dan bila ibu bapa saya berpindah ke Sepitang itu, saya dibesarkan mengikut acuan masyarakat sekeliling. Maksudnya kita kita hidup dengan orang kampung. Ibu saya cikgu, guru agama. Ayah saya jurutera. Kalau ikutkan tidaklah sesusah mana hidup tu, cuma maksudnya cara kami dibentuk tu memang cara kehidupan masyarakat setempat. Sebab kita tidak boleh terlebih dalam keadaan orang sekeliling itu susah, biasa-biasa. Jadi ibu bapa saya ini membesarkan saya dalam keadaan yang kalau orang lain susah, kita pun kena hidup bagaimana acuan orang lain. Itu cara pendekatan ibu bapa saya lah. Kalau ikutkan jurutera ini, hidupnya senang lah kan. Tapi kami tidak dibesarkan begitu. Itu sebab sedikit lah kalau macam tentang kehidupan kanak-kanak. Kemudian sekolah menengah, universiti, kehidupan sebagai orang dewasa dan sampai dilantik menjadi Timbalan Menteri ini panjang lagi kisahnya. Mungkin nanti bolehlah kita share.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya. Dengar,
2: YB pastinya untuk menjadi seseorang hari ini, satu figura yang sangat dikagumi ramai, khususnya dalam sebagai YBTM ataupun Timbalan Menteri ini sendiri. Setiap daripada kita mempunyai orang yang mempengaruhi dalam perjalanan hidup kita. Mungkin YB boleh kongsikan, siapakah figura ataupun insan yang mempengaruhi dalam kehidupan YB sendiri?
3: Kalau tanya siapa, memang ibu saya lah. Walaupun saya ni anak yang rebel juga, cakap sekali tidak dengar, tapi ibu adalah insan yang sangat memberi impak dalam hidup saya. Saya belajar buat keputusan, membuat pilihan, semua daripada ibu saya. So, saya melihat, macam saya cerita tadi, ibu saya ni dia guru agama. Dan apabila mendapat posting itu, beliau antara guru-guru agama yang dihantar ke pedalaman Sabah untuk melakukan kerja dakwah. Jadi saya membesar dengan kerja dakwah ibu saya. Penduduk kampung yang memang sudah asal Islam, tapi kehidupan mereka, kita mau kata, bukanlah tidak hidup seperti orang Islam, tetapi tidak familiar lagi lah dengan tata cara kehidupan Islam tu. Dan itulah perjuangan ibu saya. Macam biasa kalau kita bawa kerja dakwah ni, akan tidak disukai, akan ada yang tidak senang. Tapi saya lihat bagaimana ibu saya ni, dia tidak pernah menjadikan perkara itu sebagai beban ataupun sebagai fokus. Saya ingat lagi ibu saya cakap, pernah sekali tu, rumah saya dengan sekolah ni dia jauh tau. Sekolah agama tu dia jauh dalam 30 minit dan lebih lah perjalanan. Dan jalan dia bukan jalan, kita sebut gravel, jalan batu. Jalan batu dan tanah merah. So pernah sekali tu, kereta rosak. Dan tidak ada kereta yang lalu. So, kawasan memang pada waktu itu tidak ramai yang ada kereta. Kami antara yang ada kereta lah. So kami menunggu untuk ada orang lalu sampai hari gelap. Oh, kita memang takutlah dalam keadaan hujan waktu tu. Dan itu waktu tu ada masalah tayar. Tapi tidak dapat tukar. Saya tidak tahu apa masalah, mungkin kurang alat ke apa semua. Kami tunggu, waktu tunggu tu ibu saya cakap macam ni je, jangan takut, ada Allah. Ulang itu je, jangan takut, ada Allah. Allah kan ada. So itu sangat memberi kesan pada saya lah. Maksudnya, apa yang ibu saya ajar ialah, dalam apapun yang berlaku dalam hidup, ada Allah. Walaupun kita rasa macam hopeless, helpless, ada Allah. Dan amazingly, datang bantuan. Yang telefon tiada waktu tu. Bayangkan, tahun 90-an, mana ada telefon? Tidak ada handphone kan? Jadi amazingly, datang bantuan dan kami boleh balik dengan selamat. Alhamdulillah. Hanya berbekalkan kepercayaan, ada Allah. So sampai sekarang, sampai hari ini, bila Encik Fandi sebut tadi, menjadi idola, inspirasi, mungkin tidak semua pun menjadikan saya ini inspirasi. Kita fahamlah kedudukan kita sebagai Timbalan Menteri ini, adalah cabaran-cabarannya. Tapi apapun yang berlaku, apapun orang kata, saya pegang kata ibu saya, Allah ada. So bila ada Allah, tidak ada yang perlu kita risaukan. Selagi kita buat benda betul, selagi niat kita betul. So itulah yang sangat memberi kesan dalam hidup saya.
2: Subhanallah, memang cantik perjalanan. Dan sebagai seorang Timbalan Menteri, kita lihat apa yang YB sebut tadi, ibu tu memberi pengaruh dalam perjalanan. Dan serba sedikit karier, seperti mana yang YB cerita tadi, kita dengar macam

0: saya graduan undang-undang. Mm-hmm. Okey, kita tawaran saya tu undang-undang syariah UIA. Mm-hmm. Untuk mendapat sijil double degree tu kita kena sambung tahun kelima. Mm-hmm. Tapi saya tidak sambung. So saya stop sampai dari tahun 4, kemudian saya berkahwin. Mm-hmm. So saya chambering. Chambering ni kita akan ada long call. Mm-hmm. Maksudnya untuk graduate untuk melayakkan jadi lawyer. Mm-hmm. Tapi bayangkan 2 minggu sebelum long call saya minta berhenti. Maksudnya 2 minggu lagi saya layak jadi lawyer. Uh-huh. Saya dah setahun chambering. Uh-huh. Waktu itu cabaran kepada suami saya lah. Uh-huh. Memang time itu saya kata saya tidak mau sambung. Uh-huh. Suami saya kata, jadi buat apa 12 bulan ni? Yeah. Dia kata. Lagi 2 minggu. Uh-huh. Dia kata sabar 2 minggu lagi. Dia kata. Saya kata saya tidak mau. Saya kata, saya rasa jiwa saya bukan di sini. Ini mungkin agak pribadi jugalah. Macam kita buat kerja yang conventional. Berkaitan dengan riba dan lain-lain. So saya tidak jumpa ketenangan. Walaupun orang kata di sini boleh dapat banyak duit, tapi saya cakap kalau ini bertentangan dengan hukum, saya kata saya tidak mahu. Saya berhenti. Suami pun dengan paksa rela mengizinkan saya berhenti. So tidak jadilah lawyer. Padahal lagi 2 minggu. Kemudian saya mula berniaga. Dan pada masa yang sama, ini jarang saya share, pada waktu itu saya banyak menerima jemputan daripada syarikat insurance. Uh-huh. Untuk bagi talk tentang faraid. Faraid, hibah, berkaitan dengan takaful. Uh-huh. Tapi saya tidak jual takaful. Maksudnya saya bagi talk kepada agen-agen. Uh-huh. Hibah macam ni, takaful macam ni, faraid macam ni. Uh-huh. Kiraan untuk faraid macam ni, wasiat macam mana, trust macam mana dalam Islam. Saya ada satu fasa dalam hidup saya, saya aktif menyampaikan ceramah untuk topik-topik itu. Kemudian saya mengalami fasa kejatuhan. Mm-hmm. Bisnes saya jatuh teruk. Kiranya kalau menggunakan bahasa mudah, saya dikhianat lah. Kita dikhianat teruk. Kita kerugian jutaan ringgit. Dan akhirnya di situ fasa kejatuhan saya lah. Dan waktu itu saya banyak buat kerja suri rumah. Dia macam kita mencari apa ni ya Allah, aku sudah macam ni, sudah lalu yang macam ni, sudah lalu macam ni, apa lagi kali ni? Apa yang waktu tu saya mula bertanya, apa yang kau mau tunjuk dengan aku ya Allah? Saya banyak bermonolog lah waktu tu. Tapi agak panjang jugalah tempoh saya tu. Dalam 6 tahun tu tidak menentu. Saya bisnes juga. Ada masa saya tidak mahu menjual. Dia macam kita masih fasa kejatuhan tu membuatkan saya banyak berfikir dan mencari jalan hidup apa sebenarnya. So dalam tempoh 6, kalau macam contoh kan, kalau kita buat buku, kita punya biografi, saya boleh kata 6 tahun tu adalah fasa yang apa mau letak, apa kerja aku ya, aku buat apa ya. 6 tahun tu. 2014 sehingga 2019. Kemudian 2019 pula saya mula berfikir, ya Allah sampai bila aku macam ni. Saya ni jenis yang tidak boleh diam tau. Saya jenis yang pelik lah kalau saya duduk di rumah. Dia macam tu. Sangat pelik kalau saya duduk rumah. Tapi 6 tahun saya sampai duduk rumah. Saya kehilangan diri saya. Tapi tahun 2019, hujung tahun 2019, saya tanya diri saya, sampai bila macam ni? So di situlah saya dapat kekuatan. Tapi ini cerita panjang. Di situ saya mula saya bermula dengan ceramah-ceramah kecil lah. Ceramah. Dan akhirnya dari 100 orang ke 1,000 orang, 1,000 orang ke 2,000 orang, 2,000 orang ke 5,000 orang, audience kita. Kita punya, kita mau sebut waktu itu saya digelar sebagai penceramah bebas lah. Bermula tahun 2020 sampai sebelum saya dilantik jadi Timbalan Menteri. Tapi pada waktu itu saya aktif juga NGO. Sebab sebelum saya habis belajar, saya aktif di UIA. Aktif kerja masyarakat. Community service. So saya nampak bila kita sudah mula maksudnya kita ada bercampur dengan ramai orang, kita berjumpa dengan banyak masalah juga. So di situ saya rasa perlu untuk kewujudan NGO untuk mengatasi masalah-masalah ni. Masalah rentan lah, masalah anak-anak yang gelandangan. Itu yang banyak kita atur. Itulah kerjaya. Tidaklah kerjaya pun, maksudnya saya punya apa ya, passion saya lah. Biasanya kalau kerjaya ni mungkin cikgu, doktor gigi, engineer. Kalau saya tidak, ada yang macam tu. Tapi saya ni jenis yang tidak boleh kerja dengan orang. Saya kerja sendiri.
1: Okay, sedikit

0: sebelum kita berehat. Perasaan pertama kali pada ketika itu dilantik, dipilih dan dilantik sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama menerajui satu institusi yang sangat besar di Malaysia khususnya. Pada ketika itu mungkin YB boleh kongsikan perasaan.
1: Perasaan. Apa ya perasaan saya? Terkejutlah. Yeah. Rasanya itu obviously terkejut, tidak percaya. Dan antara soalan, bolehkah? Sebab saya ni tidak boleh kerja dengan orang. Maksudnya saya tidak biasa ada bos. Saya tidak biasa ada majikan. Saya biasa saya lah majikan. Saya boleh kan ya? Dan saya risau juga waktu tu kalau saya ni terlalu rebel, terlalu... ini tidak boleh ni. Saya risaulah sebenarnya. Mampukah saya untuk menjadi, maksudnya, apa ya istilahnya? Bekerja dengan SOP yang saya tidak biasa. Itu antaranya lah. Maksudnya perasaan tu, kalau orang kata tidak gembira, saya tidak tahu macam mana mau gembira.
0: Tak tergambar.
1: Macam mana ya? Orang kata best lah di Timbalan Menteri. Saya kata, apa definisi best? Saya kata, macam mana saya mau kata best sedangkan benda ini dia melawan arus kehidupan saya. Lupa saya tidak share. Sebelum dilantik jadi Timbalan Menteri itu, saya sudah mula berhenti berceramah. Sebenarnya saya sudah mula mengurangkan jemputan. Kalau jemputan banyak saya tolak sebenarnya. Sebab waktu itu saya agak diuji juga dengan banyaklah. Saya kena sabotage, macam ada yang cuba jatuhkan kita. So saya kata saya tetap mau lakukan kebaikan, tetapi dengan cara macam mana? Kalau orang tidak suka saya di pentas, saya kena buat cara lain. So pada waktu itu saya mula menternak dan bercucuk tanam. Yes, 2025 saya serius menternak dan bercucuk tanam. Satu bila dilantik tu, saya rasa saya punya kompas ni jauh sangat ni. Bercucuk tanam dan menternak, tiba-tiba jadi Timbalan Menteri ni jauh sangat. Kecuali lah kalau jadi Timbalan Menteri Pertanian kah, saya kata.
0: Barulah kena.
1: Barulah kena kan. Itu bila orang kata, bestnya, saya kata macam mana mau rasa best lah. Macam macam itulah. Saya lebih kepada confused lah waktu itu. Dan risau.
0: Subhanallah. Perjalanan untuk menjadi siapa YB pada hari ini, turun naik dalam kehidupan tu memberi satu pengajaran dan juga pengalaman yang pastinya memberi inspirasi buat kita semua. Baik, saudara pendengar, kita akan kembali seketika nanti. Terus bersama-sama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura ada kisah. Terus bersama kami. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terak sampai berjaya. Dengarkan.
1: Kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura ada kisah. Masih lagi bertemankan bersama kami di Konti ketika ini bersama dengan Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Binti Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, YB. Sikit sebelum kita masuk tentang lebih soalan yang lebih fokus ataupun terarah, saya mengikuti YB di media sosial dan mungkin juga ada pendengar-pendengar kita dan juga followers-followers YB sendiri yang mengikuti media sosial, tengok pelbagai aktiviti, pelbagai hobi. Sebenarnya YB ni jenis yang tak ada tidur, duduk diam. Selain aktiviti dakwah, kerja-kerja dakwah, YB juga ada pelbagai hobi, saya difahamkan. Saya sendiri melihat YB siap, sempat menjahit sebelum masuk ke parlimen, tak silap saya. Betul YB?
2: Betul-betul.
1: Mungkin YB boleh kongsikan apa sebenarnya hobi YB ni sendiri?
2: Apa hobi saya ya? Saya ni apa sahaja yang bermanfaat saya akan buat. Macam contoh, kenapa saya menjahit? Saya jenis yang suka buat sendiri. Tudung, ini tudung mawar lah saya pakai sekarang. Sebelum ni, apabila saya mendapat arahan, bukan arahan, teguran. Kan saya pakai tudung sarung yang hitam, itu je tudung saya. Saya cuma ada 3 helai tudung tu je. Itulah ke pasar, itulah ke meeting, itulah ke ceramah. So bila ada yang tegur lah, dia kata bagi warna-warna sikit lah kehidupan tu. Dan saya ni cerewet jugalah memilih tudung ni. Kita nak cakap yang labuh apa semua kan. So saya tidak jumpa. So akhirnya saya beli kain, jahit sendiri. So tudung tu saya jahit, saya potong sendiri, saya jahit sendiri. So menjahit tu antara hobi. Cuma jadual sekarang memang saya tak sempat nak menjahit lah. Masih banyak kain dekat rumah tu yang saya tak sempat jahit.
1: Walaupun berstatus sebagai seorang timbalan menteri pada ketika ini, kerja-kerja seperti orang biasa dan sebagainya, hobi dan sebagainya, tidak lari daripada kehidupan YB. Dan saya pasti mungkin ini menjadi satu pengajaran kepada orang luar juga, pendengar juga khususnya. Walaupun menjadi siapa kita hari ini, kita tidaklah lari daripada hobi ataupun apa amalan kita sebagainya, meletakkan kita sebagai orang lagi tinggi. Sebenarnya kita sama je.
2: Sama je. Dan hobi tu kena pastikan tidak membazir lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sebab hobi ni dia kena benda yang ada manfaat pada ini. Ini pada pendapat peribadi saya lah. Sebab hobi ni dia akan attach dengan kita. Dan kalau kita terbiasa buat hobi tapi membazir, akhirnya membazir tu akan jadi kebiasaan kita. So make sure buat hobi ni, mungkin pesan untuk diri saya jugalah, untuk semua yang mendengar juga hari ini, buat hobi yang ada manfaat untuk diri kita. Contoh macam saya menjahit tu, akhirnya saya akan pakai. Ramai orang DM. Wow. Kata YB, mana beli tudung? Tak, saya jahit sendiri. Nak tempat, tak boleh, tak sempat.
1: Itu limited edition.
2: Tak sempat dah jahit. Tak tempat. Itu kadang hobi ni ada yang sampai membazir kan. Jangan membazir lah.
1: Sedikit YB, sebab anak muda sekarang ni cerita pasal hobi. Zaman kita dulu di sekolah memang selalu cikgu-cikgu akan tanya pasal hobi. Zaman sekarang, kalau anak-anak muda ni, kalau kita tanya pasal hobi, diorang kata macam diorang tak tahu nak jawab apa. Sebab kebanyakan lebih terarah dengan gadget dan sebagainya, sampai lupa masa diorang dengan masa aktiviti luar dan sebagainya. Mungkin sedikit nasihat kepada generasi muda, khususnya tentang hobi ni sendiri, YB.
2: Oh, sayanglah kalau tiada hobi. Kalau macam zaman kita dulu, zaman saya duduk Sepitang dulu, antara hobi kami menyimpan stem. Contoh, macam pelik orang zaman sekarang. Apa nak dapat simpan stem kan? Tapi zaman dulu kan tidak ada handphone. So banyaklah aktiviti kita. So saya bagi contoh lah, macam contoh anak-anak saya. Kita tidak menyuruh ataupun menghaskan untuk buat hobi apa-apa. Tapi memang saya pesan, hobi ini perlulah aktiviti yang tidak sampai berlaku pembaziran. Dia perlu ada manfaat untuk diri kita dan orang sekeliling.
1: Betul.
2: Contoh aktiviti hobi di rumah. Tanam, menanam. Itu jadi hobi. Pagi-pagi rutin, contoh kita tanam pokok labu. Kita akan bersihkan daun-daun yang kering. Kita akan, contoh labu ni dia jenis melilit tau. Kita akan buka dan betulkan lilitan dia ke tempat lain. Contoh. So itu hobi. Akhirnya tanaman boleh dimakan, buahnya boleh dimakan, dan masa tu tidak terbuang. Dan daripada labu tu sendiri akan ada biji-biji yang kita boleh tanam next.
1: Punya
2: semai semula. Maksudnya tujuan hobi ini ialah untuk membentuk kepribadian kita, sabar kita. So, contoh kalau yang hobi menanam, kena sabar tunggu hasil.
1: Betul, betul.
2: Contoh kalau kita hobi ternak ayam, dia jadi hobi kenapa? Sebab dia bukan kerja ya. Macam mana menjadikan hobi ternak ayam ni sebagai hobi? Setiap hari kutip telur ayam, letak inkubator, dengan sabarnya tunggu 21 hari menetas. Contoh. kita nampak hasil tu. Ha, itulah hobi. Mm-hmm. Tapi sayangnya bila zaman sekarang kita banyak consume masa untuk perkara-perkara yang istilahnya just to fulfill kita punya nafsu. Mm-hmm. Kita rasa lapang, kita rasa seronok, mm-hmm. kita rasa win di situ. Mm-hmm. Sebenarnya orang main game ni kalau punya handphone ni. So, dia macam ni, manusia ni, dia akan selesa di tempat yang dia rasa selamat. Mm-hmm. Dia akan selesa bila dia dipuji. Mm-hmm. So kita faham kalau game ni kalau menang itu win, kita capai. Mm-hmm. So kita rasa macam kita punya reward hormone pun dirembeskan. Mm-hmm. So ini adalah addiction-addiction yang perlu kita hati-hatilah. Mm-hmm. Ha. Mm-hmm. Kita kena ingat sampai bila kita mau jadi macam tu.
1: Betul.
2: Sedangkan masa-masa yang ada tu, apa manfaat yang kita boleh berikan pada diri kita dan akhirnya memberi manfaat, bukan saja kebaikan tapi manfaat tu. Yeah. Ha. Mm-hmm. Tapi kita fahamlah zaman so berubah kan. Cuma bagi saya ini kesedaran atas diri sendiri jugalah. Soalannya, are we presentable before Allah? Itu je. Adakah kita boleh persembahkan benda ni pada Allah nanti? Itu je. Kena tanya diri kita lah. Yang kita buat ni, kita boleh present pada Allah kah? Allah suka kah?
1: InsyaAllah satu inspirasi sebenarnya you boleh dengar tu. Waktu sebut pasal hobi saja, tapi kita macam tertanya pada kita balik sendiri kan. Tentang hobi tu sendiri. Baik YB, cerita tentang kepimpinan. Okay, sebagai Timbalan Menteri, bagaimana YB melihat amanah kepimpinan ini lebih kepada tanggungjawab pentadbiran atau amanah dakwah?
2: Okay, ada yang kata jangan campur. Mm-hmm. Ada yang kata kalau kau mau buat kerja dakwah, buat kerja dakwah. Kalau kamu buat kerja pentadbiran, buat kerja pentadbiran. Even ada yang pernah komen di media sosial saya, kan saya suka share. Pagi ni saya akan sampaikan ini selalu kan. Ada yang komen kata macam ni kah level YBTM. Ada yang cakap macam tu. Tapi kita kena ingat, apapun peranan kita, apapun topi yang kita pakai, saya suka sebut topi lah. Contoh topi anak. Contoh kalau bertunang topi tunang. Contoh kalau dah berkahwin topi suami, topi bapak, topi pakcik, contoh topi pekerja, topi DJ. Okey. Apapun topi yang kita pakai. Contoh saya ada topi Timbalan Menteri. Topi yang kita tidak boleh buka di mana-mana sekalipun ialah topi sebagai hamba Allah. Topi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah. Jadi, bila cakap pasal manusia, hamba Allah, khalifah ni, dia akan tetap attached dengan dakwah. Sebab waya'muruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar itu bukan hanya untuk ustaz, bukan hanya untuk ustazah, bukan hanya untuk pak imam, tapi untuk siapa saja yang menjadi manusia, hamba Allah dan khalifah. So apapun topi. So sekarang contoh saya pegang topi pentadbiran. So inilah dakwah saya juga dalam pentadbiran. Kita pakai pakaian tutup aurat. Nanti masuk hampir masuk waktu saya akan chat staff. Jom kita 10 minit lagi zuhur. Jom standby solat awal waktu. Macam tu. Contoh kita kami pergi ke Perak semalam. Cakap dah masuk waktu zuhur ni, kena cari tempat solat lah. So kita maksudnya jangan pisahkan pentadbiran dan kerja dakwah itu. Kenapa? Sebab dalam kerja pentadbiran dia banyak cabaran tau. Banyak masalah, banyak ujian, ya, banyak percanggahan. So dalam ujian, krisis tempat kerja, konflik, percanggahan pendapat, masalah dan lain-lain ini, kita perlukan bantuan Allah untuk menghadapi perkara ini. Dan kerja dakwah ini perlu ada untuk kita memastikan pertolongan Allah itu sentiasa ada. So ini yang saya pegang. So itu dalam pada kita buat kerja urusan rasmi, tugas-tugas rasmi, saya tidak mau tinggalkan kerja dakwah. Kita tetap buat sharing. Kalau tidak sempat pun buat video, kita type pendek. Kalau tidak dapat, type panjang. Ataupun just up di story. Contoh. Apa saja cara. Kalau tidak sempat sekalipun, bagaimana cara kita, saya suka sebut macam ni. Kita ni semua orang Islam adalah agent Al-Quran. Agent agama tu sendiri. Macam mana bila kita jumpa dengan orang, orang nampak, oh gini ya Islam. Macam tu. So amanah kepimpinan itu tidak boleh kita pisahkan antara pentadbiran dan dakwah. Dia perlu selari.
1: Sepanjang YB menjadi Timbalan Menteri, selepas dilantik, pelbagai lokasi YB turun padang dan sebagainya, mendekati masyarakat dan sebagainya, dengan tugas-tugas di pejabat dan maupun di lapangan, mungkin ada satu dua pengalaman yang sangat terkesan. Mungkin selama ini sebelum menjadi orang biasa, mungkin tidak pernah berhadapan situasi yang luar jangkaan, tapi bila menjadi seorang timbalan menteri, ia memberi satu tamparan ataupun sangat terkesan di mana mendidik YB. Mungkin YB
2: yang mendidik ya. Soalannya ni yang mendidik kan, yeah. Pengalaman yang mendidik, macam banyak sangat yang mendidik ni.
1: Mungkin boleh kongsikan salah satu.
2: Okay, macam ni. Okay, saya tidak ada latar belakang politik. Dan sejujurnya, sampai perkara pertama yang suami saya risaukan pada saya ialah, dia risau saya ni macam terlampau noob. Istilahnya noob. Terlampau tak tahu. Tadi pengalaman yang mendidik kan. Ia mengajar saya bagaimana saya hendak membawa gambaran kerajaan persekutuan, dan kita membawa akhlak yang baik juga sekali. Dan actually bila kita bawa akhlak yang baik, orang sekeliling pun akan berakhlak baik juga. Dan ini sangat mendidiklah. Saya ini jenis yang, saya rasa orang tahulah saya ini agak macam mana mau cakap, outspoken lah. Saya agak outspoken juga. Tapi bila membawa amanah kepimpinan ini, saya belajar untuk berhikmah dalam buat apa sahaja. Even ketika contoh saya diajukan soalan yang agak sensitif. Kalau ikut saya dulu tu, memang kita akan
1: lawan ni.
2: Tapi macam mana amanah ini mendidik saya untuk tone down dan menjawab dengan penuh hikmah. Dan itu sangat mendidik saya sebenarnya. Saya jumpa diri saya yang saya tidak pernah jumpa dulu. Rupanya saya boleh juga berdiplomasi ya. Rupanya saya ni boleh juga cakap baik-baik ya. Rupanya saya ni boleh juga bercakap yang, yalah, sampai kita boleh jumpa titik temu yang, kita berbeza latar belakang tapi kita boleh duduk sama-sama. So itu maksudnya amanah kepimpinan ini, hikmahnya ialah macam Rasulullah sebutlah, lebih baik diam. Yang kalau tidak ada benda yang baik kita mau cakap, baik diam kan, kata Rasulullah. Dan benda ni sangat sangat, kita mau kata macam mana ya, sangat mendidik saya lah. Untuk orang yang berceramah macam saya ni, kalau boleh tengoklah di TikTok, saya ni agak lantang juga kalau berceramah. Tapi saya belajar untuk tone down. Sebab mad'u kita itu sudah berbeza-beza. Macam mana dengan tone yang begini kita boleh sampaikan kepada audiens dengan latar belakang yang berbeza. Ini sangat mendidik saya lah.
1: Baiklah, tidaklah sesuatu itu diuji melainkan ada hikmah di sebalik nantikan YB sebagai YB TM sekarang ini. Okey, YB, sebelum kita berehat, mungkin boleh kongsikan satu prinsip YB sebagai seorang timbalan menteri pada hari ini, ataupun pegangan yang menjadi anchor dalam kepimpinan YB.
2: Satu ya, cakap apa saja, buat apa saja, asal Allah suka. Saya bagi contoh lah, kadang-kadang kita ni terlalu berhati-hati dengan media. Kan? Tapi ada ketikanya kita perlu mengaku. Mungkin ada pendekatan yang biasa dibawa, iaitu diam, jangan jawab. Jangan jawab. Tapi di situ saya nampak keperluan untuk kita menjawab, walaupun mungkin akan ada risiko dikecam, ada risiko dituduh macam-macam. Tapi satu yang saya bawa waktu itu, yang saya pegang, marhamah, kau cakap ni benda betul dan Allah tahu benda tu betul. Tapi dia bergaduh tau dalam hati tu. Macam, tapi nanti orang kecam macam mana? Nanti netizen macam mana? So waktu tu saya bergaduh dalam hati saya tu, jawab ke tidak. Marhamah, netizen ke Allah, kau pilih. So saya kata, Allah lah. Lepas tu saya cakap, minta maaf lah, sekejap je soalan ni, walaupun mungkin akan bash saya semula, tapi ya Allah, aku jawab sebab kerana kau ya Allah. So satu yang saya jawab, saya kata, ini khilaf, saya kata masalah teknikal, dan saya harap netizen, orang masyarakat di luar sana jangan membuat tuduhan, dan betul-betul kena kecam pun. Tapi tidak apa, bila kita letak Allah dulu, apapun yang orang kutuk tu, saya tidak nampak pun itu sebagai masalah. Yang lebih besar pada waktu itu ialah, ya Allah, kau nampak niat aku ya Allah. So yang lain tu nampak kecil. So ini prinsip yang kena pegang lah. Kalau kita tidak letak Allah, kita kan hanya fikir manusia, cakap orang, kecaman media sosial, kita akan rasa itu lebih besar. No, letaklah Allah. Allah paling besar. Setakat netizen kecam tu, Allah lah yang atur, Allah lah yang izin kecam. Nanti Allah panggillah bagi hidayah juga tu. So itu yang saya pegang lah. Cakap apa saja, buat apa saja, yang penting Allah suka.
1: Banyak kita dapat daripada perkongsian YB. Baik YB, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali seketika nanti. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Okey, berterima kasih saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura ada kisah. Masih lagi bertemankan Yang Berhormat Senator Puan Mahathir Binti Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama YB. Sebelum kita berpisah, sebelum sikit kita nak, tadi YB ada sebut tentang media sosial dan sebagainya. Dan hari ini kita lihat pelbagai naratif tentang Islam di ruangan media sosial. Dan hari ini kita tengok cabaran utama dalam mengarus perdanakan nilai supaya ia difahami dengan betul dan sahih oleh masyarakat. Mungkin apa cabaran utama yang YB hadapi?
2: Okey, macam ni. Cabaran ni bukan saya seorang hadapi lah. Rasa semua orang termasuk Jakim lah. Termasuk Salam FM. Okey. Cabaran kita ialah apabila kita berdepan dengan masyarakat yang terlalu dibanjiri dan maklumat. Maksudnya, masyarakat kita sekarang ni, kehidupan mereka too noisy. Terlalu banyak input. Dan bila terlalu banyak input, berlaku kecelaruan dalam menapis informasi. Dan apabila tidak ditangani yang ini, itu yang membentuk pemikiran masyarakat tu. Itu yang masyarakat jadi cepat menghukum, kuat mengecam, tidak mau tabayun. Dan yang paling merisaukan kita ni, masyarakat ni sampai tahap yang dia boleh baca niat orang. Oh, ni delete posting ni mesti sebab mau apa ni? Ada pihak yang dilindungi. Saya kata, wah hebat boleh baca niat orang. So dia bermula daripada kebanjiran informasi itu dan kegagalan dalam menapis info. Dan sebab okay, macam contohlah, ada banyak makanan. Bayangkan kita makan semua makanan, apa jadi perut kita? Apa jadi perut kita?
1: Yalah, kita boleh sakit perut,
2: sakit perut, mungkin boleh cirit-mirit, ataupun yalah, macam-macam lah. Sama juga dengan semua info kita mau ambil. So cabarannya sekarang ini bagaimana kita hendak mendidik masyarakat agar dalam kebanjiran info ini mereka tetap dapat menapis dan membentuk pribadi yang lebih baik. Ini sangat mencabarlah. Tapi peranan kita sangat penting. Pimpinan, contoh JAKIM, agensi-agensi lain. Bagaimana kita hendak berhadapan dengan situasi masyarakat ini dengan lebih berhikmah agar umpamanya kita tarik rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Jadi kita perlu macam mana ya? Dan cabarannya zaman sekarang ni juga ialah saya sebut sebagai obsesi kepada result. Maksudnya contoh, kalau aku cakap ni, apa pandangan orang ya? Even ini berlaku juga macam saya, Timbalan Menteri, kadang mau post apa-apa, apa orang cakap ya?
1: Kita fikirkan apa orang akan cakap.
2: Ada orang like eh? Ha, betul. Jadi, benda ni yang sebenarnya menghalang kita untuk all out dalam membuat kebaikan. Cabarannya bukan sahaja di peringkat masyarakat, tapi di peringkat kita yang risaukan feedback masyarakat tu. So macam mana tu? Kalau saya kembali pada prinsip yang asal tadi, buat je asal Allah suka. Cuma macam mana orang cakap ya, saya cuba guna bahasa mudah ni. Satulah, bila kita lihat masyarakat dalam keadaan macam ni, first cabaran adalah pada diri kita. Bagaimana kita hendak menterjemah cara masyarakat respon. Sebab kalau cara kita pun salah menterjemah cara mereka respon, akhirnya akan berlaku konflik antara kepimpinan dan masyarakat. Dia konflik ni susah diurus ni. Kalau kita di pihak kita pun tidak boleh mengatur respon masyarakat. So benda first yang kita perlu faham ialah mereka tidak faham. Mereka tidak tahu, mereka tidak faham. So kalau kita tahu yang mereka tidak faham, mereka tidak tahu, mereka belum lagi mendalami perkara ini, so bagaimana cara kita hendak memastikan mereka ini faham? Dan ini perjuangan yang perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Dan jangan putus asa lah. Mungkin kita, mungkin kalau yang dengar ni kata, teori senanglah cakap. Betul, teori senanglah cakap. Adakah kita hendak buat benda ni? Tapi ini cabaran untuk kita. Dan kalau dapatlah, saya ingin sampai pesanlah untuk semualah, peringkat kepimpinan, peringkat agensi. Kalau masyarakat beremosi, janganlah kita beremosi. Jangan. Emosi lawan emosi tidak akan selesai apa-apa. So kitalah sebagai kepimpinan ini yang perlu faham dulu keadaan masyarakat. Mereka tidak faham. So bagaimana kita hendak beri faham pada mereka? Dan tugas beri faham tiap Rasulullah, bukan kerja sekejap. untuk membina tamadun tu bertahun-tahun tu Rasulullah ambil masa. So kenapa pula kita mau ekspres? Kenapa pula kita mau berkasar dengan harapan mereka terus faham? So ini cabarannya bukan saja masyarakat kita lah yang mendepani pelbagai isu persenda Islam lah apalah. Pegang, mereka tidak faham. Tugas kita bagi faham.
1: Baby, sebelum kita berpisah.
2: Alah, pisah sudah kan.
1: Sebenarnya kalau mungkin pendengar, saudara pendengar tidak mengenali ataupun mengalami seperti kami situasi di Konti pada ketika ini, sebenarnya sangat seronok dengar cerita kisah inspirasi YB ni. Dia memberikan satu gambaran yang macam kita dah kenal lama. Dengan cerita yang disampaikan lebih santai, lagi seronok sebenarnya.
2: Kena kontrol dengan kerang, saya gelak-gelak kerang, terkejut pula pendengar.
1: Okey YB, doa dan harapan YB untuk masa depan negara terutama berkaitan dengan Islam dan khususnya kami di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sendiri.
2: Masya Allah, doa dan harapan apabila saya dilantik ini, antara perkara pertama yang saya tanya diri saya, saya tolak. Actually jawatan ini saya tidak mau. Saya sudah cakap saya tidak mau. This is not me, saya cakap. Tapi bila saya disebut macam ini tahu, pernahkah ustazah minta jawatan ini? Pernahkah ustazah doa? Pernahkah ustazah minta? Saya tidak pernah minta, saya cakap. So siapa yang lantik? Jangan pandang PMX, kata orang yang call tu. Pandanglah Allah. Allah lah yang memberi benda ni. Saya dengar benda tu, saya rasa macam, oh sudah, saya kata. Saya doa, ya Allah, janganlah sampai aku ni buat keputusan selfish. Fikir diri sendiri. Sebab bila kita fikir diri kita, kita akan buat keputusan yang memudahkan diri kita sahaja. So doa dan harapan saya, ya, untuk masa depan negara, semoga kita dapat membina masyarakat yang tidak penting diri. Sebab ego, kebobrokan, kerosakan dan apa sahaja negativiti yang berlaku berpunca daripada penting diri sendiri. So mudah-mudahan kita dapat, inilah tour agency, buat apa-apa jangan penting diri. Saya kalau membuat keputusan, jangan penting diri sendiri. Masyarakat sebelum cakap apa-apa, jangan pentingkan diri sendiri. So mudah-mudahan one day kita dapat lihat Malaysia ini yang masyarakatnya tidak pentingkan diri sendiri dan saling hormat-menghormatilah. Ini yang paling penting. Ini yang loose sekarang. Very loose.
1: YB, pejam celik pejam celik, sebenarnya dah selama satu jam kita bersama-sama dalam temu bual ini sendiri. Panjang lebar YB sampaikan kepada kita. Diharapkan saudara pendengar dan kami khususnya mengambil iktibar dan pengajaran, memberikan inspirasi dalam kehidupan kami. Bagaimana perjalanan hidup YB, turun naik dan sebagainya, memberikan satu pengajaran dan pengalaman untuk kami, untuk kami membantu menjadi insan lebih berguna, insyaAllah. Terima kasih atas kesudian YB bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Pastinya untuk saudara pendengar, kita akan kembali lagi pada setiap hari Selasa pada pukul 12.15 minit tengah malam di Salam FM. Salam untuk semua. Sehingga berjumpa lagi. Saya Fandi Abdullah.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Syaza.
2: Ya Aisyah.
1: Syaza, kenapa risau sangat ni? Cuba cerita sikit.
2: Kakak saya Aisyah. Kak Sabrina, kak kenal kan?
1: Datin Sabrina tu? Ish, kenal lah. Kenapa dengan dia?
2: Tak macam ni, saya suka je dia hidup dengan suami dia tu, bahagia, senang, mewah. Dia pun baik je dengan keluarga semua. Cuma ada satu sikap dia tu yang saya risau. Itulah sebabnya saya datang ni nak tanya pada akak dan juga Ustaz Sakil. Tapi Ustaz Sakil ada ke akak?
1: Oh, itulah dia, Abang Akil tak baik lagi ni. Dia lambat lagi balik rasanya. Tapi tak apa, apa kata kalau kita pergi rumah Kak Ana? Kita boleh jumpa dengan Ustaz Zikri sekali, kan?
2: Boleh?
1: Jom.
3: Ni Aisyah.
1: Maaflah ganggu. Apa ni, tak saya bawa Syaza ni. Dia nak tanya sesuatu dengan abang sebab abang Akil tak baik lagi kan. Jadi tak ada siapa nak bertanya. Tu yang saya bawa jumpa dengan abang ni. Mungkin abang boleh bantu Syaza sikit.
3: Syaza. Okey. Ada apa tu Syaza?
2: Baik Ustaz, macam ni, kakak saya. Maaf ya Ustaz, terutamanya sekali saya nak minta maaf. Sebab saya bukan nak burukkan kakak saya. Yalah kakak saya kan. Saya cuma risau. Saya risau kalau kakak saya tu tanpa dia sedar, dia telah pun istidraj. Tapi saya nak tahu dulu, ada tak beza antara istidraj dan juga rezeki kurnian Allah Ta'ala?
3: Masya Allah, soalan berat ni juga ni Syaza. Sebab apa tahu, istidraj ni hanya Allah yang tahu. Kalau kita nak kata itu istidraj, kita pun tak pasti. Tapi kalau Syaza nak tahu, istidraj daripada Allah terhadap hamba, ia sebenarnya adalah hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan sekaligus. Sebab apa? Sebab Allah akan membiarkan seseorang dan tidak disegerakan azabnya. Macam dalam surah Al-Qalam ayat 44, mafhumnya, kami akan menarik mereka sikit demi sikit ke jurang kejatuhan dari arah yang mereka tak sangka pun. Bahaya tu.
2: Maknanya orang yang tak bersyukur?
3: Boleh jadi. Ya juga, ada ayat yang memberi maksud begitu. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Kabir, Imam Razi ada kata, istidraj ialah dengan meminta kurnia turun kepadanya satu darjat kepada darjat yang lain sehingga mereka terpedaya. Maksudnya Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia berpangkat, tapi sebenarnya dengan kaya dan pangkat itulah dia makin jauh daripada Allah. Sedikit, sedikit, sedikit, akhirnya jauh tatkala mereka melakukan dosa itulah, mereka akan sedikit-sedikit jauh daripada Allah.
2: Astaghfirullahalazim. Itu yang saya risau Ustaz. Kak Aisyah, Kak Ana, kakak saya tu saya tengok semakin lama cakapnya semakin besar. Dia selalu buat siaran langsung di video dia tu, tunjuk apa yang dia miliki, apa yang dia baru beli. Dan dia pelekehkan pula orang yang tak ada, yang tak mampu nak beli apa yang dia ada.
1: Kakak pun pernah tengok juga dekat media sosial, dia tunjuk apa rumah baru dia, kereta baru lah, macam-macam, gelang besar semua kan.
2: Ya kak, saya pernah tegur tau kak. Tapi yalah, dia marah pula. Dia kata saya ni tak kenang budi, tak berterima kasih, tak bersyukur apa yang dia dah tolong. Dan yang saya sedih tu Ustaz, dia semakin abaikan solat dia. Apa yang saya perlu buat ni Ustaz?
3: Allahuakbar. Kalau macam kakak kamu tu, itulah keadaannya. Secara jujur, saya rasa itu adalah tanggungjawab abang ipar kamu. Tapi Syazah, kamu sebagai adik, seikhlasnya boleh je berdoa. Doa kepada Allah supaya dia berubah, supaya dia sedar kembali, supaya tidak terjadinya istidraj dalam hidup dia dan hidup abang ipar kamu.
2: Tapi menurut Ustaz macam mana, dia istidraj tak?
3: Boleh jadilah. Boleh jadi Syazah, itu adalah istidraj. Sebab semua tanda-tanda ada. Dan sama benda itu diceritakan oleh Allah dalam surah Al-An'am. Maksudnya, ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Apa dia? Sehinggalah dengan rezeki tersebut akhirnya menjadi azab kepada mereka. Itu sangat bahaya bila kita tidak sedar bahawa rezeki itu adalah ujian juga.
2: Ya Allah, saya tak naklah sampai jadi macam tu kat kakak saya.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Berbicara tentang sejarah yang pernah dialami oleh pelbagai tamadun pada ketika dulu, dan antara tamadun yang besar iaitu tamadun Eropah, dan ketika itu kerajaan yang besar adalah Empire Rome yang menguasai sebilangan besar, boleh katakan keseluruhan Eropah termasuklah kepada negara Arab. Tetapi kerajaan Rome ini pernah dikalahkan oleh orang Arab. Ini walaupun mereka memenangi Parsi, tapi akhirnya mereka ditewaskan oleh orang Arab. Bayangkan, mereka baru saja menang dengan Parsi dalam banyak siri peperangan, tapi akhirnya mereka jatuh dalam peperangan bersama dengan orang Arab, dan akhirnya Palestin, Syria, Mesir jatuh ke tangan orang Arab. Walaupun mereka dapat pertahankan Turki daripada menyekat kemarahan orang Arab, maknanya orang Arab tak sempat nak dapat mengambil alih kerajaan Rom di Turki. Namun pada tahun 717, orang Arab dikalahkan di Konstantinopel yang menyaksikan berakhirnya ancaman Arab di Timur, yang mana ketika di barat, Empire Rom ini melancarkan peperangan dengan orang Bulgar, iaitu antara orang Avar dan juga orang Bulgaria. Jadi setengah serangan ini berjaya, tapi ada juga yang gagal dan menyebabkan ramainya maharaja-maharaja Rom mati, dan akhirnya Empire Byzantine bagaimanapun menjadi kuat kerana musuh-musuhnya berperang sesama sendiri. Jadi bila mana begitu, Rom secara tidak langsung dia menjadi pulih, maknanya walaupun dia pernah menang tapi dikalahkan oleh orang Arab, tapi orang Arab akhirnya dikalahkan balik oleh orang Rom, dan kerajaan-kerajaan lain akhirnya mereka bergaduh dan berperang sama sendiri, menjadikan kerajaan Rom semakin pulih dan semakin berkembang di barat, begitu juga berkembang di sebelah timur. Mana di barat ini bererti mereka berkembang banyak di kawasan belah-belah Eropah, dan berkembang di timur maknanya mereka dapat berkembang di sekitar kawasan Syria, Armenia dan sebagainya. Itu antara orang kata peningkatan kerajaan Empire Rome. Tetapi tidak boleh dilupakan bahawa kerajaan ini akhirnya mengalami zaman kejatuhan. Dia lebih kurang tahun 1025 hingga 1400 begitu merupakan zaman-zaman kejatuhan Empire Rome. Yang segala kejatuhan yang terbesar iaitu pembukaan kota Konstantinopel oleh kerajaan Turki Utsmaniyah. Tapi sebelum daripada mereka dikalahkan secara total oleh kerajaan Turki Utsmaniyah, mereka pernah jatuh mengalami proses kejatuhan yang sangat banyak. Antaranya pencerobohan daripada Turki, menceroboh, dan akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat menyelamatkan kembali kerajaan dan juga negara-negara yang pernah ditakluki, dan akhirnya mereka lemah balik dengan kekurangan dana. Maka bila mereka lemah dengan kekurangan dana kerana pemerintah atau maharaja-maharaja banyak membazirkan wang ringgit, dan juga mereka banyak membazirkan ketenteraan, maka bila mana mereka lemah disebabkan ekonomi, maka orang Turki menyerang kembali dan menawan lebih banyak kawasan-kawasan di sekitar Eropah dan juga kawasan Turki. Sedangkan pada ketika itu Turki ditakluki oleh Empire Rome, tapi oleh kerana Rome kekurangan dana, maharaja banyak menyalahguna kuasa dan seumpamanya, maka orang Turki menyerang kembali Rome, dan akhirnya mereka berjaya mengambil kembali banyak kawasan di sekitar kawasan Turki. Adapun di barat, bangsa Eropah sendiri mengkhianati Empire Rome, yang mana mereka sendiri pernah menyerang ibu kota Konstantinopel ni, dan Empire itu kehilangan ibu kota pada tahun 1200.

0: terus macam tu, dan akhirnya mereka rampas kembali pada tahun pertengahan antara tahun 1200 hingga 1300 macam tu. Dan itu dipanggil fasa lemah dan fasa kejatuhan. Tapi mereka mengalami fasa kemusnahan, iaitu bila mana ekonomi makin teruk, ketenteraan tidak mencukupi, tidak mendapat sokongan daripada Kristian Ortodoks, termasuklah di Itali sendiri. Maka mereka akhirnya kehilangan lebih banyak kawasan kerana apabila Turki semakin hebat dengan adanya kerajaan Turki Utsmaniyah, akhirnya banyak kawasan-kawasan yang pernah mereka jajah akhirnya diambil oleh orang-orang Turki, sehinggalah kepada yang terakhir bangsa Turki dipanggil Turki Utsmaniyah ini berjaya menakluki Konstantinopel dan berakhirlah Empire Byzantine pada tahun 1453 dengan pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita berhenti di situ. Nanti kita sambung dengan episod yang lebih istimewa, iaitu kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan cerita dengan detail insyaAllah dalam episod seterusnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam meningkat keutuhan peradaban.

0: Yes, dah pun 1.35 minit pagi sebenarnya dah melangkah 1.35 pagi ketika ini. Dan terima kasih terus kekal bersama-sama kami di Salam FM yang ada media sosial, tak kira lah di Facebook, di Twitter, di X dan di Thread, di YouTube dan sebagainya. Boleh ikuti Salam FM dengan caraan Salam FM. Dan saudara, kejap lagi kita akan ikuti Kak Bedah Tunung Bawal. Terlebih dahulu kita ikuti muzik Salam. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua. Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

yang datang kedai Kak Bedah ni. Mari masuk. Mari masuk. Kak Bedah akan masak sedap-sedap hari ni. Itu dia dah datang pun. Pendengar-pendengar setia Salam FM. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam segmen Kak Bedah Tudung Bawalah. Baik, hari ni Kak Bedah nak cerita ataupun nak sentuh tentang satu perangai yang selalu sangat berlaku bila kita pergi rumah saudara mara. Konon-konon datang nak ziarah, tapi mulut tu, ya Allah, macam wartawan tak bertauliah. Baru duduk 5 minit terus tanya, bila nak kahwin ni? Kalau ya dah kahwin pula, soalan lain pula yang dia tanya. Dah kahwin lama dah, kenapa tak ada anak lagi ni? Ada tu bersih yang lagi power. Dia tanya apa? Kerja apa sekarang? Gaji berapa? Amboi. Sibuknya jaga tepi kain orang. Aduhai, Kak Bedah nak cakap sikit ya. Tak semua soalan macam tu sesuai ditanya. Walaupun orang itu saudara kita sendiri, kita tak tahu. Mungkin orang tu tengah berusaha cari jodoh tapi belum jumpa. Kita tak tahu juga, mungkin pasangan tu sedang berjuang nak dapatkan zuriat. Kita tak tahu, mungkin ada perkara yang mereka simpan dalam hati. Tak baik tau, jangan tanya soalan-soalan sensitif macam tu. Bila kita tanya benda sensitif macam ni, kita ingat sekadar sembang je. Tapi sebenarnya pada orang yang dengar, mungkin dia terasa hati, terasa pedih kan. Kalau datang rumah orang, apa kata kita tukarlah topik lain sikit. Kita tanyalah khabar, sembang pasal makanan, ceritalah pasal kenangan-kenangan lama. Barulah suasana jadi meriah, jadi mesra dan menggembirakan hati semua orang. Tak adalah kita nak menyakiti hati orang, betul tak? Jadi ingat ya, sayang-sayang Kak Bedah ni, nak ziarah tu jaga mulut kita, jaga adab kita. Ingat pesan Kak Bedah, kita datang rumah orang sebab nak eratkan lagi tali silaturahim, bukan nak menyoal siasat kehidupan orang lain. Kata orang tua-tua, kalau tak pasti soalan tu menyenangkan hati orang, lebih baik kita diam ataupun simpan saja dalam hati ya. Jadi itu dia pesan Kak Bedah hari ni. Baiklah, Kak Bedah nak sambung masak ni. Ramai dah pesan makanan ni. Baiklah, kita jumpa lagi ya. Ingat, Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi.

Ya, itu dia Kak Bedah turun bawah dengan jaga mulut kita. 1.51 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang berada di Johor dan Negeri Sembilan 95.6 Mega. Sedara, kita akan berjumpa untuk jam yang beralih ke jam yang seterusnya. Di jam yang ketiga ada Tadarus Al-Quran. Untuk hari ini kita sama-sama ikuti Juzuk 21. Dan kita akan kembali di jam yang terakhir nanti dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan juga hiburan yang berinformasi. Terus kekal bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 21.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya sedikit. Tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula Alhamdulillahirrabbilalamin, tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sanggah-sanggah dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku tak lagi berkata itu dan ini apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
4: Setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Asal untuk semua.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat. Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
3: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
4: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
3: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan, Ustaz Abbas. Baiklah, mesti semua orang pernah mengalami situasi yang mana kita kurang pasti dengan perkara tersebut. Contohnya, ada orang kabarkan kepada kita, sekian-sekian sudah meninggal, sekian-sekian-sekian sudah tiada. Jadi, mesti kita tertanya-tanya, ya ke? Siapa beritahu? Jadi, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab, siapa bagi tahu? Mudah sahaja boleh sebut sekali dengan saya, ya. Man akhbar, man akhbar, man siapa, akhbar bagi tahu, man akhbar siapa bagi tahu. Jadi lepas ni kalau kita dengar satu perkhabaran, satu pemberitahuan kepada kita, bolehlah kita tanya balik kepada orang tu, man akhbar siapa bagi tahu. Macam tak percaya je kan. Yelah, maklumlah, sekarang ni media sosial pun banyak berlaku cerita-cerita yang berunsur fitnah dan bukan betul. Apa pun guys, dalam hidup kita ni perlulah memang elakkan menyebarkan satu berita yang berunsur fitnah ataupun tidak betul. Kerana dalam Quran tertulis, Al-fitnatu asyaddu minal qadz. Hadza faqad minni ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai.

Jam yang terakhir dah pun 3.17 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat semua yang mendengarkan Salam FM. Tak kiralah di mana saja anda berada. Mungkin yang berada di Lembah Klang, di Johor dan Negeri Sembilan, di Cameron Highlands. Nun jauh di sana, di atas puncak yang tinggi 105.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di jam yang terakhir ini, untuk Fendi kongsikan juga apa yang menarik. Tadi kita dengarkan sama-sama dalam ruangan Nida Ul Islam, Lughatus Salam. Menanti anda kejap lagi ada Glossary Islam dan juga Halak ke hadis. Dan sebelum kita berpisah, insyaAllah kita akan bersama dalam ruangan Kalamullah. Saudara, sedikit perkongsian yang saya nak petik menerusi Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, di mana pondok dan sekolah agama bukan sekadar warisan tetapi benteng masa depan umat. Ribuan warga pondok, sekolah agama, para asatizah, pelajar dan masyarakat berhimpun di Ipoh baru-baru ini yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Himpunan ini membuktikan institusi pendidikan Islam terus menjadi nadi melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menegaskan kekuatan Malaysia Madani perlu dipacu melalui gabungan ilmu, nilai agama dan tabir urus yang berintegriti. Institusi pondok dan sekolah agama kekal memainkan peranan penting dalam memperkukuh kefahaman Islam yang sederhana serta membina masyarakat yang berpandu dan berpadu dan berwibawa. Teruskan bersama kami di Salam FM. Kita sama-sama ikuti lagu ini, Ya Rasulullah, nyanyian Raihan. Terus kekal.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Taqlid. Taqlid dari segi istilah adalah pengamalan yang bersandarkan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang menuntut kewajipan pengamalan tersebut. Taklid juga bermaksud mengikut orang lain dengan membuta tuli, iaitu mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui pengambilan hujahnya.
2: #penyaranjakim.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kak Beda kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jadikan Dirimu Penyebab Hidayah Bagi Manusia. An Sahil Ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal Ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: #PenyiaranJakim.
2: Saudara Madani, membantu bukan sekadar slogan tetapi dizahirkan melalui tindakan. Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, telah menyempurnakan semalam di mana program ziarah hospital Madani Membantu di Institut Endoktrin Hospital Putrajaya. Program kolaborasi JAKIM dan Hospital Putrajaya ini membawa mesej bahawa dakwah paling bermakna ialah hadir menyantuni mereka yang sedang diuji. Melalui program ini, JAKIM telah menyalurkan sumbangan bernilai RM28,500 meliputi bantuan tunai kepada 150 pesakit, kit solat dan juga kit pesakit. Lebih daripada nilai sumbangan, program ini menyemai harapan menguatkan semangat serta membuktikan bahawa institusi agama sentiasa dekat dengan rakyat, khususnya ketika mereka memerlukan. Saudara, kejap lagi kita akan kembali semula. Banyak lagi informasi dan juga lagu-lagu yang kita nak tunaikan kepada anda, nak berikan kepada anda. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Anda bukan gagal, tetapi belum berjaya. Perancangan Allah akhirnya mesti baik. Ha, jadi kalau situasi kita sekarang masih belum berjaya, masih belum elok, artinya perancangan Allah belum selesai. Justru, sabarlah. Kita kalau nak benar-benar berjaya, kena seimbangi pencapaian duniawi dan juga ukhrawi. Barulah kita dapat kejayaan yang hakiki. Kita nak berjaya, kita kena dapat ilham dan inspirasi dari Allah. Justru, kita kena kukuhkan iman kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dia melakukannya dengan penuh teliti.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Sun untuk
1: EJAS yang tak jawab anak soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
5: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
6: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
7: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
8: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
6: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
9: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk
6: semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 205.

Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."

Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah amat cepat hitungannya.

Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan, yakni meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya.

Dan di antara manusia, ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepadamu. Wa'i.

0: Kemudian apabila ia pergi, yakni dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan, yakni binatang ternak dan manusia, sedang Allah tidak suka kepada bencana kerusakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sedara, dah pun 3.50 minit pagi ketika ini. Pejam celik selama 4 jam. Saya temani anda bermula pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Kejap lagi, sedara akan ditemani oleh rakan suka saya, iaitu Yus Amri, menerusi Pagi Ad-Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Sebelum kita berpisah, sedikit informasi atau sedikit kata-kata yang saya nak kongsikan kepada anda. Senyuman yang ikhlas bukan sekadar hiasan wajah, tetapi pemerisi jiwa dan penawar hati yang duka. Wajah yang berseri dengan senyuman adalah cerminan kebaikan dan ketenangan yang bersumber dari hati ke hati. Baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: terakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu di tanggal 6 Safar 1448 Hijri, 21 Julai 2026, masih hari Selasa. Kan, semoga pagi ni jadi pagi yang terbaik untuk kita lah. Mungkin ada yang hari ni bangun sebab ada sesuatu yang terbaik juga. Biasanya memang bangun, tapi hari ini semangatnya, biasanya memang bangun tapi semangat hari ini tu dia lain macam sikit lah. Mungkin ada yang dapat anugerah ke? Mungkin ada, mungkin ada antara kita kan. Ataupun mungkin hari ini dia gembira sikit lah, sebab mungkin hujung bulan nanti tu akan dapat bonus. Bonus dah apa lagi ni? Dah pertengahan tahun ni mungkin. Ada syarikat yang bayar berkali-kali, kan? Mungkin untuk mudahkan pekerja-pekerjanya. Pandai Jamri ni. Mungkinlah kan. Okey. Baik, pada pagi ini sebenarnya kita ucapkan terima kasih juga kepada saudara Fandi bersama dalam Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 4 jam berbaki siaran Salam FM akan bersama Amri di pagi Salam. Kita akan dengarkan hits selepas ini dan Al-Kisah akan kita bawakan kepada saudara ulangannya, insya-Allah.

0: Istimewa tetamu minggu ini, kita bawakan kisah Doktor Jalanan Bakti Tiada Batas. Menggelarkan diri mereka sebagai Doktor Jalanan merupakan sebuah program yang dijalankan untuk membantu golongan gelandangan dan miskin bandar Kuala Lumpur yang mempunyai sebarang masalah kesihatan atau yang memerlukan rawatan, dan perkhidmatan ini diberikan secara percuma. Mereka terdiri daripada doktor-doktor veteran tentera yang telah berpengalaman berkhidmat selama 10 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita bersama tetamu minggu ini.
1: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Untuk minggu ini, kita ada tetamu yang istimewa untuk kita kongsikan kisah perjalanan hidup mereka, perjalanan bakti mereka kepada masyarakat, menyumbang untuk pembangunan ummah. Tanpa melengahkan masa lagi, untuk minggu ini topik yang kita pilih iaitu Doktor Jalanan Bakti Tiada Batas. Terlebih dahulu, saya ucapkan selamat datang ke Kuanti Salam FM, ketiga-tiga tetamu kita untuk hari ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ada Major Dr. Alif Farhan, Major Dr. Arif Azali. Yes, yang mana boleh saya nak tahu? Okey, Major Dr. Alif Farhan.
3: Yes,
0: okey. Major Dr. Arif Azali.
3: Ya, saya.
0: Major Dr. Arif Syukri.
4: Saya.
0: Okey, tiga-tiga. Umur kita pun kita dah berkenalan tadi sama. Lebih kurang sama juga. Tapi mungkin bakti yang kalian lakukan adalah berbeza berbanding saya. Saya sebagai seorang penyampai radio, mungkin kalian punya bakti tu jauh dalam pembangunan ummah khususnya di Malaysia ini sendiri. Baik, terlebih dahulu untuk panduan saudara pendengar, mereka tular di media sosial atas bakti mereka membantu golongan gelandangan, membantu merawat golongan-golongan gelandangan dan juga mereka yang memerlukan rawatan khususnya di jalanan di Kuala Lumpur. Okey, dan terlebih dahulu, apa kata kita nak berkenalan dahulu? Okey, mungkin boleh cerita sikit, kalian menggelarkan diri dalam khidmat bakti dahulu kan dengan nama Doktor Jalanan. Okey, mungkin boleh ceritakan bagaimana terdahulu kalian bekerja sebelum ini dan berjumpa dan wujudnya Doktor Jalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya Major Dr. Ali Farhan, salah seorang tim Doktor Jalanan. So macam mana bermulanya cerita Doktor Jalanan ni, kalau nak diundurkan balik, nak tahu bermula di mana, sejauh dari kita sekolah menengah lagi. Kita orang dah mengenali antara satu sama lain. Dan memang most of us is kita orang kelas yang sama. Kita orang satu kelas, form 4, form 5, belajar sama-sama, nak SPM masa tu semua kan. So kat situ kita orang kenal dari sudut berusaha bersama untuk nak kejar something untuk berjaya. Masa tu kita orang dah kenal dah sifat diri sendiri masa
0: sekolah
2: tu.
0: Sekolah di
2: Matap Tentera Diraja.
0: Oh, Matap Tentera Diraja.
2: Sengah camp Sengah Besi.
0: So di Besi tu berkenalan, berjumpa.
2: So lepas keluar result SPM, ditakdirkan kita orang semua diberi beasiswa Kementerian Angkatan Tentera Malaysia masa tu ATM untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan ke Mesir, Iskandaria Mesir dan juga Rusia. Dr. Arif Azali ya. Belajar kat Rusia kat mana?
3: Nizhny Novgorod Medical Academy lah. So it's 200 km dari Moscow.
2: So dan kita orang semua alhamdulillah berjaya menghabiskan pembelajaran kita orang selama 6 tahun di negara masing-masing, di luar negara tu. Kemudian kita orang balik semula ke Malaysia, ke tanah air. Dan kita orang kena buat compulsory service dalam Angkatan Tentera Malaysia as a medical officer lah, pegawai perubatan tentera. So di situ kita orang berkhidmat selama 10 tahun. Kita orang berpisah. That time sebenarnya dalam perjalanan hidup kita orang, kita orang terpisah 10 tahun tu. So that 10 years kita orang punya cerita jadi lain. Kawan saya kahwin, dapat anak masa 10 tahun tu kan. So after biasanya tahun ke-9 lah, kita orang akan ditanya apa nak kena buat, apa planning seterusnya, apa semua kan. Masa itulah yang itulah takdir yang menyatukan kita orang balik. Plan kita orang semua sama, tapi masa tu kita tak plan lagi nak buka klinik apa semua. Kita orang just berjumpa balik, dan that is where we started to, untuk mulakan inisiatif Doktor Jalanan ya. Where kita orang punya senior sebenarnya, Major Dr. Fairuz. Dia yang kenal dulu NGO FFG, Food for Gelandangan dan Perdin. Dan kemudian kita orang nak masuk cuti peralihan tu dia ajak kita orang, ajak kita orang sekali lah. So lepas dia ajak kita orang sekali tu, benda first yang saya ingat lagi lah sampai sekarang ni, masa kita orang nak start new journey kita orang lepas habis askar, masuk cuti peralihan tu, memang kita orang berkumpul dekat depan Maidin Jalan Silang Chowkit tu. Dalam pukul 10 lebih macam tu. That was first time lah saya nak join benda ni. So masa tu ada kawan-kawan saya juga, baru tak ramai lagi, kita orang baru nak tengok kat sekeliling kan. So I was saya masa tu mengharapkan something yang macam mungkin orang sakit sikit-sikit, demam, batuk, sesema, datang untuk minta rawatan. Rupanya tidak. Dekat situ saya, mata saya terbuka, hati saya terbuka untuk tengok betapa susahnya orang-orang kat situ. Pengalaman kita orang yang 10 tahun tu, memang kita orang diberi peluang untuk melihat kesusahan orang lain yang berada di pedalaman hutan. Sebab kita orang kan jadi tentera, kita orang akan ikut tim-tim askar yang masuk operasi apa semua. Kat situ kita orang akan buat program jiwamani juga lah. So kat situ lah kita orang belajar essence-essence of membantu orang tanpa mengharapkan balasan, dan nak pastikan orang tu sihat dan kembali, inilah orang kata normal macam biasa. So after 10 kita orang jumpa balik, 2 jalan kita orang start. So kat situ jugalah next yang baru kita orang ada journey kita orang yang lain. So itulah sedikit sebanyak kita orang punya perjalanan cerita Akhil Now, dan perjalanan tu.
0: Okay, saya ada beberapa pandangan tentang apa yang dibincangkan, apa yang dikongsikan. Pengalaman pertama, mungkin yang lain boleh kongsikan juga, pengalaman pertama berhadapan dengan pesakit. Sebab mungkin sebelum ini kalian berhadapan dengan petugas-petugas angkatan tentera dan sebagainya. Kali ini di jalanan, orangnya latar belakangnya berbeza-beza, umurnya berbeza dan sebagainya, penyakitnya pun berbeza-beza. Mungkin kalau dalam servis, mungkin kalian jumpa apa rawatan penyakitnya tidaklah begitu complicated ataupun susah. Tapi kali ini macam penyakit yang datang tu lagi besar dia punya pelbagai apa penyakit yang dijumpai. Jadi mungkin pengalaman pertama yang tak boleh dilupakan apabila berhadapan dengan pesakit pada ketika itu.
3: Okay, so kalau kita tengok dari segi kami sebagai petugas kesihatan sebelum ni lah, maksudnya kami ada pengalaman bekerja sebenarnya di hospital KKM sebagai houseman lah. Jadi kita buat latihan pasca siswazah kita di hospital KKM dan kemudian diserap masuk askar. Jadi maksudnya sebagai petugas kesihatan tu, kami memang telah diajar ataupun dididik untuk memberikan rawatan yang actually sama rata kepada semua lah, kira-kira pangkat, agama maupun bangsa. Jadi dari segi perbezaan orang kata darjat, jalanan orang susah dan sebagainya, ataupun anggota askar sendiri, tidak ada beza lah bagi kami sebenarnya. Cuma kalau cabaran yang signifikan, rasanya tentang bagaimana limit orang kata apa bantuan yang kita boleh berikan kepada mereka lah. Sebab dengan keadaan orang kata sumber ubat yang terhad, sumber tenaga yang sebenarnya boleh kira terhad untuk jumlah yang kita cover, kan. Sebab sekali diorang datang sebenarnya berpuluh-puluh lah, berbanding dengan kami yang ada 5 orang. Jadi kadang-kadang tu agak out of hand jugalah. Okay, tapi still kami orang kata gembira, sebab ini merupakan macam satu pengalaman pengalaman barulah bagi kami. Dan saya kira cabaran-cabaran tu, kalau kita orang kata bergerak bersama tu, nampak sebenarnya mudah lah, tidak ada masalah.
0: Mungkin ada boleh saya tahu berapa durasi, berapa lama durasi untuk setiap kali khidmat ini di, dijalankan setiap minggu? Saya difahamkan ia dilakukan pada ketika ini setiap minggu. Satu hari ataupun 2 hari ataupun macam mana?
4: So untuk doktor jalanan ni, sekarang yang kita orang jalankan ialah setiap minggu pada hari Jumaat malam lah.
0: Pada hari Jumaat malam.
4: Betul. Bermula biasanya pukul 10 sehinggalah ada beberapa checkpoint lah. Kita bahagikan kepada 4 ke 5 checkpoint. Checkpoint 3 yang pertama itu lebih kita fokuskan kepada golongan gelandangan. Okay, di sekitar ibu kota lah. Okay. Start di Maidin Sinar Kota dan sehinggalah habis kita pusing untuk santuni gelandangan-gelandangan ni. Kemudian kita beralih ke Lorong Haji Taib. So di Lorong Haji Taib ni, golongan yang kita orang santuni berbeza daripada golongan gelandangan. Dia more kepada apa ni, golongan-golongan yang kurang mampu, kita panggil miskin tegar ataupun miskin bandar lah. Okay. So di sini dia punya apa ni, vibe dia lah berbeza. Kalau katalah gelandangan, dia orang mostly duduk perseorangan di ceruk-ceruk. Tapi di bahagian miskin bandar ataupun miskin tegar ni, dia more kepada family. Dan juga dia orang dah berkumpul, dah tahu setiap malam Jumaat yang apa ni, food for gelandangan dan juga doktor jalanan ni akan datang. So ada yang sakit ke apa, semua dia orang dah berkumpul kat situ. So kita orang tak perlu move, just buka one point, dia orang akan beratur lah untuk menerima konsultasi dan juga treatment daripada kita orang lah.
0: Maknanya kalian bergerak dari satu checkpoint ke checkpoint yang seterusnya, ada empat.
4: Lebih kurang empat checkpoint lah.
0: Dan mungkin jumlah pesakit, sebab macam tadi ada doktor kongsikan juga ubat-ubat yang dibawa, bekalan ubat yang dibawa. Mungkin ada jumlah-jumlah pesakit yang harus dirawat ataupun macam mana? Sebab yalah, mungkin terhad juga nak bawa ubat je kan, sebagainya kan?
4: Jadi kalau katalah untuk checkpoint 1 sampai 3 tu golongan gelandangan lah kan. So kat sini kalau kita tengok, ada beberapa yang memang regular customer lah. Memang kita kita bukanlah kita fokus kepada diorang, tapi kita cakap regular customer because diorang ni penyakit diorang lebih perlu yang kita perhatikan dengan lebih kerap. Contohnya macam kalau katalah yang pernah ikut kita orang punya social media, Abang Mus lah. Okay. Abang Mus ni seorang gelandangan yang memang kita tengok daripada dulu. Dia ni ada kencing manis yang tak terkawal, sampailah ada komplikasi dari segi luka di bahagian early on, dari luka di kaki, dua-dua belah kaki, dan juga luka di bahagian belakang lah. Sangat-sangat teruk waktu tu, memang terlantar. Okay. Kami kasih perhatian lebih kepada Abang Mus ni untuk kawal gula dia dan juga manage dia punya luka. Okay. So bersama kami ni adalah food for gelandangan untuk kasih dia punya keperluan harian semualah. Okay. So as time goes by, actually banyak sangat improvement yang kita boleh tengok kepada Abang Mus ni. Okay. Dari segi gula, lukanya yang sangat-sangat improving, kita boleh cakap cantik lah sekarang kan. So yang tu dari segi regular customer lah. Tapi kita pergi ke checkpoint-checkpoint, ada je muka yang kita kadang-kadang baru kenal semua. So kita just santuni diorang, just tanya apa diorang perlukan. Paling common biasanya akan adalah, because of diorang punya harsh condition tu, diorang akan ada batuk sesama, demam. So yang tu kita just santuni dan treat apa yang perlu. Okay.
0: Okey, panjang lagi kita nak tanya, panjang lagi kita nak mendalami khidmat bakti yang dilakukan. Sebab yalah, bila sebut pasal gelandangan ataupun mereka yang memerlukan, tidak semua orang mempunyai kewangan yang mencukupi untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Tapi apabila doktor-doktor terlatih dan pakar dan juga terbaik yang datang tu kepada mereka, itu satu orang kata nikmat. Yeah, dan pastinya banyak lagi kita nak tanya, banyak lagi kita nak pergi untuk tajuk kita hari ini, iaitu Doktor Jalanan Bakti Tiada Batas. Kita akan berehat seketika, doktor. Okay. Ada tiga doktor depan saya ni. Kita akan kembali seketika nanti dalam Alkisah Setiap.

Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdul dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan mempunyai kisah. Kisah yang kita nak kongsikan pada minggu ini sememangnya kisah yang sangat dekat di hati masyarakat, dan ia memberikan inspirasi buat kita di luar sana yang dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan dan membantu mereka supaya mereka keluar daripada kesusahan. Dan untuk minggu ini, sekali lagi saya ceritakan tentang Doktor Jalanan Bakti Tiada Batas. Kita ada tiga tetamu kita, iaitu Major Dr. Alif Farhan, Major Dr. Arif Azali dan juga Major Dr. Arif Syukri. Okey, kita dah cerita tentang Doktor Jalanan tadi, macam mana kalian bermula dan sebagainya, berjumpa dan sebagainya, dan terdetik untuk melaksanakan Doktor Jalanan ini setiap minggu. Cuma saya nak tanya juga, mungkin gambaran sedikit suasana apabila kalian turun setiap minggu tu. Adakah ada orang yang dah memang menunggu di setiap

0: checkpoint. Sebab Zahidi Fahmat ada 4 checkpoint tu, ada yang dah tunggu dan sebagainya, regular customer ataupun regular patient ataupun pesakit-pesakit yang setiap minggu akan ada. Dan macam mana pada ketika itu dengan kalian membawa barang, ubat-ubatan dan sebagainya, apa yang terletak dalam hati setiap kali melaksanakan tugas doktor jalanan?
1: Okay, so sebenarnya dari segi pengalaman lah, kalau untuk saya, saya bukan yang paling awal join doktor jalanan ni. Macam Major Dr. Adi Farhan ada cerita yang mana awal sekali adalah Major Dr. Fairuz lah, kita orang punya senior setahun. Dia yang kira tarik kita orang apabila kita orang tengah dalam fasa bercuti sebelum menamatkan perkhidmatan lah. Okey, jadi waktu mula-mula saya diajak tu, saya punya kira assumption ataupun anggapan bahawa mungkin pesakit ni kira tak ramai lah. Maksudnya kita akan bantu yang mana yang perlu je lah. Dalam ramai-ramai yang contohnya di jalanan, yang orang kata gelandangan tu pun, tak semua yang akan sakit, betul. Tapi yang menariknya, sebenarnya di setiap checkpoint ni diorang dah memang ada pesakit tetap lah yang memang menunggu orang kata bantuan daripada kami lah. Okay, jadi memang setiap boleh kata setiap hari Jumaat tu, di setiap checkpoint ni sebenarnya boleh kata eventful. Jadi kalau even ada keadaan yang kadang-kadang ramai, yang mana kami sendiri pun terpaksa ajak bantuan extra hand lah. Contohnya isteri kami datang untuk bantu juga. Untuk makluman, ada juga isteri-isteri kami ni yang contohnya Dr. Arif Syukri, isteri adalah farmasis lah. Lepas tu kalau macam Major Dr. Fairuz pun, isteri dia salah seorang pegawai perubatan lah, sakit puan. Jadi diorang ni pun dapat menyumbangkan kepakaran masing-masing lah kepada geng-geng gelandangan ni lah. So macam tu lah dia punya kira perasaan tu, maksudnya boleh kata bercampur bau. Sebab dalam masa yang sama kami excited dan juga kadang-kadang tu gemuruh jugalah. Tak pasti apa yang kita nak jumpa waktu tu kan. Sebab memang setiap minggu memang pengalaman yang berbeza. Pesakit pun pesakit yang berbeza-beza, jenis penyakit pun berbeza-beza.
0: Mungkin boleh kongsikan satu pesakit yang yang bila kalian turun tu, dia punya reaksi tu memang apa, gembira, excited kan, teruja. Mungkin boleh kongsikan?
2: Dulu satu, sekarang tak satu dah.
0: Dah ramai.
2: Kalau dulu kita ada abang mu satu, sekarang dah lebih dari lima kot. Ada aunty-aunty popo Cina, ada Indian uncle ada. So semua tu dia dah biasa jumpa kita orang.
0: Dah kenal.
2: Dah kenal. So bila dah kenal, itu jadi satu kelebihan untuk kita orang. Sebab kenal tu yang penting dalam nak merawat orang yang susah. Sebab diorang boleh berkongsi kesusahan diorang dalam kenal tu. Kalau tak, diorang takkan bagi tahu dan diorang akan tipu lagi penyakit diorang. Yang tu yang kita nak differentiate mana satu yang betul.
0: Mungkin doktor boleh kongsikan juga bila merawat mereka ni, mereka mungkin ada, ialah daripada tak kenal, sekarang dah kenal. Berkaitan dengan kenal tu, sejauh mana perkenalan dan sejauh mana mungkin mereka ada kongsikan cerita-cerita peribadi ataupun kisah-kisah yang agak menyentuh hati.
2: So untuk definisi kenal, seseorang tu perlu boleh menceritakan semua kisah hidup dan apa yang dia pernah lalui kepada seseorang lain, tanpa dia perlu rasa macam orang tu sama orang luar. Tapi nak buat connection tu, macam mana kita nak apa kata, dapatkan hubungan tu dengan sama yang kita baru jumpa pun. Kadang-kadang yang ni kan baru jumpa ataupun jumpa 2-3 kali, adalah untuk dapatkan empathy diorang. Maksudnya kita kena dapatkan diorang punya rasa, dia bukan kesian, dia bukan simpati, tapi pada same level perasaan diorang dan kesusahan diorang, which is kita call empathy lah. Bagi saya dekat situ yang the true key, macam mana kita nak membantu dan faham apa masalah diorang, supaya kita boleh dapat go down untuk dengar diorang punya cerita. So dekat situ awal-awal memang kami pergi ke sana untuk rawat penyakit diorang. But later on, dekat situlah kita mula dapat cerita-cerita ataupun pengalaman diorang dalam tempoh tu. So antara yang saya boleh kongsi, So ada seorang akak ni, dia berusia 43 tahun, tak sampai 44 tahun. Dia dah bawa anak dia seorang, mula-mula demam agak tinggi lah, besar, umur 12 tahun, 13 tahun anak dia demam dia ingat 12 kan. So masa tu dia check, minta check anak dia, kita orang check apa semua, cakap anak dia demam, kita bagi ubat demam apa semua. Tapi masa saya perasan, muka dia asyik berkerut je, macam orang yang tak habis lagi masalah dia. Dia yelah, dah check anak, dah bagi ubat pun dia tak happy lagi. So saya pergi kat dia, saya tanya dia, puan okey? Itu je soalan saya. Tapi itulah, kita pandang mata dia, kita tengok muka dia untuk nak dapatkan tanya puan okey tu. So dia pandang saya, belum dia jawab, mata dia dah berair dah.
0: Oh, okey.
2: So dia bagi tahu saya, suami dia baru meninggal 7 hari lepas. So itulah saya kata, dengan pertanyaan puan okey je, saya dapat jawapan yang macam tu.
0: Kita secara tidak langsung menyentuh.
2: Betul. Itulah yang proses doktor jalanan ni berjaya buat. Yang itulah kenapa benda ni jadi setiap hari Jumaat. Dan jadi takdir dah, memang kena turun dah untuk dengar masalah diorang. Bukan setakat sakit dah, benda-benda emosi ni pun Allah dah takdirkan kita orang untuk bantu diorang enggak. So balik pada akak tadi, dia ada 5 orang anak yang dia kena tanggung. Tu yang macam lagilah, benda-benda tu mengajar kami. Even saya jumpa orang dalam suami saya, saya akan cerita terus kat kawan saya, saya akan share terus kat diorang. Sebab saya nak diorang rasa dan faham benda yang sama saya rasa, supaya kita orang boleh buat benda tu sama-sama. Itulah, bila kesusahan akak tu macam tu, dia bukannya kita bantu dari segi perubatan dia, kita boleh bantu dari segi lain dia pula lah. So at that time, kita memang akan tolong je diorang pada apa yang perlu.
0: So jadi kita tengok di situ, tanpa secara langsung, tiba-tiba dah menjadi menyentuh pasal keluarga dan sebagainya. Dan di situ kita lihat, apabila ada orang memberikan tanggapan dan juga persepsi bahawa mereka yang datang ni kadang sengaja datang dan sebagainya, tapi mereka tidak datang dengan kosong. Sebenarnya mereka datang dengan cerita, mereka datang dengan sebab, dan disebab juga Allah takdirkan kalian turun di jalanan. Cerita tentang doktor jalanan ni juga, saya nak tanya, bagaimana kalian membuat pelaburan ataupun mengeluarkan dana ataupun bajet dan sebagainya? Sebab saya difahamkan ia tidak dapat daripada mana-mana pihak melainkan kalian sendiri. Mungkin boleh kongsikan juga macam mana?
1: Okay, Fendi. Actually, bila kita start Doktor Jalanan ni since last year, keperluan-keperluan yang kita dapat, contohnya setakat kalau mesin semua, kita orang akan bawa personal punya lah. Contohnya untuk check tekanan darah, check gula, dan juga untuk check buat examination yang lain lah. Okay. Dari segi ubatan tu, banyak juga yang actually kita orang try untuk ambil, I mean, keluarkan fork daripada our own money. Dan juga ada juga bantuan daripada Perdim lah. Perdim melalui MedTech kasih ubat-ubatan juga kepada kami lah. Okay. Tapi dengan bantuan, dengan duit kami, actually kalau nak ikutkan sebenarnya tak cukup pun. So apa yang kami boleh bantu, kami akan bantulah. Kat sini memang banyak kekangan lah dari segi ubatan. Okay. Ada juga sis kita orang punya apa, social media dah ada tunjuk pasal doktor jalanan, ada ramai juga yang message untuk nak kasih duit. Tapi itulah, kami kalau boleh nak elakkan untuk ambil duit lah. Tapi kalau katalah ada dari segi persendirian ataupun NGO yang nak datang bantu, dari segi manpower dan juga ubatan, just datang je Jumaat malam, terus ke apa ni, Maiden Sinakota, kami ada di situ. Dan kalau ada apa-apa bantuan, dan kami akan terima lah, kita buat sekali. Okay. So itu yang mostly rasanya kami perlukan lah buat masa ni.
0: Kenapa memilih untuk mengeluarkan dana sendiri? Kalau saya boleh takrifkan ataupun saya katakan, kita akan melihat, wow, career doktor kan, doktor banyak duit ni kan, kita akan cakap macam tu. Dan masa sama, macam mana kalian melabur untuk perkara sedemikian, sedangkan kalian ada pilihan untuk ialah mengembangkan kejayaan dan sebagainya, tapi memilih untuk membantu? Kau boleh kongsikan?
1: Actually Fendi, kita orang actually niat awal tak adalah plan untuk melaburkan duit sendiri. Kami join
3: apa ni, doktor jalanan, kita orang buat doktor jalanan ni adalah untuk bantu. That time kita orang actually tak fikir pun pasal duit, tak fikir pun pasal apa yang kami kena labuhkan. Tapi waktu kita orang turun, kita orang punya mindset actually berubah. Kita tengok mungkin kita ialah sebagai doktor askar, doktor kerajaan ni gaji tak adalah seberapa sangat. Kan? Untuk family, untuk kita cukup-cukup lah boleh cakap. Tapi bila kita tengok orang yang lagi susah dari kita, tak ada orang lain lah nak cakap, nak bantu dia orang. Mungkin kita kalau setakat apa, dalam seminggu tu tak keluar weekend untuk pergi apa, bergembira lah katakan dengan family, tak apalah. Dia orang ni actually lagi memerlukan daripada kita. Okay. Dengan sakit dia orang, harsh condition, kadang-kadang dia orang sakit demam dah apa 3-4 hari, dia orang tak kisah pun, yang penting dia orang dapat makan. Dapat makan sikit pun actually dah sangat-sangat nikmat dah untuk dia orang. So dengan keadaan-keadaan diorang yang kita orang tengok ni, actually kita ni patut bersyukur lah. Apalah sangat nak keluar duit sikit untuk bantu diorang, nak dibandingkan apa ni dengan kesusahan diorang yang diorang alami tu. So dengan apa experience yang kita orang ada ni, dengan apa yang diorang perlukan juga, kita orang rasa keluar duit tu sikit je lah, tak ada apa pun. Tambah kalau ada orang bantu tu, lagi alhamdulillah, banyak lagi yang kita boleh bantu sebenarnya. Okay.
0: Saya kadang-kadang sebab saya baru saja mengikuti perjalanan kalian kan melalui media sosial, dan apabila tengok kalian tular dengan khidmat yang lakukan, saya rasa macam saya menanti-nantikan lagi apa, what next, apakah yang seterusnya untuk bakti yang nak dicurahkan, apa lagi cerita-cerita yang ataupun apa jenis penyakit yang korang kalian nak rawat dan sebagainya. Cuma saya terdetik dalam hati, bagaimana misal kata bantuan ataupun stok-stok perubatan yang dibawa tu, bekalan perubatan tu tiba-tiba terputus. Kalian juga mungkin diuji ataupun ada masalah dan kekangan dan sebagainya. Bagaimana mereka ini pula, golongan-golongan yang setiap minggu, saban hari, menanti dengan wajah yang ceria, mempunyai 1001 cerita, keluh kesah dalam kepala otak untuk menunggu kalian setiap minggu. Kalau ditakdirkan sebulan ataupun dua bulan ataupun mungkin terhenti di sini, bagaimana mereka, pernahkah kalian terfikir pasal mereka ni, ataupun apakah yang akan terjadi pada mereka?
1: Sebenarnya kalau kita go specific on that lah, on the issue, saya rasa sebenarnya itu bukan macam isu yang besar lah, sebab sebelum kami pun sebenarnya baru lagi. Kalau nak ikut, to be honest, tak sampai setahun pun lagi di kami ni. Diorang sebenarnya dah lagi lama lah kat situ. Bantuan pun sebenarnya macam-macam NGO ada bagi bantuan kepada mereka. Even government pun, kerajaan sendiri pun ada beberapa bantuan. Cuma bezanya yang mana dapat, yang mana tidak lah. Okay? Jadi sebenarnya untuk kami bukanlah kita orang punya aim atau tujuan untuk macam orang kata nak beri yang terbaik kepada semua, bukan. Tapi kami hanya nak berkongsi apa yang kami mampu lah. Okay, maksudnya kita orang percaya dan yakin kalau macam kita orang tak ada pun, sebenarnya golongan-golongan yang menerima bantuan ni sebenarnya boleh je survive. Banyak dia orang kata sumber-sumber lain, NGO-NGO lain yang turut sama membantulah. Cuma dalam kes ni, apa yang kita orang nak buat adalah, yang pertama kita orang nak just beri apa yang kita orang mampu. Dan yang kedua, kita nak pastikan yang benda ni adalah kita boleh sustain lah. Maksudnya janji kita orang tu macam setiap Jumaat yang kita orang datang, semua kita dapat continue lah. Jadi itu yang kita orang punya aim sebenarnya lah.
0: Okay, menarik. Banyak yang kita kongsikan, banyak yang kita dengar dan banyak yang kalian kongsikan. Pastinya ada lagi soalan-soalan yang mungkin panas untuk saya kongsikan kejap lagi untuk saya tanyakan. Tapi kita akan berehat seketika, doktor. Kita akan kembali seketika nanti dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan punya kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Baiklah, kembali bertemankan saya Fandi Abdul dalam rancangan Alkisah. Setiap insan punya kisah. Bertemankan tetamu kita. Sekali lagi saya dah maklumkan ataupun war-warkan kedatangan mereka. Major Dr. Alif Farhan, Major Dr. Arif Azali dan juga Major Dr. Arif Syukri dalam rancangan Alkisah dengan tajuk Dr. Jalanan Bakti Tiada Batas. Panjang lebar kita dah cerita tentang perjalanan, bagaimana Dr. Jalanan ini bermula dan sebagainya, pesakit yang dijumpai, berapa kali rawatan yang diberikan dan sebagainya. Cuma saya nak tertanya, mungkin ada spesifik rawatan ataupun penyakit yang diberikan tumpuan khusus? Sebab ialah ubat-ubatan, bekalan ubat-ubatan dibawa agak terhad dan sebagainya. Mungkin spesifik ataupun lebih tertumpu kepada setengah penyakit, contoh mungkin demam dan sebagainya.
3: Jadi actually kami daripada Doktor Jalanan, kita ni more kepada general practitioner lah. General practitioner ni kita tengok kepada semua benda, tapi semua benda yang basic. Bukanlah kepada kepakaran tertentu. Okay. So setiap kali kami turun, ubat-ubatan yang kami fokuskan mostly kepada ubat-ubatan yang basic lah. Demam tu memang termasuk, demam, sesema, batuk tu memang termasuk. Dan juga ada juga kadang-kadang patient yang memang dah tahu ada kencing manis darah tinggi tapi terputus ubat. Kami ada bawa yang basic lah. Kami tak ada push sangat, sebab untuk ubat-ubatan tertentu, contohnya darah tinggi kencing manis semuanya, actually perlukan follow up lah. Jadi yang tu kita ada bawa, tapi memang betul-betul kita kasih kepada patient yang ada follow up. Kalau katalah kita sendiri nak start, mungkin kita kasih just for emergency, nak turunkan tekanan darah saja, dan kemudian kita still punya suggest untuk follow up lah. Yang lain, ubat-ubatan kanak-kanak juga banyak kami bawa lah, sebab kanak-kanak dari golongan apa ni, miskin bandar atau miskin tegar ni, actually ramai apa ni kanak-kanak. So kalau datang tu demam lah, ada yang memang ada asma ke apa ke, so kami preparekan ubat-ubat kanak-kanak ni banyak juga. Sometimes ada juga yang perdim kasih, kadang-kadang supplement kanak-kanak. So supplement-supplement ni memang kita kasih pada semualah. Dia orang pun seronok dapat vitamin. So benda tu bukan saja ubat lah, actually kita just nak cheer up kanak-kanak ni supaya dia orang tak rasa yang dia orang ni membesar dalam keadaan tertekan. So yang tu agak penting juga. Apa ni,
4: Fendi? Kita ada satu buat teka-teki. So budak-budak tu beratur panjang kan, so sorang-sorang kena jawab teka-teki. Tapi yang kelakar ni, kita orang pun tak ingat teka-teki. Inilah dia membesarkan kita.
2: Cerita tentang, saya difahamkan terdahulu ada ke perkampungan orang asli untuk memberikan perkhidmatan, dan adakah Dr. Jalanan bercadang untuk kembali ke kampung orang asli atau pedalaman seperti mana program Jiwa Murni yang pernah dilakukan dahulu? Mungkin boleh ceritakan sikit tentang rancangan program Jiwa Murni dan kampung orang asli sikit rancangan.
5: So kalau program Jiwa Murni ni adalah sebenarnya sewaktu kami dalam servis dulu lah. Jadi dalam, bila kita dalam tentera, especially waktu duduk di unit-unit infantry lah, selalunya unit ni akan diatur gerak untuk ke kawasan operasi dan sebagainya lah. Maksudnya dalam setahun tu mungkin ada 2 atau 3 kali kita akan pergi operasi. So operasi tu biasanya 2 bulan dan ke atas. Okay, ada kadang-kadang tu macam time COVID tu macam terlajak sampai 4 bulan, 5 bulan, ada juga lah. Okay, jadi kalau operasi ni maksudnya kita orang akan ditempatkan di selalunya kawasan-kawasan yang orang kata sempadan Malaysia lah. Sama ada Semenanjung ataupun Sabah dan Sarawak lah. Jadi kat sini pun, kawasan ni pun ada kawasan perkampungan orang asli, kawasan kampung-kampung yang terpencil dan sebagainya. Jadi sepanjang 2 bulan tu kita akan cari masa lah, selalunya bila diarahkan atasan. Jadi kita akan cari masa untuk pergi dan buat program Jiwa Murni. Maksudnya masuk ke kampung-kampung, tengok apa keperluan. Untuk askar-askar lain yang biasa ni, yang daripada unit yang sama ni, diorang akan macam contohnya bantu kemaskan kampung, mm-hmm. buat gotong royong, cuci surau dan masjid. Dan kami pasukan kesihatan ni pula, kita akan fokus lebih kepada bahagian kesihatan lah. Mm-hmm. Jadi ini aktiviti yang kita orang selalu buat dalam program Jiwa Murni. Okey, berbalik kepada Doktor Jalanan ni, adakah kami akan teruskan juga program macam ni? Ya, sebenarnya bergantung jugalah sebenarnya. Tengok keadaan dan tengok masa. Mm-hmm. Okey, sebab sekarang ni pun kami tengah sibuk dengan klinik kami jugalah. Mm-hmm. Jadi Doktor Jalanan ni sebagai macam orang kata extra aktiviti mm-hmm. lah. Mm-hmm. Jadi even lepas ni pun nak kata kita orang akan macam contohnya full strength setiap hari Jumaat mm-hmm. memang turun, tu pun agak susah lah. Jadi mm-hmm. biasanya kita orang akan cuba bergilir betul. Mm-hmm. Jadi macam mungkin minggu ni 3 orang, yang selebihnya lagi 2 tu mungkin jaga klinik. Mm-hmm. Dan lepas tu kita rotate minggu depan dan sebagainya lah. Mm-hmm. Cuma aktiviti yang kalau selain daripada Doktor Jalanan ni, kita orang pun ada juga macam bercadang nanti, macam mungkin kita nak orang kata buat macam ambil apa rumah anak yatim sebagai anak angkat ke kan, anak angkat klinik kita orang untuk tuan-tuan jaga, mungkin pemeriksaan 2 kali setahun dan sebagainya. Dan ada juga company luar atau syarikat luar yang panggil dan ajak kita untuk join sekali. Mm-hmm. Macam diorang punya program dan kita join sekali lah mm-hmm. ke rumah anak yatim dan sebagainya. Mm-hmm. Mm-hmm. So itu mungkin orang kata plan yang dalam masa terdekat ni lah.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Sekejap sikit nak tanya, mungkin ada spesifik perubatan ni kan, ada doktor yang boleh rawat macam ni, ada doktor apa pergigian dan sebagainya. Mm-hmm. Macam bidang yang turun tu macam mana?
5: Oh, macam kita orang ni, 5 orang daripada kita orang ni, sebenarnya 4 daripada kami daripada hospital lah, Hospital Tunku Mizan, Puan Semaju lah, Hospital Angkatan Tentera. Kita orang boleh kata senior medical officer lah, kira MO yang dah senior dekat hospital. Dalam kira bidang masing-masing lah, contohnya saya bidang pediatric, department pediatric lah, kanak-kanak. Dr. Arif Syukri adalah ONG, kedepuan. Dr. Ali sebenarnya
4: saya dudukkan dengan kadet.
5: Kadet UPNM. So dia menjaga kadet-kadet UPNM lah. Jadi kat situ pun kita orang ada macam bidang kepakaran kita orang masing-masing lah. Saya ada macam background pada budak, lebih pada saya yang akan counter lah. Dan ada lagi 2 orang tu, seorang tu NS Dr. Jus, dan lagi seorang tu Dr. Kecemasan lah. Jadi pelbagai orang kata latar belakang ni ada memberi orang kata nilai tambah juga kepada tim kami lah.
2: Bagus, sebab bila ada pelbagai latar belakang dan sebagainya, dalam bentuk satu pasukan tu ada pelbagai kepakaran. Itu yang lagi apa yang nak disampaikan kepada masyarakat tu sampai hasil dia. Cuma sikit-sikit saya nak tanya okay, sebelum kita berpisah. Disiplin sebagai seorang askar ataupun tentera, bagaimana yang dahulu dan dengan sekarang? Apa yang masih lagi diterapkan?
6: Okay, so disiplin yang orang kata memang ada, sedia ada dari dalam diri kami yang telah diterapkan sejak sekolah menengah lagi. Benda tu memang orang kata jadi guideline lah, jadi orang kata garis panduan kepada kami untuk teruskan buat sesuatu benda, sesuatu program dengan jayanya. Maksudnya with the target, dengan apa yang kita nak capai tu berjaya dicapai, matlamat tu. Tapi untuk mencapai matlamat tu, dekat situlah perlu asas-asas yang kita orang belajar semasa dalam perkhidmatan. Disiplin, planning, execution, semua tu sebenarnya is something yang kita kena buat betul-betul, atur betul-betul, baru kita boleh dapat hasil dia yang betul-betul. Bukannya kita orang macam pergi bawa beg check je, tak. Kita harus sebenarnya tengok apa ubatan yang perlu, siapa yang kita akan jumpa, apa golongannya. Itu semua mindset yang kita orang dah presetkan sebelum buat something. So semua tu ada cara pemikiran yang kita orang belajar semasa kita orang dalam tempoh dan perkhidmatan kita orang. Dan since kita orang sekolah menengah lagi pun, kita orang dah diajar untuk berfikir macam tu.
2: Okay, sikit saya nak tanya, adakah amalan ataupun doa sebelum melakukan tugasan yang kalian selalu doa?
6: Pandai Cik Bendy. Saya ada satu amalan yang saya kongsi dengan Cik Bendy dan semua orang lain lah. Saya setiap hari call mak saya setiap pagi sebelum saya keluar. Saya masuk kereta, saya akan call mak saya terus untuk minta mak saya doakan hari-hari saya. So boleh tanya dia untuk confirmkan benda tu, memang saya buat
2: doa seorang ibu. Rasa seorang ibu tu penting. Mungkin Dr. Nila
5: sebenarnya tak ada yang spesifik lah untuk saya personally. Tapi saya rasa lebih kepada niat sebenarnya. Kan kalau kita macam niat untuk berbuat baik kepada orang lain tu, insyaAllah akan dipermudahkan lah urusan kita sebenarnya. Sebab menarik jugalah kalau nak kongsikan macam mana waktu awal-awal saya join yang FFG ni. Sebenarnya saya sebenarnya terkesan dengan orang kata prinsip yang dibawakan oleh pengasas FFG ni lah, Haji Tom lah. Sebab dia kata kan, dia buat benda ni dah lebih kurang 13 tahun kan. 13 tahun dah dia buat, memang setiap Jumaat tanpa miss. Even daripada awal-awal NGO dia tu berdiri sendiri, sehingga sekarang ni dah ada banyak NGO-NGO lain yang di bawah dia lah. Jadi dia kata sebenarnya dia buat ni adalah just untuk macam sharing lah sebenarnya. Dia nak buat random act of kindness lah. Kan dia kata, jadi kenapa dia nak buat benda tu adalah sebab benda tu sebenarnya mengembirakan hati dia. Jadi memang terbukti kalau kita tengok kajian pun lah, yang ada orang buat kajian ni, bila kita buat baik kepada orang, kita beri value kepada orang, sebenarnya dia dapat, orang kata, self heal lah diri kita sendiri lah. Itu saya rasa benda yang mungkin saya pegang lah.
2: Dr. Arif pula?
3: Saya pun tak adalah amalan spesifik yang khas untuk Dr. Jalanan ni lah. Even jika Dr. Jalanan ni kita orang buat because of, yalah, kita fikir bila kita bantu orang, insyaAllah Allah akan bantu kita lah. So niat tu kena betul. Kalau niat nak buat tu just untuk apa, suka atau nak buat konten, tu takkan terjadi lah. Kita punya klien ataupun kita golongan-golongan ni sendiri pun takkan rasa kita ni dekat bersama dengan diorang. Tak rasa macam satu family. So apa yang kita orang nak bawakan, kita orang nak niat tu betul, supaya golongan ni rasa macam yang datang tu ialah family diorang, datang nak bantu. Golongan-golongan dan juga masyarakat ni memang dapat rasa kita ni rapat dengan diorang baru, kita boleh bantu. Kalau tak, diorang pun rasa asing dan susah untuk kita nak approach lah.
2: Sebelum kita berpisah, mungkin perancangan untuk Dr. Gelandangan, untuk Dr. Jalanan sendiri.
6: Untuk pengetahuan, kami lepas ni pun sendiri akan mula sibuk dengan urusan klinik. Tapi kami tetap akan bagi komitmen bergilir tu lah. Cuma apa yang kami harapkan, it's actually ideologi kami untuk membantu orang ni dan platform yang telah ada diteruskan oleh ribuan doktor-doktor lain yang ada di Malaysia ni, yang ada tenaga, ada kemampuan, ada kudrat, semua ada. Semua korang dah ada, kita semua dah diberi rezeki tu. Allah dan Tuhan dah beri. So I think it's time for us, untuk kita semua bagi balik, bantu lah. Tak susah pun, percayalah cakap saya, dan everything kehidupan kita akan dibantu kalau kita tolong orang.
2: Sebelum berpisah, bagaimana mungkin ada yang pendengar kita ni yang ingin mendapatkan rawatan juga, mungkin yang tinggal di kawasan Lembah Kelang dan sebagainya, untuk mendapatkan rawatan, macam mana yang dapatkan info?
5: Oh, kalau nak join, dia sebenarnya untuk kira petugas kesihatan ataupun yang melibatkan kesihatan lah, medical support. Boleh contact kami terus, Klinik Hikmat Setapak. Biasanya WhatsApp pun boleh. Kalau kita Google ataupun melalui social media, banyak je nombor telefon kita orang semua, boleh contact. Jadi kat situ, kalau nak sumbang tenaga ataupun nak sumbang bantuan barang-barang, perubatan dan sebagainya, boleh contact. Dan insyaAllah kami akan cuba reply dan orang kata mudahkan cara lah. Tapi kalau ada melibatkan luar daripada itu, maksudnya contohnya nak sumbang pakaian ataupun ada yang nak sumbang duit dan sebagainya, kami cadangkan direct to FFG lah, Food for Gelandangan. Boleh approach diorang melalui social media diorang juga. Diorang pun ada wakil media dan sebagainya yang akan uruskan benda tu lah.
2: Baik, panjang lebar kita dah cerita dan kita dah dapatkan maklum balas ataupun dapatkan info daripada ketiga-tiga tetamu kita, iaitu Major Dr. Alif Farhan, Major Dr. Arif Azali dan juga Major Dr. Arif Syukri. Untuk tajuk kita itu Dr. Jalanan Bakti Tiada Batas. Terima kasih diucapkan kesudian untuk bersama kami di Salam FM.
6: Terima kasih guys.
2: Diharapkan bakti yang ditaburkan, bakti yang dijalankan kepada masyarakat, khususnya golongan-golongan yang memerlukan, diteruskan sampai bila-bila menyumbang kepada ummah, pembangunan ummah, insyaAllah. Baik saudara, kita akan kembali pada minggu yang berikutnya dengan topik dan juga tetamu yang lebih menarik, tetamu yang memberi inspirasi, memberikan inspirasi buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi insan yang lebih sempurna. Sampai berjumpa lagi, saya Fandi Abdullah. Assalamualaikum.
0: Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
7: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
8: Alhamdulillah, kembali bersama Anis Ismail Amri, 5.9 minit pagi di waktu yang kedua. Tugasan edisi hari ini, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, 6 Safar 1448 Hijri, 21 Julai 2026 Masihi, hari Selasa. Kita bersama dah selesai kita dengarkan ulangan Al-Kisah Doktor Jalanan, dan di waktu yang kedua ni menanti saudara Tamadun Islam. Kita akan bersama dengan Kalam Allah dan juga Halaqah Hadis, dan Amri akan kongsikan juga waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Pada hari ini kita nak tengok macam mana penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam menyebabkan Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah China. Sedari semua, pada tahun 713 berlaku penaklukan oleh tentera Islam pimpinan Qutaibah bin Muslim di Asia Tengah dan juga sempadan barat China. Dan penaklukan tersebut sebenarnya berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umayyah yang bernama Walid I ataupun Walid yang pertama. Selain daripada Asia Tengah, pemerintahan Umayyah juga telah menguasai India, utara Afrika dan juga Spanyol. Dan melalui penaklukan tersebutlah berlakunya pelbagai interaksi antara tentera Islam dengan penduduk tempatan, dan ianya telah sikit sebanyak membantu penyebaran agama Islam kepada suku-suku daerah yang terpencil. Sedari semua, satu peristiwa penting yang juga membawa kepada penyebaran Islam di China ialah pemberontakan General An Lushan terhadap Maharaja Su Sang pada tahun 755 Masihi. Tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far daripada kerajaan Umayyah pada masa itu, dan bila mana general tentera ada konflik dengan maharaja, jadi general ataupun tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far dari kerajaan Abbasiyah, dan pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan. Dan berikutan daripada kejayaan penghapusan pemberontakan, maka pihak pemerintah telah membenarkan tentera Islam tinggal menetap di China, terutamanya di wilayah Xinjiang. Sedari semua, di kalangan tentera tersebut ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, ada yang berkhidmat dengan istana, dan kelebihan dan kemahiran tentera Islam tersebut sama ada dalam peperangan, begitu juga dalam politik, maka telah meyakinkan pihak pemerintah. Maka ada beberapa pemimpin daripada tentera Islam tersebut telah ditawarkan untuk berkhidmat dengan istana. Jadi sedari penyebaran Islam yang disumbangkan oleh etnik-etnik yang terdapat di Xinjiang pula terbukti apabila tertubuhnya sebuah kerajaan Islam Uyghur, iaitu Karahan. Jadi Islam diperkenalkan ke Xinjiang, terutamanya kawasan selatan, pada akhir kurun yang ke-10, dan penyebaran agama Islam berlaku apabila kerajaan Islam Karahan Xinjiang melakukan serangan ke atas Yutian, iaitu sebuah kerajaan Buddha pada masa itu. Dan peperangan itu telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun, dan Yutian berjaya dikuasai oleh kerajaan Islam Karahan pada awal abad yang ke-11. Maka pada pertengahan abad ke-11 pula, sebuah kerajaan yang ditubuhkan oleh Kagatai Khanati, juga dikenali sebagai cucu kepada Genghis Khan, iaitu daripada bangsa Mongol di sebelah barat Xinjiang, turut menyebarkan Islam dan menjadikannya agama utama bagi orang Mongolia, Uyghur, Kazakh, Kirgiz dan juga Tajik pada abad yang ke-11 hinggalah abad yang ke-15. Dan pada awal abad yang ke-16, Islam menjadi agama utama di seluruh Xinjiang, menggantikan agama yang tersebar pada masa itu, iaitu agama Buddha. Sesedari, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi tentang bagaimana kedatangan Islam yang menyuburkan lagi Islam di negara China, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, kembali bersama Ana Ismi Amri. Sekarang ini kita nak kongsi-kongsi jugalah di waktu yang kedua ni tentang tular di media sosial ni, pelakuan usahawan berpewatakan seperti perempuan di tempat awam. Jakim menerusi kenyataan yang dibuat oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, di mana ia sebenarnya telah mendapati tular lah, kenyataan yang dibuat ni, di mana JAKIM mendapati tular di media sosial pelakuan seorang usahawan yang berpewatakan seperti perempuan di tempat awam. Dan JAKIM telah menghantar laporan berkaitan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM, serta Jabatan Agama Islam Negeri, JAIN, untuk mengambil tindakan sewajarnya berpandukan undang-undang serta peraturan yang berkuat kuasa. Jadi JAKIM juga ingin menasihatkan semua pihak sebenarnya agar berpegang teguh kepada ajaran Islam serta nilai-nilai murni kehidupan. Sebarang perbuatan yang melanggar fitrah insan perlu dielakkan. Ini bukan sahaja satu kenyataan yang dilakukan, tapi bagi saya ia satu nasihat juga kepada kita semua ni, bahawa yalah, Allah dah ciptakan kita menerusi yalah kejadian hanya lelaki dan juga wanita sahaja. Dia tak perlulah kita ni seorang lelaki nak jadi perempuan dan perempuan pula nak jadi lelaki dan juga sebagainya. Dan kadang-kadang yalah, walaupun ia merupakan satu kandungan. Nah, bagi saya lah, aku rasa-rasa macam agak kurang sesuai lah, begitulah kan. Nah, jadi insyaAllah moga kita terus berpegang teguh kepada agama kita, insyaAllah kan. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang mungkin boleh memudaratkan dan mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita jauhkan. Kita dengarkan Cahaya Hati, Pasrah, Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 209.

Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam. Dan demi sesungguhnya, neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

0: Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangannya yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Baik, kembali bersama Ana Ismail Amri untuk maklumat dan juga panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.59 minit pagi, insyaAllah. Saudara, kalau nak dapatkan waktu yang solat lagi tepat dan juga sahih, boleh layari portal e-solat, portal milik Jakim. Dan kita boleh dapatkan waktu solat mengikut kawasan-kawasan ataupun lokasi-lokasi kita, insyaAllah, ya. Dan ada juga jadual waktu solat harian yang boleh kita dapatkan di sana. Mudah, sangat mudah, insyaAllah. Halaqah Hadis akan bersama kita menanti pada pukul 5.40 minit pagi, insyaAllah. Kita akan dengarkan perkongsian ataupun kupasan mengenai hadis ni tentang tajuk yang saya suka sebenarnya tajuk ni, kan. Bukan apa, ini adalah hidup kita yang akan sebenarnya di dunia ni sementara, dan yang kekal tu di sana. Tapi kita sama-sama juga nanti, apabila sangkakala dia tiup, kita ni juga nanti akan berkumpul, yang akan berada di mahsyar. Ini tajuk yang dibawakan, kita suka untuk dengar. Kita ambil perincian ini, insyaAllah, supaya ia adalah satu perkongsian yang dapat menginsafkan kita, insyaAllah. Keadilan mahsyar, itu dibawakan sebentar lagi. Jom kita dengarkan Dimensi Sejernih Air. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhih, falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa in lam yakul lahu hasanat, ukhidha min sayyi'at akhihi, faturihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang, kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Doa terhindar daripada kemiskinan.

berada di tanggal 21 Julai ni kan. Jadi beberapa hari saja lagi kita nak masuk ke bulan Ogos. Dan kita nak kongsi juga code lah kan. Kalau tak ada, kena dapatkan. Contohlah kita tak ada jalur gemilang. Kalau yang dah ada, bolehlah mula kibarkan sekarang. Allahu Akbar, untuk sama-sama kita tanamkan semangat patriotik dalam diri kita, dari keluarga, anak-anak kan. Mungkin ada yang nak letak di kenderaan dan juga sebagainya. Ini mungkinlah masanya kita jadi yang terawal, tak apa kan. Biar nanti bila kita buat yang dahulu, kita dulu buatlah. Nanti orang-orang, jiran-jiran, rakan-rakan yang lain akan laksanakan, insyaAllah. Dan kita juga sebenarnya akan mainkan nanti waktu yang keempat nanti lah, insyaAllah. Kita akan dengarkan lagu patriotik. Aku berjanji, ciptaan penyanyi dan komposer Faizal Tahir, dipilih sebagai lagu tema patriotik Bulan Kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Ini kongsi yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Kita akan dengarkan nanti, insyaAllah. Dan kita dengarkan Ustaz Hasnul, Ya Rabbi Soli Alal Mukhtar. Dan kita akan berehat seketika untuk azan dan juga untuk solat fardu subuh. Salam FM, salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillah.

0: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia. Dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kembali bersama ana Ismi Amri di hari Selasa. Hari ini kita bertemu di tanggal 6 Safar 1448 Hijri bersama 21 Julai 2026 Masihi. Kita doakan ya Allah, moga Allah jadikan hari ini lebih baik daripada semalam, insyaAllah, dan juga hari esok lebih baik daripada hari ini, dan kurniakan kami insyaAllah segala kebaikan, keberkatan dan juga afiahmu. Sama-sama kita doakan juga, moga Allah jauhkan kita daripada sebarang musibah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan hari ini dan seterusnya, dan jadikanlah permulaannya kebaikan, pertengahannya keindahan, dan juga di penghujungnya adalah kebahagiaan, kejayaan insyaAllah yang sentiasa kita kecapi. Dan begitulah sentiasa doa yang mungkin kita lafazkan, kita ungkapkan kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang kita miliki saudara, apa yang mampu kita lakukan pagi ni, bangun, kita ada kerja, kenderaan, dan kita memegang tanggungjawab sebagai bos dan juga sebagainya. Kita memegang tanggungjawab sebagai pekerja, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai apa jua yang kita lakukan, rutin harian kita, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, moga segalanya dipermudahkan untuk kita. Kita dengarkan daripada Iswan Voice dan juga Ustaz gandingannya, Ustaz Faizan Tajwid, Musafir Teragung. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
3: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
4: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
5: Menghalang suaminya nak berpoligami.
4: Tak biasa untuk membantahnya.
6: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
7: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1:15 pagi. Ulangannya 7:15 pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
8: Melaka 102.5.
10: Salam FM di Johor 95.6.
11: Negeri Sembilan 95.6.
12: 89.3 di Jerantut Pahang.
13: Cameron Highlands 105.1.
10: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
9: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
14: Baik sekali, 6:24 pagi. Terima kasih kerana terus bersama kami. Dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Saya nak kongsi sedikitlah tajuk-tajuk utama di laman portal berita.rtm.gov.my. Hari-hari kita kena promosikan untuk sama-sama kita nak ajak masyarakat Malaysia untuk sama-sama dapatkan berita yang sahih lagi tepat di laman portal berita RTM. Jadi di laman nasional, saya nak kongsikan yang pertama, lelaki ditemukan meninggal dunia selepas ketukan pintu tidak berbalas. Ini berlaku di Bau, ya. Dan seterusnya juga, penjimatan penyasaran subsidi RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fizikal semata-mata. Seterusnya juga, Pos Malaysia laksana pelan transformasi bagi kurangkan kerugian. Dan kita kongsikan juga, Perdana Menteri ucap tahniah kepada Andy Burham, ya, atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Britain. Mungkin ada yang suka dengan, bukan kita ambil tahu tentang kisah-kisah ataupun cerita-cerita, berita-berita yang berlaku dalam negara. Mungkin ada yang di luar negara pun, kita cakna sama, okay? Dan seterusnya juga, isu 3R MCMC ambil keterangan individu. Dan kita bawakan juga kepada saudara, masalah bekalan air Melaka cadang bina tangki sementara di kem terendak. Dan kolaborasi RTM, media antarabangsa perkukuh pertukaran kandungan. Dan kita kongsikan yang terakhir juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terima kunjungan ulama terkemuka Mesir, iaitu Syekh Dr. Mustafar An-Nadwi Al-Hasani Mansurah. Alhamdulillah, ya. Itu kita bawakan kepada saudara. Jadi kita akan bawakan juga utama 7 pagi untuk sama-sama kita dengarkan berita langsung dari bilik berita, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Martin dan juga Zaki Hanafi, Nur Al-Quran. Salam FM, salam untuk semua.

0: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nida Ul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan? Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena apa, luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni Alhamdulillah Al-Quran tu

0: kita ni tuan-tuan puan-puan, minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Tapi pagi ni sebenarnya kita seakan dengan itulah sebenarnya. Kita nak, bukan nak ulas, tapi kita nak dapatkan pandangan daripada pendengar kita tentang konten zaman sekarang ataupun kandungan yang kita sebagai tuan empunya media sosial, platform yang yalah, sekarang ni mungkin tengah laris untuk kita, bukan saja untuk lah mengangkat diri kita, tapi dalam masa sama sebenarnya kita nak tunjulkan tentang kreativiti kita lah kot, kan? Sebagai pemunya ataupun pemilik kandungan tersebut ataupun owner kepada platform media sosial tersebut. Contoh, tapi platform media sosial ni bukan kita punya lah, cuma account tu je lah yang kita punya. Okay, konten zaman sekarang ni, kreatif ataupun terlebih, itu yang kita nak tahu sebenarnya, kan? Cuma bila kita lihat, bila zaman makin pantas, kan, banyak media sosial yang yalah tumbuh keluar dan juga sebagainya. Dulu hanya boleh letak gambar, sekarang ni mungkin video dah jadi keutamaan, dan ada platform yang mengutamakan video supaya ia boleh dapat capaian yang tinggi dengan views yang banyak dan juga sebagainya. Okay, jadi media sosial zaman ni sebenarnya ruang untuk kita kongsi macam-macam lah. Bagus, kan? Saya sukalah ada yang kongsi tentang dakwah, ajak kepada kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah, bagus tu, kan? Ada yang kreatif, menghiburkan, memberi manfaat, betul, kan? Tapi ada juga dalam usaha nak kumpul views, nak dapatkan perkongsian yang banyak, kan? Ada yang sanggup melakukan sesuatu yang mungkin dianggap keterlaluan oleh sesetengah orang. Ini yang persoalannya sebenarnya. Demi menghasilkan konten yang menarik, adakah itu sekadar kreativiti atau hiburan, atau sebenarnya sudah melampaui batas? Ini apa pandangan saudara-saudari? Untuk sama-sama kita kongsikan, 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Abbott dan juga Roy Satyan, hanya dua kalimah. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, kita dengarkan daripada Taif Yusof Tanpa Harap. Dan lagu ni komposernya Irsyad, dan Irsyad Aiman ada lirik daripada Taif sendirilah. Dan alhamdulillah kita bawakan pada pagi ini kepada saudara lagu-lagu yang terbaik untuk sama-sama kita dengarkan. Saya setuju jugalah, sebab saya selalu kongsi, sebab saya dapat daripada seorang asatiza yang hebat jugalah kan. Bila saya tanya mudah, kalau kita tanya orang lain mungkin kata macam mana nak jadi baik. Meski ada orang kata nak jadi baik, kita kena jaga adab, kita kena sentiasa pelihara solat kita dan juga sebagainya, solat awal waktu dan juga sebagainya. Tapi seorang asatizah ni memang dia tahu orang akan biasa memang berkata begitu. Tapi bila saya tanya dia, macam mana nak jadi baik ustaz? Dia cakap senang nak jadi baik. Pandang baik, tengok baik, pandang baik, cakap baik, dengar yang baik, pergi tempat yang baik, semua yang baik, kawan-kawan yang baik. Dia kata insyaAllah awak akan jadi baik. Serius tak dengarlah Salam FM. Dia kata boleh jadi baik. Bukanlah apa, tak. Sebenarnya lagu-lagu sebegini memberi satu didikan kepada kita kan, satu pesanan, satu nasihat kadang-kadang. Itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa juga untuk terus kongsikan di laman media sosial kami tentang konten zaman sekarang ni, kreatif ataupun terlebih. Sekarang ni kita tengok media sosial ni macam-macam jenis konten yang ada, betul tak? Kan? Ada yang kadang-kadang yelah memberi manfaat kepada kita, alhamdulillah. Ada ilmu, ada inspirasi kan. Satiza-satiza kita, orang-orang yang hebat-hebat pun berkongsi menggunakan platform media sosial ni untuk sampaikan ilmu kepada kita semua, alhamdulillah kan. Tapi ada juga yang kadang-kadang terlebih ke kan, sampai lelaki menjadi perempuan, berpakaian perempuan. Ada yang sampai kadang-kadang menggunakan kata-kata yang kesat, kasar dan juga sebagainya. Adakah itu bentuk ilmu ataupun didikan? Jadi bagaimana dengan generasi-generasi kecil ataupun zaman-zaman sekarang yang melihat, menonton apa yang diterbitkan oleh saudara-saudari? Itu yang kita nak tahu. Konten zaman sekarang, kreatif ataupun terlebih, boleh kongsi kepada kami 03-2288-7111. WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Dan kita terus semarakkan jiwa patriotik kita sentiasa. Dan jangan lupa seperti yang saya kongsikan di waktu yang kedua tadi, tentang jalur gemilang yang dekat rumah tu gantung, insyaAllah supaya kita sentiasa sayangkan negara kita dan sentiasa doakan semoga terus harmoni sampai bila-bila. Kita dah harmoni, kita harmonikan lagi insyaAllah. Kita dengarkan warisan dari Datuk Sudirman Haji Arsyad, dan selepas ini utama 7 pagi.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam Syarikat Pemula Teknologi Aquaculture E-Fishery. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjarut awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
2: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
3: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
4: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali menjejah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto 3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto 2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto 3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto 2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
8: Salam
4: untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
10: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: Seperti biasa saya Yuni Yunus
10: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
10: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
8: Salam
4: untuk semua.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 6 Safar 1448 Hijri, hari Selasa, tanggal 21 Julai 2026 Masihi. Di mana lagi kalau bukan di Salam FM? Kita dengarkan bersama Ana Ismi Amri 4 hingga 8 pagi di pagi at Salam. Okey, pada pagi ini juga kita doakan yang baik-baik untuk semua. InsyaAllah semoga Allah tanamkan dalam hati kita ni dengan kedamaian, dengan ketenangan. Jangan marah-marah dengan perkara yang kecil. Ini yang kadang-kadang kita tak nak. Kita ni cepat sangat up sound kan. Jangan mudah marah dengan perkara yang kecil. Jangan mudah marah, jangan mudah terluka dengan kata-kata yang mudah, yang Dan kita janganlah fikirkan masalah-masalah yang kecil ni, supaya kita dapat hidup dengan tenang, lebih makna dan juga kebahagiaan yang sejati. Bukan apa, saya ada kongsi di satu platform media sosial saya, di mana kadang-kadang kita tak tahulah kenapa kan, ada orang yang kita tanya sekali, kita nak tanya dua kali untuk kefahaman, terus up sound, terus rasa macam nak marah kita sebab kita kurang faham, sedangkan itu adalah bukan bidang kita. Macam kenapa marah? Macam itulah. Itulah yang kita nak kongsikan, jangan marah dengan perkara yang kecil. InsyaAllah kita letakkan adab dalam diri kita setinggi mana pun ilmu kita, supaya kita dapat jamin silaturahim kita untuk terus kekal, insyaAllah. Jom kita nak dengarkan sekarang ini, kita nak bawakan keluarga Ustaz Akil untuk sama-sama kita dengarkan.
6: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
7: Assalamualaikum Ustaz Akil.
8: Waalaikumsalam Husin. Ada solat berjemaah tadi ya? Maaf, tak perasan saya.
7: Saya sampai lambat tadi. Imam dah mula baca Al-Fatihah rakaat pertama, saya baru sampai masjid.
8: Okey. Baik.
7: Ustaz, Ustaz ada masa sekejap tak? Atau Ustaz nak balik ke? Saya ada hal nak cakap ni, nak tanya dengan Ustaz.
8: Boleh. Mari kita duduk tepi sikit. Depan pintu ni orang lalu-lalang. Nampak serius tu suara Husin tu. Kejap ya, saya cari isteri saya.
7: Tu Puan Aisyah tu dekat beranda sebelah jemaah Muslimah.
8: Betul. Kejap ya, Husin ya, kejap.
12: Abang dah nak balik dah ke?
8: Itulah nak beritahu Aisyah ni, Husin nak jumpa kejap. Boleh tunggu ya?
12: Cantik sangatlah tu bang. Saya pun sebenarnya nak beritahu abang ni, nak tolong Ustazah Asma susun Al-Quran baru yang sampai pagi tadi. Ada juga telukung baru yang Ustazah Asma sedekah kat masjid ni.
8: Tolong. Ada songkok dia sedekah.
12: Nanti saya carikan untuk abang ya.
8: Okey Husin, apa yang kamu nak tanya tu? Apa yang saya boleh bantu ni? Cuba cerita.
7: Macam ni Ustaz, Saya kena tipu lah Ustaz. Ialah mungkin salah saya lah kot, sebab mudah percaya orang. Orang tu pun kawan saya juga. Dia nak mula berniaga. Saya bagi duit yang saya simpan untuk berniaga. Dia ambil, lepas tu dia hilang tah ke mana Ustaz. Saya jadi ralat, saya jadi kesal, tak tahu nak cakap Ustaz, sebab tak sangka dia buat saya macam tu. Sedangkan dia tahu saya bukanlah orang senang Ustaz. Ustaz, lama tahu saya nak kumpul duit tu. Hati saya jadi tak tenang Ustaz. Jadi marah, sedih juga Ustaz.
8: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Besar dugaan kamu. Kamu dah laporkan pada pihak polis?
7: Dah Ustaz. Adalah usaha untuk cari dan dapatkan semula duit saya tu. Tapi apa lagi yang saya boleh buat Ustaz? Kalau saya doa, makbul ke doa saya yang marah sikit hati ni dibuat saya macam ni Ustaz?
8: Faham. Pertamanya, kita kena yakin dan faham setiap dugaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ujian kesabaran buat Husin dan ujian buat kawan Husin yang penipu tu, yang dah buat salah tu, anak orang kawan sendiri tu, itu ujian untuk dia. Tak apa Husin, pujuk hati, yang semua ini ada hikmahnya untuk mereka yang sabar, cepat atau lambat.
7: Baik Ustaz, insyaAllah. Ni, satu lagi dalam masa yang sama ni, anak saya ni nak ke bandar, nak cari kerja. Saya bagilah dia sikit duit belanja apa yang saya ada lah. Bukan apa Ustaz, kesian juga kat dia ni. Saya kata dengan dia jangan risau kat saya, tapi dia tetap usaha nak cari kerja, kata nak tolong saya Ustaz. Sekali lagi, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya nak dapatkan dia kerja supaya dia tak rasa kecewa macam yang saya rasa. Itu je.
8: Husin, tak ada benda yang boleh menenangkan Husin pada waktu ni melainkan hadis Nabi SAW. Mahfumnya Nabi sebut ada tiga jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1905.
7: Masya Allah. Ustaz, saya tahu. Allah, kenapalah saya lupa dengan ayat ni.
8: Macam itulah Husin, tantah bila Ustaz mengena hujan macam ni, Ustaz pun lupa hadis ni. Mungkin sebab fikiran Husin kusut dengan macam-macam masalah yang datang.
7: Ya, betul. Betullah tu Ustaz.
8: Satu lagi Husin, nak tambah Husin makin kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang yang doanya tak tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Macam Husin.
7: Allah, Allah, Allah.
8: Dua-dua ayat tu ada menyebut doa orang yang dizalimi, dan ayat pertama tu juga sebut doa orang tua untuk anaknya. Yakinlah, munajatlah, angkat tangan, doa pada Allah. InsyaAllah Husin ikhlas, doa-doa Husin tu Allah makbulkan, Allah angkat, Allah mustajabkan. Jangan risau, tenangkan hati semula dan jangan putus asa. Bangkit, kembali usaha.
7: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, hati saya lebih tenang sikit ni dengan panduan Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
8: Alhamdulillah, sama-sama.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
13: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
11: Alhamdulillah, 7.20 minit pagi. Kita dah dengarkan keluarga Ustaz Akil sebentar tadi bersama kita. Dan kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita kongsi tentang bila kita nak hasilkan konten ataupun kandungan sendiri kan. Kreativiti ni memang penting. Itu memang nombor satu lah. Tapi kita nak sesuatu yang lain daripada yang lain. Bermaksud kreativiti kita perlu diserlahkan lah di situ kan. Tapi dalam usaha untuk jadi viral, tular, adakah kita makin lama makin berani untuk melanggar batas kan? Konten-konten zaman sekarang ni kreatif ataupun terlebih, itu kita nak tahu. Kita nak kongsikan kepada saudara. Boleh kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun dia nak WhatsApp kami boleh 011-1317-2911. Sahabat saya Joe Hamba ni memang pagi lagi dia dah sebelum utama 7 pagi lagi dia ada kongsi jugalah kat saya ni. Katanya salam bagi saya, kreativiti dalam hasilkan konten ni memang bagus, tapi jangan sampai kita sanggup buat apa saja semata-mata nak viral. Views dan likes tu bukan ukuran segala-galanya. Baguslah Datuk KP Jakim tegur tu. Wow, okay. Ini siapa yang lihat di media sosial Jakim, sebab kita tahu lah sebenarnya ada tular sesuatu perkara yang berlaku lah. Hari Isya juga ni kadang-kadang kita tengok kandungan sekarang ni memang kreatif, alhamdulillah, dan juga hiburkan. Tapi ada juga yang bila nak kejar views tu, share yang banyak tu, makin lama makin pelik dan keterlaluan. Mungkin sebab yalah, mereka tahu benda kontroversi lebih mudah dapat perhatian kot. Ya kot, saya rasa. Sebab sekarang ni memang kena kontroversi. Kalau tak kontroversi, tak boleh. Jadi kita kena cipta kontroversi lah, baru popular. Begitu. Saya rasa tak perlulah kot. And biarlah kita tak ada cetuskan kontroversi dan kita tetap begini. Tapi mungkin ada orang berbeza. Kita nak tahu juga pandangan-pandangan yang lain. Jangan lupa untuk terus bawakan yang terbaik untuk kami. Kita dengarkan Bilal Assalam Baskers, Jangan Salah Jalan. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami' alam kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan Ustaz Abbas, dalam segmen Lughatus Salam, pastinya radio pilihan anda, Salam FM, menjana minda. Okey, situasinya begini. Kita ni tengah beriadah, bersukan dengan mak ayah di padang. Kemudian pastinya kita berasa sangat haus. Di macam mana nak sebut saya haus? Saya haus. Macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Mudah saja. Ana antushan. Ana antushan. Ana saya antushan haus. Ana antushan. Jadi lepas ni kalau kita haus, sebut saja ana antushan. Saya kehausan. Mungkin lepas tu bukan siap air mineral je dia belanja, tapi dibawa terus ke kedai yang mewah airnya. Jadi apa pun guys, jagalah makan, jagalah minum. Pasti makan minum kita mestinya kena halalan tayyibah. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakit.
2: Kembali bersama Anais Mayamri. Alhamdulillah, kita nak sambung lagi perkongsian kita pada pagi ini. Fahmi daripada dia selalu tulis perlis, dia tu perlis. Okey, tahulah kan, macam buah negara pula eh. Okey, sebab dia jauhkan Perth dan juga list tu. Okey, baik. Fahmi kata, Assalamualaikum. Saya rasa nak komen jugalah pada pagi ni. Saya rasa tak salah kot buat konten kreatif tu, asalkan kita janganlah melampaui batas, jangan terlebih. Jangan sampai konten kita buat tu aibkan diri sendiri, jatuhkan malu orang lain, dan juga berikan contoh tak baik kepada anak-anak yang menonton. Kita kena ingat, kalau kita belum kahwin, kita ada anak-anak buah. Jadi takkan dia orang nak tengok apa yang kita buat tu tak elok. Okey, okey, make sense awak punya pesanan. Memang terbaik eh. Okey, ada yang share ni. Uti Nurul kata, saya bagi saya sebelum post satu konten tu, kita kena fikir dululah kan kesannya. Tapi yelah, bukan post je, sebelum buat pun kita kena fikir. Sebab kalau kita nak hasilkan konten tu, dah tentulah kita kena fikir dulu apa kita nak buat tu tak. So jangan fikir nak dapat view saja. Sebab apa yang kita letakkan di media sosial tu mungkin kekal lama, dan juga boleh dituntut oleh macam-macam golongan. Apa kata kita buat yang baik-baik, kita jemput orang dengan dakwah kita yang biasa-biasa je, walaupun kita bukan seorang asatizah. Tapi ia walaupun kurang view ataupun capaian tak berapa banyak, tapi kita boleh bagi satu manfaat yang besar kepada semua. Betul? Kurang view bukan orang tak tengok, sebenarnya ada je kan. Cuma mungkin tak diwar-warkan. Tapi mungkin kita dapat juga kredit atas perkongsian yang kita lakukan melalui kandungan kita. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, lama saya tak dengar suara. Apa khabar?
3: Ya.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Ke mana menghilang ni? Rindu kita.
3: Kita dengar je. Tapi sebab hari ni Johor cuti, okay. Jadi sebenarnya dah telefon.
2: Johor cuti lagi hari ni 1 Julai?
3: Tak, sebenarnya hari hol.
2: Oh, hari hol. Okey. Untunglah Isnin hari tu cuti, Isnin cuti. Seronok betul lu kun Johor eh. Patutlah gembira betul ni.
3: Sebenarnya nak cari jodoh, cari lah Johor.
2: Okey, baiklah. Sila PM nombor telefon. Tiba. Okey, tak. Okey, kita nak kongsi juga lagi tentang apa ni, kita tentang media sosial, konten yang dihasilkan sekarang ni. Kan, kreatif ke ataupun dia terlebih sekarang ni?
3: Terlebih kreatif pun pun ya juga. Kalau macam terlebih kreatif tu, kadang-kadang kita tengok macam-macam lah aksi ni, macam performance lah, apa lah kan. Jadi sebenarnya aksi yang terlebih kreatif sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak baik.
2: Faham.
3: Yang terlebih kreatif tu ialah contohnya kita buat konten-konten seperti macam kita kan nak sabuk ada kebahasaan dalam lagi kan. Jadi kita buat lah macam lagu-lagu untuk kenagaraan kita ke. Itu boleh dikatakan lebih kreatif lah tu. Janganlah kita buat kata yang negatif kan.
2: Ya, betul. Kita bagi manfaat untuk orang lah.
3: Betul. Nanti lagu-lagu kita nanti dinyanyikan oleh orang-orang yang akan datang, apa, anak-anak kita yang akan datang. Jadi seronoklah macam tu.
2: Yelah, baiklah.
3: Kita buat konten-konten yang tidak berkreatif tu, yang tidak baik, tidak bagus lah macam tu kan.
2: Baiklah begitu. Terima kasih atas perkongsian. Dah makan ke? Breakfast apa begini?
3: Ini kita buat kita ni, kita sarapan nasi lemak sebab kita kan.
2: Alah, nasi lemak. Okey, baik. Terima kasih, Jumari. Assalamualaikum.
3: Okay,
2: baik, alhamdulillah. Tu pendengar kita daripada Keluang Johor, ceria orang ni. Alhamdulillah, saya harap saya dapat ambil semangat beliau ni setiap pagi, insyaAllah. Jadi kita dengarkan daripada Ani Emblan, Hasbi Rabbi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Anak Ismail Amri untuk sama-sama kita bawakan kepada saudara di pagi at Salam. Di pertengahan waktu dah ni, dah masuk pertengahan waktu dan kita nak kongsi lagi tentang konten zaman sekarang ni. Kreatif ataupun terlebih, okay? Kita nak dengarkan juga pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Amri. Ya,
2: apa khabar doktor?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Ini dah sampai ke tempat kerja?
3: Dah.
2: Wah, awal hari ni.
3: Soalnya macam sampai 7.
2: Oh, dah sampai dah.
3: Tapi tu pun kadang-kadang tu bila ikut belakang lori yang slow tu.
2: Okey lah tu, kalau saya dah potong lah tu doktor. Okey, tentang konten zaman sekarang ni doktor. Doktor pun saya nampak juga memang doktor ada media sosial bagus, banyaklah dia saya nampak lah kan, sebab kita follow each other kan. Kan. Yeah. Okey, kita nak tahu tentang konten zaman sekarang ni, kreatif ataupun terlebih doktor.
3: Sebenarnya both ada. Okay. Kreatif pun ada yang membawa perkara-perkara yang positif. Terlebih pun ada.
2: Okay.
3: Cumanya kadang-kadang

0: yang buat creative buat content ni, jangan lupa tau, bila Allah beri you peluang, sebenarnya you akan tanggung di dunia, you akan jawab di akhirat. Apa pun yang kita buat. So sebenarnya kalau misalnya content you membawa kebaikan, maknanya sampai akhirat pun kita dapatlah kebaikan tu kan. Kalau you share benda yang memang tak sepatutnya dan over, over tu termasuklah kadang-kadang untuk mendapatkan rating. Tak salah untuk mendapatkan rating, tetapi kenapa kreativiti tu tak digunakan dengan cara positif untuk mendapatkan rating yang tinggi, tapi dengan cara yang positif dan baru you kreatif. Tapi kalau you buat perkara, percayalah, kalau you buat perkara yang sepatutnya in the negative way untuk mendapatkan rating, you are not creative to me lah. Saya punya definition of creativity lah.
1: Betul. And, cuma sekarang ni memang kita nak cakap macam mana, algoritma memang begitu, doktor, kan? Itu yang kita rasa macam kita kena buat sesuatu yang pelik dan luar biasa, barulah engagement tu ada.
0: Sebab secara fitrahnya mungkin sesuatu perkara yang luar biasa tu menarik perhatian orang, tetapi kita pun kena didik diri kita dan juga masyarakat kita. Kalau perkara-perkara seperti itu tak payah tengok, just scroll je. Itu adalah rasanya disiplin kita sendirilah. Bila orang ramai view perkara macam tu, ia memberi motivasi lah kepada mereka untuk buat lebih banyak konten yang tak ada manfaat sebenarnya. Kita buat untuk apa? Manfaat tu barulah kita dapat ke akhirat. Kalau kita buat perkara yang tak bermanfaat, ke akhirat pun dapat juga. I mean, kalau you buat perkara-perkara yang tak elok, macam yang tadi diulaskan yang pasal tentang cara you, I mean, berperkara yang tak sepatutnya.
1: Ya, betul. Betul juga kan, kalau kita menonton, kita pun menyumbang view juga.
0: Ya, kalau benar-benar saya just scroll, saya just ni je. Lepas tu kalau ada orang cerita tentang perkara tu pun, saya takkan cari, apa benda tu, pasal tak perlu.
1: Betul. Kita kena tahulah the way ataupun cara kita untuk elak sebenarnya.
0: Kita filter je lah.
1: Kita dapat lah. Okey, baik. Alhamdulillah dapat sesuatu pada pagi ni. Terima kasih, doktor, atas perkongsiannya. Baik, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Baik, alhamdulillah. Oh, dapat sesuatu juga sebenarnya pada pagi ni. Itulah sebenarnya Ibrahim terbaik juga. Kita dapatkan pandangan ni daripada pendengar-pendengar, idea-idea kadang-kadang. Betul. Sebab kalau kita menyumbang views tu, jadi kita boleh menambahkan lagi kadang-kadang tontonan orang lain. Kita dah jadi penyumbang. So banyak jugalah intipati-intipati yang terbaik yang dapat kita dengarkan daripada perkongsian-perkongsian pendengar kita pada pagi ni. InsyaAllah yang terbaik kita bawakan di Salam FM. Jadi sebenarnya dengan kita nak masuk lagi bulan depan ni tentang bulan kemerdekaan, HKHM, Hari Kebangsaan, dan juga Hari Malaysia. Jadi kita dah bawakanlah sebenarnya kan, sikit-sikit untuk sama-sama kita hidupkan semangat patriotisme dalam diri kita. Kita dengarkan daripada Faizal Tahir. Ini dia lagu tema Bulan Kebangsaan 2026. Aku berjanji. Salam FM, salam untuk semua.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum. Kak Beda Tudung Bawal kembali lagi. Ada ke yang rindu Kak Beda tu? Alamak, Kak Beda pun rindu dengan pendengar-pendengar kesayangan Kak Beda ni. Hari ni kan Kak Beda nak sembang pasal satu penyakit moden. Bukan demam, bukan batuk, tapi demam ikut trend tak berfaedah. Sekarang ni kan asal trend viral je semuanya nak dicuba. Trend menari pelik-pelik kita ikut. Trend prank tak jadi-jadi kita ikut. Trend cabaran yang bahaya pun kita ikut. Trend pakai tudung bawal macam Kak Beda, tak ada siapa pula nak ikut. Aduh, hai kenapalah wahai sayang-sayang sekalian. Apa yang menyedihkan lagi Kak Beda? Yang pun ada suka ikut trend orang-orang muda ni. Dah kenapa, ha? Ya Allah, bawa-bawa lah bertaubat. Tak malu ke bila anak cucu tengok kita buat trend macam tu? Ish, malulah Kak Beda. Kita ni suka-suka tu tak salah. Tapi kalau dah sampai membuang masa, ha? Mendedahkan aurat terutamanya perempuan lah. Itu kan dah memalukan diri, dah melakukan dosa. Itulah Kak Beda tak berapa nak suka tu. Kadang-kadang kita terpaksa ikut trend tu sebab apa? Sebab takut katanya nanti ketinggalan. Orang lain buat, kita pun rasa nak buat. Takut tak dipandang. Ish, tak bolehlah macam tu. Hakikatnya, nilai kita bukan pada berapa banyak viewer, bukan kepada berapa banyak follower kita, ha? Tapi hakikatnya, kita akan dinilai pada akhlak kita, pada prinsip kita, pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ha? Ingat tu sayang-sayang sekalian, kita ada 24 jam sehari Allah bagi. Cuba kita kira berapa banyak masa kita dah habis tengok benda yang sia-sia, ha? Duklah main handphone tu, duk scroll, tahu-tahu dah azan. Bila azan pun kita buat tak tahu je, rasa tak bersalah. Patut kita kena lah dah kelakabut bangun ambil wudu untuk solat ini tidak. Duk main handphone tu dengan scroll tengok benda-benda trend tak berfaedah. Lepas tu kita buat, ish, mengarut betul. Sudahlah Kak Beda ni pun ada kerja juga. Ingat nak bagi nasihat kat korang je, ha? Nak membebek-bebek pagi ni, ha? Kak Beda nak masak dah ni. Untuk itu Kak Beda tudung bawal yang sangat cantik ini ingin undurkan diri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, ya. Assalamualaikum.

Terima kasih Kak Bedah kerana berkongsi pada pagi ini trend viral dan macam seakan-akan tajuk kita pagi ini Kak Bedah. Kak Bedah kenapa tiru saya? Kenapa saya tiru Kak Bedah? Okey, nanti Kak Bedah marah saya, nanti dijadikan saya pula bahan dia. Tak naklah. Jangan tegur Kak Bedah. Biarkan Kak Bedah dengan cerutihnya untuk menasihati kita semua. Okey, pada pagi ini kita ada masa sikit lagi sebelum saya nak akhiri tugasan saya ni. Kita nak kongsi jugalah ada pandangan daripada pendengar kita ni tentang kandungan ataupun konten zaman sekarang ni, kreatif ataupun terlebih. Ada pendengar kita yang kongsi dua-dua kan. Ada yang kata macam lah, kalau kita rasa tak sesuai kita skip, jangan tengok. Ada yang share ni, kadang-kadang DJ ada alasan yang sekadar konten je digunakan untuk menutup sesuatu yang sebenarnya sudah melampaui batas. Bagi saya, kreativiti perlu ada garis panduan dan juga prinsip kita sendiri yang tetapkan, sebab kita adalah pencipta kandungan tersebut. Okey. Lisa, dia ada share juga ni. Saya okey dengan konten kreatif dan menghiburkan, tapi kalau sampai buat perkara yang bertentangan dengan nilai agama macam yang DJ share tadi tu, sampai lelaki pakai baju perempuan tu, itu memang bagi saya sangat bertentangan dengan nilai agama dan budaya, dan semata-mata nak viral tu, itu bagi saya memang sudah melampau dan juga sangat keterlaluan. So begitulah mungkin apa yang kita dapat bawakan pada pagi ini kepada pendengar-pendengar kita. InsyaAllah ya, kita doakan yang terbaik. Semoga apa jua yang dihasilkan kita sebagai pemilik akaun media sosial, jangan kata pemilik media sosial tu lain, dan macam kita punya media sosial tu bukan, tapi pemilik akaun media sosial ni untuk kita gunakan kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat umur kita ni, kesihatan yang baik, untuk kita cipta kandungan yang baik-baik. InsyaAllah moga kita dapat sebarkan satu manfaat lah kepada semua. Dan yelah, kalaulah ia jadi satu perkongsian ramai kan, beribu-ribu orang share contoh, itu adalah satu pahala dan juga baikan kepada kita dalam masa sama. Sekarang ni sebenarnya bila teknologi makin pesat ni, ini sangat mudah lah untuk kita sebarkan kebaikan. Berbanding dulu kan, masa zaman tak ada media sosial ni, kita sebenarnya nak nak berpesan-pesan kepada kebaikan ni, kita tak boleh dapat golongan ataupun kelompok yang ramai. Tapi bila ada media sosial ni, kita boleh ada community, kita ada pengikut kita sendiri, dan itu lebih mudah untuk kita tinggalkan kesan kepada semua orang yang menonton, melihat, membaca dan juga mendengar. Itu yang mungkin boleh kita bawakan pada pagi ini. InsyaAllah moga yang baik-baik saja untuk semua. Dan Amri nak akhiri tugasan pada pagi ini, dan kita berjumpa esok di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Dan jangan lupa dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan selepas ini, rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM insyaAllah akan terus mengambil alih tugas, memulakan tugasan mereka bermula 8 pagi hingga 12.30 malam untuk terus dengarkan Asyik FM insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Surah Al-An'am ayat 53.

89.3, 93.1, 105.1, 102.6, 95.1, 101.1, 101.5, 102.5, 95.5, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.